0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Semoga semangatnya semakin membara, semakin menggelora ya, dengan diiringi lagu dari Lesti. Apa lagunya Sepin Melayu ya, Cik Todang Puan. Dan tentunya dari Sudirman 440 masih bersama saya Bintang Lili Sartika yang mengawal aktivitas Anda, mengawal perjalanan Anda pagi hari ini, Cik Todang Puan. Jangan lupa sarapan ya. Baik, Cik Tuan dan Puan, rasa ketan talam durian masih melekat ya? Masih melekat nggak? Masih ya, masih beberapa hari yang lalu, hari Minggu ya, masih 2 hari yang lalu, rebutan ketan talam durian, rebutan juga buah durian aslinya, Cik Tuan dan Puan. Tapi kita ambil, walaupun ada hal-hal yang mungkin di luar kendali, ada kekecewaan masyarakat yang tidak mendapatkan kue talamnya, yang tidak mendapatkan yang juga tidak mendapatkan duriannya ya, jangankan duriannya, kue talamnya aja nggak dapat gitu kan. Karena rebutnya, rebut-rebutan ya. Sebenarnya ada sistem yang harus dibuat supaya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa ya, dijangkau ya sampai ke tangan masing-masing lah gitu. Sedikit-sedikit tapi bersama, kebersamaan itu adalah hal yang paling penting ya. Jadi jangan rebut-rebutan lah ya, malu kita. Dan setelah meraih, memecahkan rekor museum, rekor dunia Indonesia MURI, Cik Tuan dan Puan, kue ketan talam durian resmi ditetapkan sebagai ikon kuliner Kota Pekanbaru. Jadi pemecahan rekor ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemko Pekanbaru memperkenalkan kuliner khas Melayu ke tingkat nasional hingga internasional. Jadi kue ketan talam durian mudah-mudahan menjadi identitas kuliner Pekanbaru ya, sama dengan kue yang itu, kue kemojo, bolu kemojo gitu kan, Cik Turun. Jadi sama dengan kalau di Palembang identiknya dengan empek-empek ya. Kalau Jogja itu dengan bakpia, kalau Medan itu bika ambon. Nah, kalau Pekanbaru ada ikonnya yaitu ketan talam durian dan bulu kemojo kayaknya ya, itu nggak bisa dihilangkan, itu memang asli dari Riau juga, Cik Tuan dan Puan. Jadi setelah festival ini digelar di sepanjang Jalan Sudirman pada hari Minggu kemarin, dan antusias masyarakat bisa kita lihat membludak ya, karena di media sosial TikTok, IG semuanya penuh gitu. Bahkan ada yang pakai video dari atas, foto dari atas ya. Jadi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu sangat penuh. Jadi diperkirakan saat itu pengunjung sekitar 5 sampai 10.000 orang ya. Bahkan menurut informasi dari beberapa sumber yang saya baca ya, saya bagi, ternyata sekitar 80.000 masyarakat memadati lokasi acara. Makanya mungkin banyak yang enggak kebagian ya, Saudara. Jadi harap maklumlah. Namanya juga pesta rakyat ya kan, ya semacam di Jawa juga ada ya pesta rebut-rebutan itu. Jadi ya apa boleh buat ya. Namun positifnya kita mendapatkan anugerah. Anugerahnya kue talam durian jadi ikon kuliner Pekanbaru. Mudah-mudahan ini juga menaikkan penjualan UMKM kita untuk ketan talam durian. Jadi kalau orang-orang yang berkunjung ke Pekanbaru mungkin pasti akan mencari oleh-oleh kue talam durian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
2: Saya Putri Pantun.
3: Saya Nurhayati binti Salim.
4: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
2: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengs.
3: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
1: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
2: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
1: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunnya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

0: Ariza Pin Api berasal dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Memiliki unsur magis yang mampu mempengaruhi penarinya menari bebas di atas kobaran api. Sembari memainkan bola-bola api dengan kaki, tangan, kepala, dan badan mereka tanpa menimbulkan luka bakar sedikit pun. Pijaran api yang berterbangan bagai bunga yang sedang mekar, hingga dengan leluasa mereka mainkan. Zapin api biasanya ditampilkan pada malam hari, dan saat pertunjukan berlangsung, penonton dilarang menghidupkan api kecuali api pembakaran sabut kelapa yang mereka buat. Tari Zapin Api dimainkan 5 orang penari laki-laki, 3 pemain gendang atau marwas, 2 penjaga api, dan 1 orang kalifa yang memimpin pertunjukan sambil memainkan gambus dan membaca mantra.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, dan saya Bintang di sini masih terus menyapa Anda di cerahnya sinar matahari yang mulai menghangatkan bumi Melayu lancang kuning di peringatan HUT Pekanbaru yang ke-242 hari ini Cik Tuan dan Puan ya. Dan hari ini akan diadakan sidang paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242. Dan selamat ulang tahun ya Kota Pekanbaru, mudah-mudahan memberikan kemajuan, memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Dan semoga di peringatan hari ulang tahun Kota Pekanbaru tahun ini memberikan banyak akses sarana, prasarana, fasilitas yang memadai untuk masyarakatnya. Jadi lebih membangunlah ceritanya dan mensejahterakan masyarakat. Dari Sudirman 440, ragam lagu-lagu Melayu masih akan mengawal dan menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Cik Tuan dan Puan, Festival Seni Budaya Melayu Riau bertema Junjung Budaya Negeri Siak Istana berlangsung semarak di halaman Siak Bermadah Kabupaten Siak pada Sabtu malam 20 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni tradisi seperti kompang, syair Melayu, silat, tali tradisional, musikalisasi puisi hingga teater yang syarat pesan budaya dan nilai kearifan lokal. Suasana panggung yang berada di depan Kompleks Istana Siak tersebut dipenuhi masyarakat dari berbagai kalangan, Cik Tuan dan Puan. Mulai dari para seniman, anak-anak sanggar, serta generasi muda menjadikan kegiatan tersebut ruang ekspresi sekaligus sarana pelestarian budaya Melayu di daerah tersebut. Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam upaya menjaga dan menghidupkan kembali budaya Melayu di tengah perkembangan zaman dan menegaskan bahwa budaya tidak hanya sekedar warisan tapi juga harus terus berkembang melalui kreativitas generasi muda. Kegiatan ini terselenggara melalui kolaborasi anggota Komisi 10 DPR RI Karmila Sari bersama Rumah Sunting Binaan Kunih Mas Rohanti serta didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Karmila Sari, kekayaan budaya Melayu yang dimiliki Siak dan Riau merupakan aset berharga yang harus terus dijaga. Melalui Festival Seni Budaya Melayu Riau ini, Cik Tuan dan Puan, semangat junjung budaya negeri istana tidak hanya menjadi tema kegiatan, tapi juga wujud nyata upaya bersama dalam menjaga, menghidupkan, dan mewariskan tradisi budaya Melayu di tengah masyarakat zaman sekarang. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Pagi ini saya mengajak Anda mengenal investasi tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu, tanpa rasa bimbang ya. Karena sederhananya saudara, investasi itu cara kita menempatkan sejumlah dana pada suatu tempat atau instrumen lah ya, atau aplikasi, dengan harapan kita mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, benar kan? Ya, jadi jangan buat dalam pikiran kita bahwa berinvestasi untuk cepat kaya, enggak. Karena memang ini persoalannya adalah mempersiapkan masa depan jangka panjang. Jadi ini untuk kebutuhan hidup di masa pendatang, saudara. Contohnya nih, misalnya ketika kita sudah tua gitu kan, kita mungkin tidak akan bekerja, kurang produktif. Jadi dengan adanya investasi itu tidak akan membuat kita susah ya. Jadi investasi ini banyak hal, banyak lah, persiapan hidup lah ceritanya. Kalau menabung kan sekarang kan orang-orang menabung istilahnya, kalau apalagi kalau pegang-pegang ATM itu akan diambil sedikit-sedikit habis ya kan. Dan kalau hanya menabung ini dalam jangka panjang, belum tentu kita bisa dapat kenaikan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Karena memang kalau kita pilih dengan berinvestasi, ini agar nilai uang kita bertumbuh. Karena kalau kita misalnya beli rumah nih, saat kita beli itu harganya 100 juta ceritanya nih. Mungkin 5 tahun ke depan harganya sudah 200 juta. Jadi penambahan keuntungan itu pasti gitu. Kalau uang di bank itu kan akan berkurang, belum lagi biaya administrasi dan lain sebagainya, Cik Tudong Puan ya. Jadi investasi ini sebenarnya mengajarkan kedisiplinan untuk kita dalam mengelola keuangan. Jadi dengan menyisihkan sebagian pendapat secara rutin, kita bisa belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan kebiasaan inilah yang menjadi pondasi kesehatan finansial dalam jangka panjang, saudara. Jadi saat ini terdapat, sekarang udah banyak ya, pilihan-pilihan investasi yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan masing-masing. Sesuai dengan kantong kita lah ya, banyak sekali. Deposito, obligasi pemerintah, reksadana, emas, properti, banyak sekali ya, sampai saham. Jadi tergantung dengan kemampuan kita dan semuanya memiliki keuntungan. Dan ada juga sih resikonya, walaupun berbeda-beda ya. Tapi yang penting bagi kita calon investor adalah harus paham dulu sebelum kita memilih dan menanamkan dana kita di sana. Jadi investasi itu, investasi yang baik maksud saya, bukanlah yang memberikan keuntungan paling cepat ya. Jangan sampai tergiur nih, kita investasi ini untungnya dalam jangka seminggu langsung dapat keuntungan 100% gitu kan. Jangan gampang. Tapi memang harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan kita, dan juga profil risiko kita. Dan dengan memahami dasar-dasar investasi, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak ya, saudara. Dan kita terhindar dari berbagai penawaran investasi bodong yang sering merugikan masyarakat ya. Jadi nanti saya bagikan tips memulai investasi dengan aman dan bijak ya, saudara. Jadi tetap bersama saya di obrolan investasi.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Apakah Anda tahu? Di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
2: FM, Suara Budaya Riau.

kembali lagi Ci Tuan dan Puan di obrolan investasi kita ya. Jadi jangan takut. Jadi kita harus mengenal namanya investasi. Karena zaman sekarang rata-rata nih ya saudara, tanpa kita sadari orang-orang sudah berinvestasi. Mulai dari investasi kesehatan ya, dengan memulai pola makan sehat, pola hidup sehat, sampai investasi masa depan ya. Ini yang paling pasti, karena memang kita tidak selalu bisa produktif ya, ada masa pensiun lah. Walaupun pensiun itu hanya berlaku untuk PNS ya, ASN. Tapi ada juga masa-masa pensiun kita dari dari produktivitasnya. Nah, yang penting sekarang awalnya kita harus paham dulu ya. Paham terhadap instrumen yang mau kita pilih. Nah, tips untuk memulai investasi dengan aman dan bijak, saudara. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan dulu kondisi keuangan kita sehat. Nah, artinya kebutuhan pokok terpenuhi, ya kan? Ada dana darurat, tidak terbebani utang yang berlebihan. Nah, itu tiga hal ini, aman dari tiga hal ini, kayaknya kita bisa melakukan investasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menentukan tujuan investasi kita apa. Apakah untuk pendidikan, apakah untuk dana pensiun kita, apakah untuk membeli kendaraan, untuk membeli rumah, untuk banyaknya sekali ya tujuannya ya. Jadi harus ada tujuan yang jelas agar kita lebih mudah memilih investasi yang sesuai. Lalu jangan lupa untuk mengenali profil resiko diri sendiri, karena ada orang yang nyaman dengan fluktuasi nilai investasi yang tinggi demi potensi keuntungan lebih besar, tapi ada juga yang memilih instrumen yang relatif stabil dan aman. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya, semua tergantung pada karakter dan kebutuhan masing-masing, saudara. Selain itu, lakukan investasi melalui lembaga yang resmi, jadi diawasi oleh pihak berwenang. Sebelum memutuskan berinvestasi, cari informasi sebanyak mungkin ya, saudara, mengenai produk yang ditawarkan. Jadi jangan hanya mengikuti ajakan teman, jangan hanya mengikuti tren yang sedang ramai diperbincangkan, saudara. Jadi investasi ini butuh kesabaran, ya. Banyak orang gagal bukan karena memilih produk yang salah, tapi karena ingin memperoleh hasil dalam waktu yang singkat. Mana bisa kan? Jadi investasi itu pada dasarnya adalah proses membangun masa depan secara bertahap. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus meningkatkan literasi keuangan. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka semakin baik pula keputusan yang akan kita ambil ya saudara. Karena di era digital sekarang, informasi mengenai investasi dapat diperoleh dari berbagai sumber terpercaya yang mudah diakses. Jadi pada akhirnya investasi bukan hanya tentang uang ya saudara, tapi tentang mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan langkah yang tepat, perencanaan yang matang maksud kami, sikap yang bijak, maka investasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan keuangan secara terarah. Karena itu jangan takut untuk mulai belajar berinvestasi. Mulai dari yang kecil aja, saudara. Pahami resikonya dan lakukan secara bertahap. Karena masa depan yang lebih baik seringkali dibangun dari keputusan-keputusan bijak yang kita ambil hari ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cik Tuan dan Puan. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya, karena hari ini kita merayakan kebahagiaan, yaitu 23 Juni 2026 ini kita merayakan hari ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242. Nah ya, senang sekali saya Bintang Leli Sartika yang bersama dengan Anda untuk pagi hari ini di obrolan komunitas ya. Cocok sekali saudara, karena bertepatan dengan hari jadi Kota Pekanbaru. Dan hari ini kita mengangkat topik tentang literasi sejarah bersempena HUT Kota Pekanbaru ke-242. Pertanyaannya adalah, sedalam apa cintamu? Nah, ini menarik ya. Untuk mengupas tema yang menarik ini, saudara, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama dengan kita ada Kak Dorit Eka Septiani SOS CPS, bukan CPNS ya. Public speaking ya. Oke, assalamualaikum Kak Dorit. Sehat ya? Kameranya di situ. Iya benar, pertama sekali salam kenal loh Kak Dorit ya kan. Nah Kak Dorit ini Cik Tuan Puan adalah founder Ruang Tumbuh Menuju Jannah atau Rumah Inspirasi, yang akan berbagi pandangan mengenai pentingnya literasi ya. Karena memang kalau mengulik tentang literasi, kita sekarang scroll TikTok, scroll IG, scroll-scroll yang lain-lainnya, tapi kita hanya melihat ya, tidak membaca. Literasi itu membaca, Cik Tuan dan Puan. Ini caranya untuk kita membangun karakter masyarakat dan menumbuhkan kecintaan terhadap Kota Pekanbaru. Kak Dorit, ini ketika kita mendengar ini, saya mengambil tema yang di ujungnya dulu. Sedalam apa cintamu? Ini kepada masyarakat ini perlu kita pertanyakan ya Kak Dorit ya. Apa makna yang Kak Dorit tangkap dari pertanyaan ini ketika konteks kecintaan terhadap Kota Pekanbaru bersempena HUT Kota Pekanbaru ini Kak Dorit? Silakan. Cik Tuan dan Puan aja, saudara gak apa-apa pendengar.
1: FM, kan kita bisa simak bahwa penduduk Pekanbaru itu kalau dilihat dari update data statistik ya kan, itu kan jauh sekarang itu lebih banyak pendatangnya daripada suku
0: Melayu. Betul sekali, ya benar-benar.
1: Bahkan kalau saya buka data statistik ternyata etnis tertinggi itu dari Sumbar.
0: Dari Sumbar.
1: Ya, Melayunya itu jadi yang keduanya. Gitu.
0: Iya.
1: Menggugah ya, atau saya sendiri lah gitu kan, saya yang bersuku Jawa dan ya kurang lebih udah 23 tahun juga nih tinggal di pendatang gitu kan, di baru gitu kan. Tapi kan tidak ada pilihan lain, maksudnya tidak bisa memilih bahwa mau nggak mau memang bumi dipijak lagi, dijunjung
0: gitu. Iya, betul.
1: Mesti, gitu kan. Dan itu melekat gitu. Nah, saya tergugah untuk mengangkat tema bersempena dengan 242 tahun Kota Pekanbaru yang ya kita ketika kita tidak ada pilihan memang sedalam apa atau sebanyak apa cinta yang bisa kita curahkan pada kota ini gitu. Atau kalau boleh menukil kata-kata proklamator, jangan tanyakan apa yang negaramu berikan pada dirimu, tapi tanyakan apa yang kau berikan pada negaramu.
0: Betul
1: gitu. Nah,
0: sekali.
1: Kalau dibalik nih konteks kota gitu, jangan tanyakan apa yang udah Kota Pekanbaru nih, misalnya udah ngasih kan apa dreamnya masyarakat tuh keseringan nonton ini kali ya gitu kan, yang indah-indah atau drama-drama yang menggiurkan gitu kan, free fasilitas ini, tapi dia untuk kesadaran misalnya hal yang kecil aja Kak Bintang ya, tapi itu untuk bisa juga ke yang lain, membuang sampah misalnya gitu, atau tentang kedisiplinan berlalu lintas aja kan gitu aja. Kadang memang di tempat-tempat tertentu aja kita masih melihat, oh kalau di Sudirman, di ruas jalan-jalan protokol itu orang tertib. Tapi kalau udah minggir-minggir nih, arah-arah ke kampus yang padat gitu kan. Kalau anak saya atau Gen Z, Gen Alpha tuh nyebutnya negara Panam.
0: Negara Panam, udah perbedaannya jauh kayaknya ya, mencolok gitu,
1: karena
0: ya.
1: Karena memang itu maksudnya itu boleh dibilang seperti nggak bisa di ini lagi tertib lalu lintasnya gitu. Nah maksudnya, nah dari sini kan bisa sebenarnya bisa jadi momentum ya, atau bahwa nggak harus kita tuh disiplin berkendaraan seperti memang safety untuk ini atau apa helm atau dan sebagainya atau safety belt dan sebagainya itu tuh tidak harus mesti di jalan-jalan protokol yang ada pak polisinya betul. Aja gitu karena itu kan untuk keamanan kita
0: ya,
1: gitu itu sih ininya menggugahnya karena kita nggak bisa menciptakan sesuatu yang besar kalau nggak dari hal yang sederhana kecil kita mulai
0: dari diri sendiri betul gitu, sekali ya, Kak Dorit iya nah kira-kira seperti itu bagaimana rasa cinta kita seperti itu ya Cik Perempuan jadi hal-hal kecil yang kita mulai dari diri kita sendiri untuk Kota Pekanbaru lah itu pada ya. Intinya nah kembali ke literasi nih ini secara umum nih Kak Dorit nih kalau menurut Kak Dorit seperti apa nih pentingnya literasi kepada masyarakat misalnya untuk mengenal Kota Pekanbaru apalagi usianya sudah 242 nih khususnya untuk generasi muda di era digital.
1: Nah ini dia tadi menariknya kebetulan kan kita habis momen hajatan nih ya kalau bisa dibilang kenduri kayak apa gitu kan kalau boleh pakai istilah kenduri atau hajatan gitu kan ibaratnya kalau misalnya ini keluarga besar masyarakat Pekanbaru gitu kan pemerintah sebagai ininya gitu kan sebagai orang tuanya sudah berupaya mungkin kue terbesarnya kue talam kemarin ya yang mendapatkan rekor muri gitu kan itu apa udah coba menyajikan seperti pameran lah ya atau apa di untuk edukasi sebenarnya itu di mall pelayanan publik
0: betul.
1: Selama 2 hari Sabtu dan Minggu berarti tanggal 20-21 itu dan memang sepertinya prosesi pemecahan rekor talam durian itu sengaja untuk menghadirkan masyarakat untuk paling tidak mau dia masuk ke komplek oh ini ya komplek perkantorannya mall pelayanan publik gitu kan
0: habis itu benar.
1: Dari sekian banyak stan kebetulan saya mendapat satu stan yang untuk berwirausaha gitu kan dia di sebelah stan saya itu ada disperpusip gitu dinas arsip karena kalau di depan-depan itu Kak Bintang itu banyak dari perwakilan PKK kecamatan
0: iya betul
1: nah kalau yang dari dinas itu hanya satu-satunya itu di dari disperpusip sip ya bidang arsip.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ ininya membuat saya inspiratifnya untuk membawa gagasan cerita sedalam apa cinta di situ tuh. Kan ada tuh foto before after atau dari zaman dahulu, dari zaman ke zaman, jembatan Lekton 1.
0: Iya,
1: 2 gitu kan. Terus dari tugu
0: Slice,
1: Tugu Slice, Tugu Zapin, ya, gitu kan. Terus Tugu apa maksudnya? Jadi kalau bagi masyarakat mendatang gitu kan yang mau paling tidak lah dia datang kemarin hadir di situ dan dia melipir gitu kan masuk ke dalam komplek itu dia mau melihat sajian foto-foto dari perpusip itu secara edukasi dari pemerintah kota itu sudah coba menyuguhkan ini loh wajah kota kita dahulu terus berkembang dari tahun ke tahun dari hari ke hari gitu kan masyarakatnya yang humanis beragam karena memang secara kultur budaya dari dahulu memang Pekanbaru itu ternyata memang sangat beragam masyarakatnya tidak hanya didominasi dari Melayu saja.
0: Betul, betul.
1: Makanya ada yang kampung Tiongkok Cina itu kan.
0: Ya, di Jalan Karet.
1: Jalan Karet itu kan memang dari dahulunya memang mereka di situ
0: di karena situ.
1: Perkembangannya kan dari Sungai Sia itu ya
0: Bintangnya. Benar, benar, benar.
1: Cuman ini juga Kak Bintang, ada sih saya coba tanya ya sama salah satu pegawai yang jaga gitu kan Bu, ini kalau untuk generasi kayak saya masih mau baca bu gitu tapi kalau untuk generasi anak-anak kita, gen Z, gen apa apalagi ya anak-anak SD atau SMP yang istilahnya ABG-ABG itu mereka kurang mau bu baca tulisan kecil-kecil gitu kan kadang captionnya tuh
0: kecil-kecil
1: tuh, ada baiknya karena mereka sekarang sudah pada berjejet itu kan cerita-cerita itu kan sekarang bisa dibikin kalau misalnya memungkinkan diisi voice over lebih bagus kalaupun tidak kan bisa diisi suara-suara AI yang dari scan barcode foto itu dia bisa bercerita nah listening itu kan juga membantu kan jadi literasi tidak harus membaca dia dari mendengarkan kan juga bisa
0: gitu nah.
1: Tapi itu yang masih belum katanya sampai salah satu ibu yang saya ajak bicara itu baru terpikir pantesan kata beliau kan anak saya juga bilang mama untuk apa foto-foto ini? Abang aja nggak tertarik, kata. Apa iya nanti akan ada pengunjung? Ya kita coba aja. Ya anaknya juga usia SMP, kata anak
0: itu. Iya.
1: Oh ya ternyata sambung nih, maksudnya kok matching dengan ide saya, kata ibu. Kok matching dengan ide ibu? Iya bu, karena anak-anak sekarang itu kurang mau dia mendekat ke yang menurut dia itu tidak
0: hanya kurang, sebagai pajangan kayaknya,
1: ya kurang tren gitu,
0: kan
1: anak-anak kan misalnya kalau misalnya didatangin artis apa, artis apa baru heboh.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau cuma foto jadul apaan gitu. Nah itu dia mungkin. Tapi setidaknya udah ada lah edukasi dari pemerintah kota ya untuk menyajikan ini loh perkembangan kota kan baru
0: dari masa ke masa. Tapi dari yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kak Dorit tadi, ya mudah-mudahan juga pemerintah bisa menyuguhkan sajian yang bisa literasinya melalui mendengar, melihat dan mendengar, daripada memang anak-anak sekarang nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita paksa juga mereka harus membaca tulisan-tulisan kecil ini ya.
1: Karena memang kalau dari dunia parenting psikologinya mereka itu memang mereka kan mau lebih cepat, maksudnya mereka kurang mau menyimak lama-lama lebih dari, makanya slot-slot TikTok itu kan hanya hitungan detik.
0: Benar.
1: Short, apa itu kan hanya hitungan sepersekian detik langsung berubah. Karena memang daya tangkap mereka itu memang jauh di bawah kurang dari 10 detik kan?
0: Iya, betul.
1: 5 detik aja enggak menarik, langsung scroll lagi. Nah, itu maksudnya kalau kita mau serius gitu kan, pemerintah mau serius gitu kan untuk mengedukasi dalam bahwa penting loh untuk masyarakat semua gitu kan, mau kalau dia keterbatasan membaca, dia paling enggak mendengar atau paling enggak dia menengok visual. Kalau
0: betul,
1: kan kebetulan di kelas dari literasi saya yang Roma Inspiration itu, Ruang Tumbuh Menuju Jana itu, saya ada beberapa kali bikin kelas literasi baik memasak atau literasi mendongeng dan menulis. Itu ada yang siswa saya itu tunarungu, sahabat tuli gitu kan. Jadi kan keterbatasan mereka, tapi kan cerita itu juga bisa dibuat dengan visual, dengan menggambar misalnya gitu. Zaman dulu ini ya pandailah dengan bahasanya teman-teman tuli ya kan, ya tunarungu sebutnya teman-teman dengan teman-teman tuli, jadi tersampaikan juga gitu loh kan, mereka juga bagian masyarakat Pekanbaru yang harus tahu sejarahnya juga gitu.
0: Betul sekali Kak Dorit. Nah pendengar, Cik Tuan dan Puan, sejauh mana juga Anda mengenal Kota Pekanbaru di usianya yang ke-242 saat ini ya? Kami mengundang Anda ya Cik Tuan dan Puan, interaktif, kita sharing atau bertanya atau cerita seperti apa bersama Kak Dorit di sini. Silakan Cik Tuan dan Puan di 0761236606, dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini melalui siaran langsung kami di kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru. Nah, Pro 4 Pekanbaru, silakan Cik Tuan dan Puan, Anda juga boleh langsung komentar di sana dan langsung juga berinteraktif bersama dengan kami di 0761236606 ya. Dan yang mau menitipkan pesan chatting langsung boleh juga di WhatsApp Pro 4 0811-7600-909. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
3: Pak. Pak.
2: Iya, Ma.
3: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
4: Ya, bentar Ma.
3: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
2: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main bimbong yuk.
4: Yuk, adek mau.
5: Pukul. Smash.
4: Hore, adek menang.
3: Soft drink is coming.
4: Mama, tadi adek menang loh.
3: Ih, hebat anak mama.
2: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
5: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
7: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
6: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
7: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
6: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Baik, Cik Tuan dan Puan, kembali lagi kita di obrolan komunitas kita hari ini bersama Kak Dorit ya. Kak Dorit Eka Septiani yang merupakan founder Ruang Tumbuh Menuju Jana atau Rumah Inspirasi. Inspiration. Kita masih membahas tentang memahami literasi sejarah dan tentunya seperti apa ya literasi sejarah bersempena HUT Kota Pekanbaru ke-242. Sejauh mana Anda mengenal Kota Pekanbaru dan sedalam apa cinta Anda terhadap Kota Pekanbaru? Silakan Cik Terempuan, Anda boleh bergabung di interaksi kami 0761-23606. Sekali lagi saya ulang, 0761-23606 atau melalui pesan singkat di WhatsApp kami 0811-7600-909. Dan Anda juga bisa menyaksikan siaran obrolan komunitas pagi ini melalui kanal YouTube kami Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan jangan lupa untuk mendengarkan siaran terbaiknya melalui aplikasi RRI Digital. Jadi sekarang sudah serba digital nih, sampai literasi juga bisa melalui digital, Cik Tuan dan Puan. Sambil menantikan partisipasi Anda, Cik Tuan dan Puan, kita bersama Kak Dorit kembali ya. Kita membahas bagaimana nih menurut Kak Dorit nih. Ah, Kak Dorit dulu ya nih, Kak. Apakah sepanjang usia 242, apakah masyarakat Pekanbaru menurut pandangan Kak Dorit nih, apakah masyarakat dari lingkungan, dari keluarga sudah mengenal Pekanbaru enggak sejauh ini? Kira-kira.
1: Karena saya bersuamikan yang orang asli Melayu.
0: Aniko pula
1: kan. Orang asli Melayu gitu kan. Jadi kalau di lingkungan keluarga sudah pasti mereka mengenal lah ya sejarah-sejarah misalnya periode kepemimpinan dari mulai Pak Herman Abdullah dari sebelum-sebelumnya yang ditunjuk ya ternyata kalau dari wali kota itu yang dipilih itu periode pertama itu almarhum Bapak Herman Abdullah ternyata kalau nah sebelum-sebelumnya kan sepertinya ada penunjuk langsung dari pusat
0: ya betul
1: kalau kita mau baca sekarang kalau bagi masyarakat atau ke kelas yang anak mudanya gitu kan atau hanya sekedar mereka di sini kuliah ya harus ini lagi harus diedukasi atau kalau bisa dibilang ya minim gitu karena anak-anak mahasiswa atau yang pendatang ya yang sengaja memang sengaja kuliah di kampus negeri UNRI, UIN gitu kan atau di swastanya, PCR, USTI dan sebagainya itu mereka kan pendatang, mereka hanya tahu ya ini udah jadi kota besar. Ini jadi kota besar, udah berkembang gitu kan beberapa ini apa fasilitas publiknya sudah lebih maju dari kada daripada kabupaten kok ya daripada misalnya mereka dari kabupaten kota kan misalnya dari Inhil Inhu gitu kan yang jauh kayaknya agak jomplang tuh kan kalau kita jalan-jalan ke
0: ke daerah ya
1: ke daerah ya dengan hiruk pikuknya Kota Pekanbaru yang udah hingar-bingar gini gitu kan kayaknya memang nggak ada matinya nih kota ini maksudnya 24 jam itu kita keluar tuh selalu ada aktivitas orang baik berjualan baik

0: kan edukasi-edukasi mengenal kota sejauh apa.
1: Sip, keren,
0: jadi,
1: keren.
0: Nggak harus mereka duduk di bangku sekolah, duduk diam gitu. Bisa juga kita kemas dalam bentuk cerita,
1: dalam
0: bentuk mendongeng, atau dalam bentuk teatrika bisa juga kan.
1: Oke, iya benar-benar sekali. Nah kalau untuk mengenalkan sejarah Kota Pekanbaru, menurut Kak Dorit nih, sebenarnya apa yang paling menarik yang bisa dikemas, yang membuat orang sekarang kan lebih ke generasi muda nih. Kita kan memperkenalkan ke generasi muda agar mereka tertarik gitu mengenal Kota Pekanbaru.
0: Dari kan kalau misalnya mereka nggak kenal, gimana datang cintanya, ya kan?
1: Itu pula kan.
0: Cintanya dari mana kalau mereka nggak kenal? Ujuk-ujuk cinta nggak akan mungkin. Yang
1: sarana yang paling efektif nih menurut Kak Dorit nih, sarana apa?
0: Kalau saya sih ide lepasnya nih tadi, karena Kak Bintang memantik-mantik terus nih, gitu kan, terlintasnya itu kan, kan kita banyak nih sekarang media spot-spot kayak Videotron besar-besar nih, gitu kan. Kayak di dekat Tugu Zapin, di mana gitu kan. Bisa juga kan kita bikin, yaitu secara visual mungkin ya, kalau secara suara nggak mungkin
1: kedengaran
0: itu kan, hanya zaman. Bukan hanya sekedar flyer.
1: Iya, benar-benar.
0: Masyarakat tuh cerdas, bukan hanya sekedar dikenalkan ini wali kota, ini wakil wali kota, ini gubernur, ini anggota dewan. Bukan hanya segitu, jadi tapi disajikan juga misalnya periode kenapa sampai tersebut angka 242 itu dari sejak tahun kapan?
1: Benar.
0: Karena mereka taunya kota kayaknya ya itu. Misal kalau yang awam gitu kan, yang nggak mau baca selintas, cuman mau baca sekilas aja kan taunya kayaknya wali kota cuman taunya dari Pak Jaman Herman Abdullah. Ternyata kan kita dari tahun berapa Kak Bintang? lihat kopeannya dulu, kopean anak Medan nih saya juga bilangnya kopean, bukan kopean ya pemirsa, dari tahun 1784
1: 1784 ya,
0: makanya itulah sampai ketemu di angka
1: 242.
0: Itu dia disebutkan itunya, tapi kan apa namanya ya, nggak serta merta juga bisa langsung melek atau bisa langsung secerdas yang diinginkan gitu, tapi kan paling tidak fasilitas-fasilitas publik karena sekarang udah tadi itu ya sudah serba digital gitu kan, atau bisa dari kanalnya RRI mungkin ada sajian-sajian, ada kayak jingle-jinglenya
1: wajib
0: jingle-jinglenya kan misalnya sejarah Pekanbaru penyiar-penyiar lain lah gitu kan, apa semua kanal ini fasilitas publik lah gitu, TVRI-nya juga gitu kan. Jadi semua lini fasilitas publik yang bisa mensupport untuk mewujudkan edukasi masyarakat bahwa masyarakat tuh nggak boleh dia nggak tahu tentang sejarah Kota Pekanbaru selama dia jadi penduduk Kota Pekanbaru gitu kan. Bahkan ada istilah cari nafkahnya, kayak misalnya teman-teman yang di PHR gitu kan, cari nafkahnya di sini gitu kan, tapi dia berliburnya atau apanya ke Jawa gitu kan, dia sama sekali nggak tahu, cuman istilahnya ya sekedar cuman tempat ini aja gitu kan, tempat dia mencari nafkah gitu, dia tidak boleh seabai itu karena bagaimanapun ya itu tadi, bumi dipijak langit dijunjung itu tidak bisa diabaikan.
1: Kalau untuk komunitas menurut Kak Dorit nih kan, sebenarnya di Pekanbaru ini saya lihat banyak komunitas. Komunitas itu kadang-kadang lebih fokus misalnya komunitas sepeda ontel, komunitas ikan koi. Kalau dari pandangan Kak Dorit, komunitas-komunitas ini ada nggak ya memperkenalkan sejarah Kota Pekanbaru secara, ya mungkin secara umumnya lah gitu kan, karena mereka ya kan berada di Kota Pekanbaru nih, ada nggak kakak yang tahu juga nih kira-kira?
0: Kalau yang
1: komunitasnya,
0: saya nggak ikut, tapi anak saya ada ikut komunitas yang sama suku seni gitu,
1: suku seni ya.
0: Mak Kuni, Mas Rohati,
1: benar-benar
0: kan itu paling tiga teman-teman seni yang budaya atau yang sering mengadakan atraksi di Drus Tintin itu beberapa, tapi mungkin memang hanya hanya istilahnya hanya tertentu aja gitu, ibaratnya dari 100 mungkin hanya 2 yang anak muda nih ya, tren anak muda Gen Z itu dari 100 anak muda paling hanya 2 gitu, salah satunya mungkin anak saya, karena jiwa seni yang mau benar-benar kembali mencintai budaya, kearifan lokal itu memang makin jarang.

0: ke bintang gitu kan. Tapi syukurnya teman-teman penggiat seni itu pantang menyerah sih. Mereka tetap eksis gitu, tetap eksis, tetap ada gitu kan. Ya lewat karya seninya lah gitu, teatrikalnya itu gitu. Walaupun memang gaungnya sih enggak sebombastis artis datang ya.
1: agak gampang-gampang susah lah ceritanya ini ya.
0: Tapi masih ada Kak Bintang. Kalau enggak kan kan memang Melayu takkan hilang di bumi.
1: Betul. Ungkapan untuk beberapa orang yang paham sih sebenarnya. Ya, kan. Kalau secara umum untuk masyarakat nih, Kak Dorit, menurut Kakak ini seperti apa nih? Ada gak yang bisa kita lakukan gagasan atau gerakan-gerakan positif agar masyarakat juga mengenal seperti apa sih perjalanan Kota Pekanbaru menurut Kak Dorit, gimana?
0: Kalau di masyarakat sih paling yang paling enaknya, maksudnya yang paling mudah ya, karena kelas ininya saya misalnya segmentasinya di mama-mama gitu kan. Di mama-mama tuh ya paling mudah sih di kuliner paling itu terus menerus di jangan sampai resep leluhur itu hilang gitu kan. Itu ya biasa mungkin bisa kayak apa perlombaan atau cooking, belajar sama-sama ibu BPKK yang tema Melayu
1: benar-benar oke.
0: Kan kalau misalnya anak-anak muda tuh senangnya nongkrong misalnya boba atau apa makanan yang
1: korea-korea.
0: Nggak ada tuh yang sengaja nyari Laksamana Mangamu. Nggak, maksudnya jarang ada, tapi jarang.
1: Jarang, gitu, betul.
0: Paling yang musim-musim Ramadan aja kan. Jadi kayak rindu, kangen masakan-masakan kampung. Atau lepat apa, lepat yang makannya pakai serundeng ikan itu. Itu kan khas-khasnya seperti itu. Mungkin dari kita, atau bisa bagi gini Kak Bintang, kita kalau mau duduk bareng gitu kan, teman-teman penggiat budaya dan di support sama pemerintah ya pastinya, untuk menjaga warisan budaya yang tidak ternilai ini gitu kan. Kan misalnya ada budaya yang bergerak dan tidak bergerak, maksudnya warisan budaya itu. Bagi inilah sharing tugas gitu maksudnya. Kalau yang segmentasi ibu-ibu ya untuk merawat budayanya kulineran gitu kan. Anak muda budaya-budaya yang apa seperti kayak acara bujang dara tuh termasuk ini juga.
1: Termasuk
0: sih.
1: Termasuk juga.
0: Bujang dara atau berbalas pantun seperti itu kan termasuk yang merawat budaya, dan itu salah satu dari apa ya? Misi pendiri-pendiri Pekanbaru sendiri gitu
1: kan. Tapi saya melihat kan kesini kan pemerintah kan lebih banyak ngurusin masalah banjir, hutan, kebakaran hutan, ya kan, pembangunan-pembangunan lain. Menurut Kak Dorit, sejauh ini pemerintah ada nggak belakangan inilah dulu ya, kesini nih ke tahun-tahun terakhir nih, misalnya membangkitkan lagi seperti itu. Kan jarang juga kita lihat. Saya selalu mencari, karena kalau di Pro 4 ini kan dia kan lebih fokus lebih menginformasikan tentang kegiatan, peristiwa, budaya, tradisi dan lain sebagainya. Itu jarang. Misalnya kegiatan-kegiatan literasi berpantun, berbalas pantun itu jarang. Sejauh ini menurut Kak Dorit, pemerintah mendukung enggak sih di usia yang 242 ini, ya kan, sejauh di belakang dari perkembangan-perkembangan yang ada dari bagian kebudayaan sendiri, pemerintah dukungnya seperti apa sih dari kacamata Kak Dorit?
0: Saya amati juga dan pernah beberapa kali ikutan sebagai peserta gitu kan. Itu sebenarnya mungkin udah ada proyeknya untuk turut melestarikan, tapi porsinya aja kayaknya Kak Bintang
1: dikurangi.
0: Porsinya yang agak kurang banyak. Jadi enggak balance dengan gempuran. Pengaruh luar itu gitu. Jadi yang kita lihat seruas mata memandang gitu kan, anak-anak yang nongkrong di Tugu Keris, di Cutnya Din gitu kan, CD ya. Nah, sekarang tuh nyebutnya gitu kan. Kalau di karena saya tinggal di sekitar Simpang Tiga itu rame kafe-kafe atau anak-anak sering nongkrong. Di sekitar MTQ Purna MTQ itu sebagainya itu tuh, bahkan kalau bicara tentang Purna MTQ mereka nggak tahu tuh ngapa dikasih nama MTQ. Sejarahnya
1: nggak tahu ya,
0: sejarahnya benar-benar dikasih nama Purna MTQ gitu kan, disebut Purna gitu kan, karena dulu pernah ada MTQ di situ. Nah itu tuh adik-adik ini kurang karena mereka mencari kesenangan yang menurut mereka itu fun gitu loh. Karena kalau yang tadi bersentuhan dengan budaya dan sebagainya itu kayak jadul gitu, ketinggalan zaman gitu. Nah, seperti lomba ya seringannya lomba. Ya tadi kalau yang di Perpusip ya yang selalu beberapa tahun saya pernah ikut dan amati itu lomba foto foto di spot-spot yang before after gitu kan, sebelum dan sesudah, dari tahun ke tahun atau misalnya dulu ada Kalijuang, sekarang nggak ada lagi. Apalagi ya yang menarik-menarik tuh ya pelabuhan Sungai Duku, terus apalagi Kak Bintang, oh ini apa bioskop apa nih juga bioskop yang di jalan Sutomo. Itu kan ada before after yang dahulu.
1: Yang dulunya, heeh, benar, betul.
0: Masjid Agung Anur dulu kan belum seperti itu. Nah, seperti itu, seperti yang hal-hal seperti baru yang hal yang kayak gitu ya, foto atau mungkin menyasar tren anak muda, sebenarnya mungkin mudah menyasar tren anak muda yang lebih suka berfoto. Tapi kalau yang seperti lomba berbalas pantun yang ada beberapa kali, tapi mungkin juga peminat atau daya apa daya imajinatif anak untuk menciptakan spontan
1: pantun
0: itu juga makin menurun ya Kak Bintang gitu, karena mereka sekarang udah dimanjakan dengan ChatGPT. Nanti nanya misalnya memandu acara ini, tanya ChatGPT kan, kalau misalnya tetua-tetua kita gitu kan, atau apa ulama-ulama kita atau sesepuh-sesepuh kota ini gitu kan, itu kan kalau pantun itu memang spontan aja gitu kan.
1: Betul, memang betul sekali spontan. Tapi kan memang kalau tidak di apa namanya digaungkan sama kita yang sudah tahu nih, ini kan tidak akan hilang nih, pasti akan hilang. Karena generasi yang sudah paham dengan pantun ini akan pergi nih, gitu ceritanya kan. Pergi, terus gimana dong literasinya? Seperti apa gitu loh? Jadi kan menurut Kak Dorit gimana nih cara membuat mengemas pantun ini menarik supaya ini generasi-generasi Gen Z ini bisa apa tertarik gitu, nggak bisa dibiarkan gitu aja dong, karena memang secara dari Riau nih kalau ada acara-acara pasti pantun, pantun. Nah kalau hilang gimana coba?
0: Iya kan? Makanya kan kalau misalnya di sekolah-sekolah anak, misalnya sekarang kemarin anak-anak pada kenaikan kelas atau perpisahan itu kan, dari situlah gitu kan, paling enggak setahun sekali lah ya mereka mereka di ketika pentas kenaikan kelas atau pentas perpisahan gitu kan, perpisahan itu disitulah mereka misalnya disajikan gitu kan, terserah mereka dengan gaya mereka dulu gitu. Tidak usah kita cekokin misalnya begini loh seharusnya pantun A B B begini begini gitu kan. Dengan gaya misalnya kalau anak saya yang kecil itu suka misalnya apa ya helikopter amnya apa gitu, nanti orang ganteng mau lewat gitu. Atau ikan hiu muter-muter, I love you sister gitu. Kadang dipreset-preset ya tapi ya masih masuk sih, dia maksudnya ingin mengungkapkan sesuatu tapi dengan bahasa kiasan dulu di depannya.
1: Oke. Panjang sudah ya banyak yang dibahas bersama Kak Dorit, Cik Perempuan. Kami masih membuka interaktif kita di 0761-23606 dan juga pesan singkatnya di WhatsApp kami 0811-7600909 Cik Tuan dan Puan ya. Karena sejauh ini usia Pekanbaru 242, coba tanyalah deh kepada diri sendiri sejauh mana kita mengenal sejarah kota yang kita cintai, Kota Pekanbaru. Sedalam apa kecintaan kita kepada Pekanbaru yang hari ini 23 Juni nih ya, sekarang lagi sidang paripurna tuh. Usianya sudah 242, sebagaimana perjalanannya? Apakah Anda mengenal yang seperti apa Tugu Zapin? Apakah Anda mengenal rumah Tuan Kadi? Apakah Anda sudah pernah pergi ke museum Sangrila, ya kan? Seperti yang disebutkan Kak Dorit tadi, duduk nongkrong di Purna MTQ sejauh ini, tahu nggak itu kenapa dijadikan sebagai Purna MTQ? Ada di situ juga tempat-tempat apa namanya itu anjungan seni Idrus Tintin. Nah, kenapa seperti itu? Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita pahami sebagai kita warga Kota Pekanbaru. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus mengikuti budaya dan mengenal sejarahnya seperti apa, perjalanan sampai usia 242. Coba dibayangkan sejauh itu, selama itu ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi silakan 0761236006 atau 0811760000. Karena memang obrolan kita tidak terlalu panjang, Cik Tudang Puannya, karena akan ada obrolan berikutnya lagi nanti nih. Baik, Kak Dorit. Adah, ini dia langsung yang menyapa kita di sini. Iya, Perempat selamat pagi. Perempat selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kemarin Ujang.
1: Apa?
2: Ujang.
1: Oh, Pak Ujang. Iya, Pak Ujang.
0: Pendengar favorit nih.
1: Apa, pendengar favorit kan? Pendengar favorit ya. Seperti apa Pak Ujang? Nih usia Pekanbaru sudah 242 nih. Pak Ujang di Pekanbaru udah berapa lama?
2: Udah lama.
1: Ya lamanya berapa? Saya juga udah lama Pak Ujang.
0: Kak Bintang udah gak bisa pindah ke lain hati tuh Kak Bintang.
1: Gak bisa, udah minum RC ya.
0: Padahal ada pasar ibunya.
1: Dari tahun 82. Dari tahun 82?
2: Iya.
1: Oh, dari tahun 82. Jadi sepanjang dari tahun 82 sampai sekarang seperti apa Pak Ujang melihat perkembangan Kota Pekanbaru?
2: Maju.
1: Alhamdulillah. Ada yang ingin sampaikan kepada Kak Dorit? Pak Ujang?
2: Iya.
1: Ya? Itu
2: baju.
1: Baju, iya ya, baik. Terima kasih ya Pak Ujang.
2: Iya.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang ya. Ini pendengar setia yang selalu hadir di setiap acara yang ada di RRI, bukan Perempat aja nih, di RRI.
0: Tapi ya, lebih seringnya RRI Perempat lah support ya kayaknya.
1: Oh, support ya.
0: Karena mungkin nada-nada lagunya pas tuh.
1: Iya, pas. Memang kalau untuk usia-usia tuh 40 ke atas memang yang mencintai lagu-lagu daerah hadirlah di Perempat RRI Pekanbaru. Nah, kalau ke Kak Dorit lagi nih, kalau secara sederhana Kak Dorit, apa yang bisa dilakukan masyarakat lah nih sebagai refleksi nih, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru nih untuk menunjukkan cinta kepada Kota Pekanbaru?
0: Ya kalau kita ibu dimulai dari peran sederhana ya. Kalau kita ibu rumah tangga ya apa? Upayanya untuk bisa apa kayak dongeng atau apa itu coba di kilas balik tentang atau tema liburan nih gitu kan. Jalan-jalan lah ke rumah Tuan Kadi,
1: bawa anak-anak ya, gitu bawa keluarga.
0: Kan. Dulu dulu bisa dibayangkan kan Kak Bintang rumahnya di Rumbai bukan?
1: Bukan, mana? Saya di Kulim Hang Tuah.
0: Bisa kita atau kita bisa pakai napak tilas gitu ya. Kalau bagi teman-teman Rumbai yang dulu belum pernah merasakan ada jembatan Lekton 4 ini, seberapa banyak waktu yang harus dihabiskan mereka untuk hilir mudik ya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Udah jauh lebih ini ya, jauh lebih memperpendek waktu jarak tempuh gitu kan. Atau dulu cuma ada satu jembatan doang. Kalau kata suami saya apa almarhum bapak mertua itu termasuk yang ikut apa hadir saat peresmian sama Presiden Soeharto gitu kan. Lekton 1 itu seberapa padatnya.
1: Betul.
0: Hanya punya satu jembatan untuk bener. Menghubungkan
1: Rumbai Pekan
0: apa Rumbai dan Pekanbaru kan mereka pakai sampan dulu.
1: Iya kan? Betul.
0: Itu seberapa itunya gitu kan. Kita bisa edukasi itu dari kalau yang peran ibu rumah tangga, kalau dari kalau di stakeholder gitu kan, kebijakan pemerintah atau yang bisa menggerakkan fasilitas-fasilitas publik tadi gitu kan, idenya videotron dikasih apa betul. Visual gitu kan. Kalau audio besar kurang mendukung visual, atau misalnya di sarana-sarana publik seperti di Car Free Day diadakan teatrikal tentang khususnya ya bersempena karena ini ya momen tahunan lah bisa dibilang kan gitu kan, bukan hanya sekedar bombastis ingin mendapatkan rekor muri aja gitu, tapi jauh lebih tadi itu edukasi-edukasi yang jauh melibatkan masyarakat gitu kan, seperti itu. Terus kalau bagi guru ya tadi itu di momen tahunan juga paling tidak dikenalkan tradisi pantun. Betul. Tradisi pakaian Melayu gitu kan. Tradisi kan kalau Melayu juga sangat menjunjung juga apa ya, patatah petitih yang dia seperti apa ya Kak Bintang, saya ibaratnya bagaimanapun berkecamuknya mengkontranya nasihat orang tua gitu kan, tapi dia selalu patuh gitu. Iya Bu, iya Pak gitu kan, seperti itu gitu. Jadi mungkin ada kalau anak sekarang kan tidak ya, bagaimana maksudnya memang nasihatnya betul tapi mereka menolak dulu. Mm-mm. Enggak gitu kan. Kalau yang saya simak ya, mm-hmm, dari ajaran, mm-hmm, orang tua gitu atau, mm-hmm, dari buku-bukunya Tenas Effendi, yeah, ya, Bujuk Ajaran Melayu gitu kan, mereka mengajarkan atau menuliskan itu menjunjung tinggi taat atau tunduk sama aturan-aturan orang tua tuh, mm-hmm, besar gitu Kak Bintang. Mm-hmm. Nah itu adalah juga yang perlu kita lestarikan kan, mm-hmm, gitu kan. Karena, betul, kan gak mungkin lah ada orang tua yang mau menyesatkan kan.
1: Betul.
0: Itu dia. Nah kadang tapi anak-anak, mm-hmm, ini kan kadang banyak menentangnya dulu, yeah, gitu. Walaupun, mm-hmm, oh iya ya bener ya kita,
1: ternyata
0: kak,
1: gitu akhirnya
0: harus punya tas kecil untuk men-storage kan, mm-hmm, ini peralatan elektronik, ini peralatan, mm-hmm, apa-apa, mm-hmm, gitu kan. Mm-hmm. Kalau yang sembrono kan gabung aja semua, yeah, jadi satu. Sementara kalau mencari-cari nanti payah, yeah, gitu kan. Nah, uh-huh. Ya seperti itu hal-hal sederhana sebenarnya bisa kan di, yeah, kita teruskan, ajarkan kepada generasi-generasi, betul, anak-anak kita yang di bawah pengajaran kita.
1: Baik. Terakhir Kak Dorit, ya kan mungkin ada harapan dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat Pekanbaru, apalagi kepada anak-anak kita nih, generasi-generasi Gen Z atau seperti apa nih?
0: Gen Silakan, Z, Kak Gen Alpha nih.
1: Gen Alpha lagi ya, enggak Z lagi ya.
0: Iya, maksudnya Z itu kan sekarang kan udah ada yang misalnya udah sarjana, yeah, gitu kan, ada yang misalnya mereka kalau yang pinternya ya pinter gitu kan. Kalau, hmm, yang agak-agak gak mau ngupdate ya cuman tahu sekedar sejauh di gadgetnya, hmm, aja gitu, hmm, yang fun-fun aja. Yang alpha ini sebenarnya yang makanya segmentasi edukasi dari Rumah Inspiration itu, hmm, ke Gen Alpha itu kenapa? Karena memang kita banyak bisa berharap dari mereka nih gitu kan. Kalau, hmm, yang Gen Z ini kan udah terlanjur nih,
1: iya,
0: mereka gitu.
1: Betul.
0: Seada-adanya mereka sekarang gitu kan. Nah kalau yang Gen Alpha ini kan yang susah-susah gampang kayak kita membentuk mainan plastisin gitu kan, kenyal-kenyal nanti mental apa
1: mental,
0: gimana,
1: iya
0: gitu.
1: Agak susah. benar-benar.
0: Tapi nggak ada pilihan kita untuk tidak membentuk mereka, yeah, kan. Kita, yeah, harus kita bentuk, mm-hmm, gitu karena mereka di bawah, mm-hmm, pengasuhan kita. Mm-hmm. Nah itu tadi. Orang tua tema liburan ini ajak anaknya ke pustaka, mm-hmm, ke tempat-tempat yang bisa mengedukasi gitu, mm-hmm, kan. Itu tadi biar setidaknya warisan budaya atau hal-hal yang memang patut terus kita teruskan kepada generasi penerus, mm-hmm, itu tidak musnah, tidak hilang, tergerus, mm-hmm, oleh zaman yang atau digitalisasi
1: yang terus berkembang, ya.
0: Digitalisasi yang, mm-hmm, tidak pakai pakem gitu, mm-hmm, ya. Dia kan digital itu tidak bisa ditidakkan,
1: yeah,
0: tapi tetap harus ada pakem-pakem tertentu.
1: Betul.
0: Yang, uh-huh, itu tadi budaya-budaya setempat itu harus tetap kita jaga.
1: Benar sekali. Dari diskusi obrolan lah ya, obrolan kita pagi ini Cik Tudampuan bersama Ibu Dorit Eka Septiani, kita belajar ya bahwa mencintai kota kita itu kan harus diwujudkan bukan hanya melalui bangga ada di sini aja, tapi kita juga harus bisa memiliki waktu untuk mengenal sedikit sejarah, menghargai perjuangan pendahulu kita melalui literasi. Tidak harus membaca, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Literasi itu bisa banyak dilakukan melalui mendengar, melihat visual ya, dan inilah menjadi jembatan kita untuk menghubungkan dari generasi ke generasi dengan akar budaya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Terima kasih kepada Kak Dorit Eka Septiani ya,
0: Kak Bintang,
1: sudah mengedukasi pagi hari ini bersama founder Rumah Inspiration, dan semoga menjadi inspirasi juga untuk kita semuanya, masyarakat Kota Pekanbaru. Dan selamat ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242. Selamat jumpa. Hey.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Sudah pukul 10:18 saat ini, Cik Tunang Puan, terima kasih masih bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau yang siang hari ini. Kita sudah masuk di sesi tepak siang ya. Berharap semangatnya masih tetap terjaga dan semua apa yang Anda kerjakan tentu diberikan kemudahan dan dilancarkan semuanya ya. Dari Sudirman 440 bersama saya Bintang Lili Sartika yang masih menemani Anda di sini. Kita masih akan terus jelang kebersamaan kita hari ini dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara ya, sambil menantikan narasumber kita yang insya Allah datang di layanan siaran dan pendidikan kesehatan hari ini.

0: Terima kasih Cik Turunpun, masih bersama Perempat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau, di mana kita sudah masuk di sesi tepa siang hari ini ya, dan kita akan lanjutkan kebersamaan dan kita rangkaikan di program berikutnya, yaitu layanan siaran pendidikan dan kesehatan Perempat RRI Pekanbaru.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
0: Terima kasih Cik Turunpuan dan selamat siang. Kami menyapa Anda kembali di siang hari ini yang masih sibuk dengan aktivitasnya, yang sedang mobile dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Hati-hati di jalan ya, supaya perjalanannya menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Dan kali ini pendengar, kita sudah masuk di segmen siaran layanan pendidikan dan kesehatan Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Dan kita akan membahas topik tentang perawatan luka modern, yaitu isu kesehatan masa kini. Seperti apa sih Cik Turunpuan? Nah, bersama saya di studio sudah ada Ibu NS Dasvi.

0: Dan informasi ini seperti apa terkait dengan isu kesehatan masa kini? Ini boleh dijelaskan seperti apa nih Bu Desvianti, perawatan luka modern isu kesehatan masa kini?
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mm-hmm. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mm-hmm. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Mm-hmm. Nama saya Nes Despianti Escap AWSP. Mm-hmm. Di mana Nesnya itu adalah S1 keperawatan, AWSP-nya adalah Advanced Wound Specialist Perawat Luka.
0: Okay.
1: Jadi gelar non akademik, tetapi itu adalah sertifikasi saya sebagai perawat advanced perawat luka.
0: Jadi seperti apa kira-kira nih perawatan luka modern ini, Bu Desviati? Ini kan mungkin isu-isu yang sangat urgent di era digital sekarang ya. Seperti apa kira-kira?
1: Ya, benar. Nggak sabaran lagi ya?
0: Iya, nggak sabar, mau langsung aja karena waktu kita juga nggak banyak-banyak nih.
1: Saya tadi maaf ya, saya terlambat tadi ya.
0: Iya.
1: Ya, tadi baru perkenalan nama ya, Kak. Nah, saya dinas di RSUD juga, Kak.
0: RSUD Arifin Ahmad.
1: Arifin Ahmad.
0: Oh, okay.
1: Salah seorang ASN juga. Nah, saya punya praktek mandiri, Kak. Mandiri itu tentang pelayanan rumah perawatan luka.
0: Rumah perawatan luka.
1: Iya, praktek mandiri. Nah, namanya Desi Wound Care.
0: Desi Wound Care ya. Luka melayani, luka hati dan luka batin enggak ya?
1: Tidak. Di sini kita melayani berbagai jenis luka.
0: Iya,
1: ya, benar. Kecuali luka hati. Ya. Kalau untuk tren saat ini itu adalah kita melakukan perawatan luka secara modern. Di mana perawatan luka secara modern ini kita penerapan dengan prinsip moist wound healing.
0: Artinya?
1: Moist wound healing ini berbasis lembab. Di mana kita penerapan berdasarkan evidence base. Itu ada suatu penelitian dari Profesor Prof. De Winters, George De Winter, yang mengatakan prinsip perawatan luka modern ini lebih cepat sembuhnya dari perawatan luka secara konvensional.
0: Okay.
1: Jadi dua kali lebih cepat sembuhnya. Dan juga manfaatnya adalah memberikan rasa nyaman, meningkatkan kualitas hidup pasien, meminimalkan nyeri, minimal darah, terus proses sembuh lukanya dua kali lebih cepat dan juga efektif serta efisien.
0: Kategori lukanya seperti apa, Bu Des? Boleh di lebih apa namanya dijelaskan lebih ini supaya masyarakat juga tahu nih, apakah cuma luka gores potong pisau atau luka yang parah seperti apa kira-kira?
1: Iya, baik ya, Kak. Nah, kan tadi ada luka gores, luka bakar, luka diabetes gitu ya, Kak. Nah, kita ambil luka ini. Luka adalah terputusnya suatu jaringan kulit. Terus juga luka ini kan banyak macamnya. Jadi kita ambil pengertian luka berdasarkan anatomis dan fisiologisnya. Luka itu hanya dibagi dua, Kak. Namanya luka akut atau luka kronis. Nah, luka akut ini apa? Luka yang terjadi kurang dari 21 hari. Artinya kulit kita ini bila terjadi luka atau terputusnya suatu jaringan, 21 hari itu sudah menutup. Nah, kalau dia lebih dari 21 hari, artinya luka gagal menutup. Maka disebut namanya luka kronis, luka yang gagal menutup lebih dari 21 hari. Terus untuk grade luka itu ada macamnya, Kak. Luka grade 1 sampai grade unstable, yaitu grade yang tidak bisa diukur kedalamannya. Jadi seperti luka itu warnanya hitam, nah itu termasuk grade-nya yang sudah berat. Karena luka yang luka kering belum tentu sembuh. Kalau dulu ya kan, Kak, ini lukanya udah kering gitu,
0: ya,
1: lukanya
0: betul
1: udah sembuh. Padahal luka keringnya itu di dalamnya
0: masih
1: basah gitu ya. Jadi
0: ya.
1: Kalau di perawatan modern itu ada dari penelitian tadi yang mengatakan luka kering belum tentu sembuh, tapi luka sembuh sudah pasti kering.
0: Kering, iya, iya, iya.
1: Kan.
0: Kalau perbedaan mendasar antara pengobatan luka modern dan luka konvensional ini seperti apa, Kak?
1: Ya, seru ya, Kak. Saya kalau udah cerita
0: penasaran lagi, ini ceritanya ini.
1: Benar-benar, Kak. Dan ini memang sangat suatu memang tren masa kini ya, Kak. Khususnya juga di masyarakat kita Riau gitu. Karena saya

0: Alhamdulillah juga kita sudah study trip ke Jepang, di Bogor dan juga beberapa daerah gitu ya. Di Jawa itu penerapan perawatan modern ini sudah sangat banyak, Kak. Perawatan modern di penerapan di rumah sakit dan juga ada beberapa praktik mandiri perawat gitu ya. Nah, kalau di sini itu penerapan untuk perawatan modern itu masih sedikit, Kak. Nah, disinilah apa namanya tertantang gitu ya. Kenapa? Kita tuh ada rasa kebahagiaan sendiri, Kak, melihat pasien. Saya punya case ya, Kak. Itu pasien dengan anak anemia aplastik dengan trombosit 23.000, di mana trombosit itu peran penting dalam proses penyembuhan atau penutupan luka. Nah, di anak ini dia punya kelainan. Kelainannya adalah trombosit tidak bisa naik karena dia penyakit diagnosa medisnya ada seperti itu ya, Kak. Dan alhamdulillah kita lakukan penerapan luka modern. Saya dilibatkan oleh dokter di rumah sakit tempat kita bekerja. Dan juga anak ini tidak bisa dilakukan tindakan operasi. Jadi saya diajak diskusi dari dokter bedah, dokter anak, dan juga saya perawat luka. Di sini kesan pertama saya sangat terharu karena ini adalah profesi keperawatan dilibatkan dalam untuk diskusi bagaimana proses penyembuhan abses mandibula dengan anemia aplastik. Nah, bismillah, alhamdulillah, kita lakukan perawatan luka modern. 10 kali rawatan itu luka yang mandibula di bagian sini ya, Kak. Jadi kalau dia makan itu nasinya jatuh ke mandibula ini, Kak. Ini udah berongga.
1: Ini namanya
0: mandibula.
1: Mandibula, mandibula. Oke.
0: Nah, itu pasiennya juga jauh dari luar kota, dari Medan. Nah, alhamdulillah atas izin Allah juga ya, Kak, dengan penerapan ilmu terkini perawatan luka modern. Alhamdulillah 10 kali kita rawatan itu lukanya menutup dan anak itu bisa makan lewat mulut, kembali.
1: Biasa.
0: Selama perawatan ininya masih berongga, itu makannya menggunakan selang. Sangat sangat sedih gitu ya, apalagi saat orang tuanya memegang tangan saya minta bantu anak saya, itu hati saya sangat tersentuh. Alhamdulillah dikasihkan amanah dan ini juga merupakan case pertama saya yang saya presentasikan secara internasional.
1: Luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi ini kesan pertama yang sangat berharga lah ceritanya, Bu Des ya.
0: Benar.
1: Dan sudah berapa lama sih apa namanya praktek pengobatan modern ini seperti ini sudah disosialisasikan nggak? Sudah banyak dikenal masyarakat di Pekanbaru nggak?
0: Itu ya, Kak, yang tadi juga saya belum menjawab secara keseluruhan ya, bedanya perawatan konvensional dengan modern. Kalau modern ini kita menggunakan berbasis evidence base, menggunakan dressing modern dan juga menggunakan alat-alat modern, Kak. Jadi ada alat-alat modern dan dressing modern dan juga cara penutupan lukanya bagaimana supaya moist wound healing.
1: Itu maksudnya moist and healing?
0: Moist wound healing itu seperti ini, Kak, konsep lembab. Jadi sama kita umpamakan sama seperti kita menanam bunga.
1: Itu lukanya masih kalau sudah sembuh masih kelihatan nggak sih, Bu?
0: Minimal dia.
1: Minimal
0: karena
1: ya.
0: Itulah bedanya perawatan modern. Terus kita penerapannya tuh dengan modern ini sama kita umpamakan sama seperti kita menanam bunga. Kalau dia tanahnya lembab, otomatis bunganya yang kita tanam itu akan subur.
1: Betul.
0: Jadi di luka, kalau lukanya kita terapkan dengan moist wound healing, mulai dari cara penutupannya, dressingnya yang kita pilih moist, terus minimal darah, jadi proses sembuh lukanya akan lebih cepat, pasti juga nyaman. Nah, penggantian balutannya tidak setiap hari. Kita menggantinya sesuai dengan tahapan proses sembuh luka. Contohnya pada tahap infeksi atau inflamasi, itu eksudat atau cairan luka masih banyak. Jadi kita bisa jadwalkan per 2 hari. Terus selanjutnya lagi masuk tahap sembuh luka ke granulasi, atau tahap sembuh luka kedua, jumlah eksudat atau cairan lukanya sudah berkurang, kita bisa ganti per 3 hari. Dan kalau sudah penutup bisa kita ganti per 5 hari atau per 6 hari. Bahkan kalau menggunakan alat modern seperti NPWT, NPWT itu adalah alat modern, perawatan luka modern, negatif pressure wound terapis, itu bisa kita mengganti balutannya per 10 hari atau per 7 hari, Kak. Nah, itulah perawatan luka modern. Jadi luka itu tidak diganggu-ganggu, nyeri juga tidak terjadi karena dia moist saat dibuka balutan, pasien tidak akan teruma karena dia tidak nyeri. Luka juga tidak berdarah karena ada balutan luka yang komposisinya kalau kita siram itu seperti agar-agar dan juga ada komposisinya sebagai antikoagulasi menghentikan pendarahan. Nah, itulah perawatan modern, Kak. Nah, kalau konvensional, konvensional ini perawatan yang masih menggunakan balutan seperti kasa, ya, atau kita cuci luka, terus kita tutup menggunakan kasa, terus kita berikan salap yang sudah diberikan dokter. Kalau dulu kan ada ya salap seperti ada gentamisin dan yang lain-lain lah yang diberikan dokter, terus kita tutup seperti itu. Terus ada juga yang kadang-kadang instruksinya ganti lukanya dua kali sehari atau tiga kali sehari. Nah, bayangin Kak, luka ya terputus suatu jaringan itu kan sangat perih. Nah, kita ganti nih, kita ganggu lukanya berulang-ulang, sangat nyeri gitu ya. Jadi ya itulah trennya saat ini, Kak. Kalau ada yang nyaman, kenapa kita masih memilih yang nyeri?
1: Betul sekali. Tapi tadi saya teringat tadi Bu Des bilang tadi penyakit diabetes, kalau saya setahu saya yang diabetes kan lukanya kan susah sembuh nih. Nah, gimana nih bisa enggak Kak itu memang total sembuh untuk penderita diabetes ya?
0: Ya, alhamdulillah ya. Pertanyaannya sangat bagus ya, Bu ya. Ini tadi juga Ibu nanya sudah berapa lama perawatan luka modern. Nah, alhamdulillah nih saya sebagai perawat luka sebenarnya dari 2012 sudah melakukan perawatan luka secara modern. Nah, untuk penerapan atau praktek mandiri di 2012 saya karena di Pekanbaru itu sendiri Kak, kita untuk melakukan pelatihan luka waktu itu di 2012 hanya seperti seminar dan workshop yang saya dapat. Tapi dari ilmu yang saya dapat, saya mulai melakukan suatu perubahan di mana mungkin saya tidak bisa menerapkan dengan menggunakan dressing. Ya, penerapannya adalah di tempat saya bekerja. Dan itu juga luka ini sebenarnya dalam melakukan perawatan adalah tindakan mandiri perawat yang tidak invasif, yang artinya bisa kita kerjakan dengan mandiri. Itu udah diatur di undang-undang keperawatan. Nah, di rumah sakit ya saya roba cara, kebetulan dengan saya di bagian ruangan anak itu ada dokter yang namanya dokter Elmi yang dari awal saya menjadi perawat luka sampai jadi perawat Evan dan sampai study trip ke luar negeri juga beliau tuh sangat support dengan saya. Nah, disinilah saya bisa menerapkan ke ilmu yang saya dapat. Mulai dari penutupan luka yang tadinya diganti 2 atau 3 kali sehari, saya ganti jadi per 3 hari. Terus tentu dengan izinnya dokter ya, kalau kita lagi di rumah sakit. Terus cara menutup luka. Cara menutup luka itu dalam perawatan modern dia harus oklusif sehingga dia bisa mendapatkan moist. Itulah saya terapkan. Alhamdulillah beberapa case yang kita dikasih ya, pokoknya setelah kita dapat ilmu kita akan dikasih amanah itu pasti ya Kak. Jadi kita case waktu itu ada dengan selulitis pada anak, terus juga ada luka yang disebabkan oleh konsentrasi ya, konsentrasi pekat cairan yang menyebabkan luka bakar di kulit gitu ya. Alhamdulillah itu case-nya berhasil. Nah, di 2022 saya tertantang lagi dapat informasi bahwa perawatan pelatihan perawatan luka basic ada di Pekanbaru. Nah, saya ikut pelatihan itu. Selanjutnya saya dapat apalagi nih Kak, ujian lagi merawat luka luka bakar yang dengan diagnosa medis anak ini autoimun. Tapi dia terjadi luka bakar melepuh seluruh tubuh. Nah, pasien ini dari Dumai. Alhamdulillah saya dilibatkan lagi kita lakukan perawatan secara modern dengan izin dan kolaborasi DPJP melibatkan saya, alhamdulillah berhasil lagi nih, alhamdulillah. Nah, di sini saya semakin tertantang gitu ya, ingin dan ada rasa puas sendiri bagaimana ilmu kita ini bisa diterapkan dan berikan manfaat untuk banyak orang,
1: betul,
0: gitu ya,
1: betul,
0: Kak. Karena luka ini lihatnya kecil, tapi kalau tidak ditangani secara benar, itu infeksinya bahkan bisa menyebabkan sepsis, bisa kematian. Sama ini saya cerita sedikit ya, Kak. Sama seperti cerita seorang artis, mungkin kita kenal ya waktu tahun 95-an ya, itu Christopher yang Superman. Superman, dia ini meninggalnya kecelakaan dia terjadi kecelakaan menunggang kuda, terus dia jatuh, terus ada luka, terus jatuh menyebabkan kelemahan. Nah, kelemahan terus lama-lama terjadilah luka, namanya luka baring lama, yang sekarang itu dikenal namanya pressure injury. Nah, penanganannya mungkin dari yang saya bilang tadi kecil, tetapi kalau tidak tepat penanganannya akan berefek infeksi, sepsis, bisa kematian.
1: Betul.
0: Nah, beliau ini meninggalnya karena luka yang terinfeksi. Nah, itulah apanya. Terus apa tadi lagi ya, Kak?
1: Yang diabetes tadi. Ini kan diabetes kan agak-agak susah. Bahkan ada yang mengatakan kalau sudah orang diabetes luka itu kan susah sembuhnya, gitu.
0: Benar-benar, oke, Kak, masih semangat ya. Luka kalau diabetes, alhamdulillah juga di praktek mandiri saya, Kak, itu termasuk nomor satu nih, case yang banyak dengan luka diabetes. Bahkan ada yang sempat amputasi ya. Nah, luka diabetes ini itu pada angka diabetes ini juga tinggi ya, Kak. Terus 60% itu pada pasien diabetes akan mengalami luka kaki bawah. Kenapa? Komplikasi dari diabetes itu sendiri ada di bagian luka kaki bawah ini, komplikasinya seperti neuropati atau angiopati. Jadi kalau angiopati itu adalah kerusakan dari pembuluh darah bawah, Kak. Jadi ada luka vena namanya, ada juga luka arteri. Selanjutnya kalau neuropati itu seperti kebas-kebas dan kapalan gitu ya, Kak. Itu pada orang diabetes. Kalau di saya waktu study trip di Kuala Lumpur ya, saya magang 5 hari di sana, belajar di pusat rumah sakit diabetes. Mereka, kita ada lakukan namanya, termasuk juga di praktek saya, scoring kaki diabetes, Kak. Jadi kalau dilakukan scoring kaki diabetes, di sana kita akan menilai kapan pasien ini akan dilakukan kunjungan perawatan luka, Kak. Jadi pada pasien diabetes bukan saja saat sudah terjadi luka, tapi kita sudah scoring awal, scoring dini gitu ya. Kalau nanti dia hanya neuropati, nah kita ada edukasi senam kaki diabetes, pemilihan sendal khusus diabetes, dan juga mungkin obat, cara minum obat teratur dan pola hidup. Terus selanjutnya kalau dia masalahnya adalah pembuluh darah, ini pasien datang sama kita sering ini ya, Kak, dengan keluhan ada luka tiba-tiba muncul, itu khasnya adalah ada luka tiba-tiba muncul warna hitam di kaki, terus nyerinya sangat berat. Gitu. Nah, pada seperti ini kita lakukan namanya pemeriksaan ABPI, Ankle Branchial Pressure Index, namanya, untuk melihat Ankle Branchial Pressure Index-nya ini dalam batas normal atau tidak. Nah, kalau dia nilainya kurang dari 0,5 ya, kalau nggak salah itu, kita udah merujuk ke dokter bedah vaskular. Kenapa? Karena kalau sudah komplikasinya ke arteri, pembuluh darah besar, itu harus penanganannya segera. Karena nanti jangankan kita udah rawat-rawat luka, nah, inilah profesionalnya kita, perawat advan ya, Kak. Perawat advan itu kita ini ada materinya di advan, kita harus bisa menilai ABPI. Profesionalnya ya kita harus segera kolaborasi ke dokter, karena semakin cepat kita mendeteksi secara dini, Kak, kita akan lebih cepat menolong pasien ini supaya tidak terjadi amputasi. Nah, ini pernah saya punya pengalaman, pasien datang, kebetulan juga ini adalah yang terberatnya adalah tetangga saya gitu, Kak. Ini dia datang, bapaknya keluhan dengan tiba-tiba hitam di tumit. Terus nyeri berat, nyerinya tuh khas pada malam hari dan subuh hari, terus seperti ditusuk-tusuk dan nyerinya skalanya sangat berat. Nah, saya sarankan di awal, kita ini hanya perawatan luka bagaimana mengontrol infeksi, tetapi bukan tujuannya untuk menyembuhkan. Kenapa? Yang pertama adalah kita atasi dulu nih bedah vaskularnya, pembuluh darahnya, karena saya curiga ini adalah luka diabetes ke pembuluh darah. Terus saya rujuk, di sinilah Kak, kita sebagai, apalagi di Riau ya, masih sedikit, masih belum banyak praktek perawatan luka modern ini, dan juga kita adalah merubah ini ya, ilmu kita ini diterima di profesi lain, di masyarakat. Nah, kita merujuk pasien ini. Nah, di sini kan kalau BPJS kan ada alur-alurnya ya, Kak. Nah, di paskes ini tidak di ACC nih Bapak ini, untuk dirujuk ke bedah vaskular. Jadi dirujuk ke bedah umum. Alhamdulillah habis dirawat di bedah umum, mereka datang lagi ke saya, Kak. Lukanya bertambah lagi, bertambah luas. Dari tadi hitamnya satu tempat, ini bertambah lagi dua tempat. Dan khasnya lagi, ini kaki teraba dingin. Terus saya bilang, ibu, saya bersedia merawat luka, tapi tetap kita pikirkan utama adalah ini pembuluh darah. Ini harus segera. Alhamdulillah mereka bersedia. Jadi mereka tidak menggunakan BPJS jadinya, Kak, dengan biaya sendiri. Pergi ke dokter bedah vaskular yang saya tujukan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, alhamdulillah apa yang kita khawatirkan memang benar terjadi, Kak. Itu ada tiga penyumbatan pembuluh darah. Dan jadi saya sangat sedih gitu ya, karena termasuk sudah terlambat, Kak. Jadi sudah terlambat, kakinya juga udah kaku. Terus dari dokter bedah vaskular juga udah sulit mau dilakukan tindakan karena nyeri. Dan itu kita melihat proses pembusukan kulit itu, Kak. Terus akhirnya dirawat, lukanya akhirnya terinfeksi, masuk ICU, dan akhirnya Bapak itu meninggal. Nah, itulah ya, ada rasa sedih gitu ya. Kita tuh dari awal udah scoring ya, ini pembuluh darah. Tapi kita sebagai perawat luka tetap berinovasi bagaimana ilmu kita tetap diterima di profesi lain dan bisa berikan manfaat untuk pasien-pasien luka khususnya. Jadi pesannya kalau pada pasien diabetes, ada luka kecil saja, itu haruslah ditangani secara profesional.
1: Segera mungkin ya.
0: Mungkin, dibawa. Sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti amputasi. Dan kalau sudah dibilang dokter mau amputasi, itu pasien juga kadang-kadang kan untuk penerimaan ini mau diamputasinya tuh kita aja ya, Kak. Dengan seperti itu ada gangguan, nggak percaya diri, nggak berguna hidup ini lagi, seperti itu ya. Perlu waktu untuk menerima bisa. Nah, seperti ini sebagai kita keluarga yang mempunyai pasien diabetes, kita tetap support nih dengan pasien yang sudah terjadi seperti ini. Kita berikan dukungan. Apa yang kita lakukan sebagai anak ataupun keluarga adalah tetap berikan perawatan luka secara profesional, sehingga tidak terjadi infeksi, dan orang tua umpamanya pasien ini sudah siap untuk dilakukan tindakan, ya artinya luka tidak infeksi, kualitas hidupnya meningkat. Dan istilahnya kita masih bisa menolong pasien atau keluarga kita gitu.
1: Baik, ini ada satu pertanyaan, Bu Des, dari Ibu Mirna di Bukit Barisan. Ini pertanyaannya, katanya, kalau lukanya nggak kunjung sembuh selama beberapa minggu, itu perlu segera diperiksakan nggak, Bu? Nah, bagaimana juga cara membersihkan luka yang benar di rumah, katanya.
0: Bagus ya pertanyaannya ya, Bu ya. Tadi luka yang tidak sembuh. Nah, benar. Jadi untuk proses sembuh, pertama tadi kita ada luka dua ya, luka akut dan luka kronis. Jadi kita harus tahu dulu luka ini, yang ibu tanyakan, luka yang kurang 21 hari atau luka yang lebih dari 21 hari. Nah, Kalau yang seperti saya katakan tadi, luka kronik, luka akut, luka akut itu seperti luka kena pisau, luka operasi, luka kecelakaan, luka bakar, yang tiba-tiba kurang dari 21 hari adalah luka akut. Nah, luka ini akan tidak akan sembuh itu 21 hari bila tidak ada masalah vaskularisasi, terus ada kelainan darah, atau penggunaan obat-obat yang kortikosteroid yang menghambat proses sembuh luka. Nah, gitu. Jadi kalau dia tidak menutup atau tidak sembuh, nah itu pertanyaannya, apakah perawatan lukanya belum tepat, atau lukanya ada infeksi, dan juga ada penyulit, seperti itu, Bu.
1: Berarti agak, kalau agak ragu datang rumah sakit lah ya, Bu Des ya. Datang ke rumah sakit langsung periksa ya.
0: Boleh. Atau ke praktek mandiri perawat.
1: Praktek mandiri perawat.
0: Spesialis luka.
1: Spesialis luka.
0: Baru ada di Pandam ada, di Arifin Ahmad ada, dan itu adalah teman-teman saya.
1: Oke. Okay. Kalau langsung ke Ibu Des di mana nih kayaknya nih?
0: Untuk Desi sendiri itu alamatnya ada di Jalan Harapan Raya.
1: Oh, Harapan Raya. Iya. Dekat tuh Bukit Barisan ya tadi ya.
0: Dekat Alamayang, Bu.
1: Dekat Alamayang.
0: Kalau Google kita buka di map-nya itu perawatan luka modern Desi Wound Care.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Nah, nanti ada di sana apanya alamat dan testimoni pasien-pasien yang kesembuhan dalam perawatan luka.
1: Baik, kalau terakhir Bu Des, waktu kita nggak panjang lagi ini, ini apa pesan penting yang Ibu ingin sampaikan untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan kulit dan penanganan lukanya?
0: Baik Bu, pesannya adalah seperti saya bilang tadi, luka kecil jangan disepelekan, apalagi khusus diabetes ya, karena kalau tidak ditangani secara benar, akan terjadi infeksi, bahkan menyebabkan sesuatu yang tidak yang kita inginkan adalah ke amputasi. Jadi deteksi sejak dini, sayangi keluarga, cegah amputasi. Dan ingat juga menurut evidence tadi adalah luka kering belum tentu sembuh.
1: Betul.
0: Tapi luka sembuh sudah pasti kering.
1: Oke, okay, baik. Bu Desi, dengan waktu yang singkat ini sepertinya edukasinya sudah dapat untuk saya pribadi juga, dan untuk pendengar Pro 4 ya, mudah-mudahan lebih bijak lagi untuk menangani lukanya masing-masing ya. Ingat, lukanya dipastikan apakah itu luka yang kronis atau luka baru. Nah, kalau memang serasa luka itu agak susah disembuhkan, silakan langsung datang ke praktek mandiri yang sudah disebutkan oleh Bu Desi tadi ya. Baik, saudara, demikian kebersamaan kita untuk siaran layanan kesehatan dan pendidikan bersama Ibu Despianti, dan semoga kita memahami bahwa perawatan luka bukan sekedar membersihkan dan menutup luka saja, tapi ada proses yang diperlukan untuk menangani penyembuhannya secara optimal dari berbagai komplikasi. Terima kasih Bu Despianti atas ilmu dan wawasan yang sudah dibagikan kepada kita siang ini. Dan untuk pendengar semuanya, sampai jumpa lagi di obrolan kesehatan dan pendidikan lainnya bersama saya Bintang Lely Sartika. Saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tingkatkan literasi kesehatan, dan jangan ragu berkonsultasi kepada tenaga medis jika mengalami masalah kesehatan, terutama masalah penyembuhan luka. Sampai jumpa lagi dan selamat siang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami perempat dari Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 11.09 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya di Tepak Siang. Itu obrolan teras UMKM perempat hari ini. Di hari Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Irma Surya akan menemani Anda di Teras UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cidang Puan, dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami pukul 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz, atau bagi Cidang Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR digital, ataupun yang tengah menyaksikan YouTube kami pukul 4 dari Pekanbaru. Kembali bersama saya Erick Mansur yang akan menemani Anda di acara Teras UMKM pukul 4 hari ini, di hari Selasa ya, 23 Juni 2026. Kalau kemarin kita membahas tentang kesehatan, kemudian juga ada kuliner dan sebagainya. Hari ini masih kuliner, tapi kuliner spesial ya, yang saat ini lagi banyak digemari ataupun lagi banyak dicari oleh orang, termasuk juga di program pemerintah. Hari ini kita, narasumber kita alhamdulillah sudah hadir di acara Teras UMKM Pro 4, yaitu Ravalino, owner dari susu sapi Palino. Kan belum sampai ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ravalino, saya panggil Mas ya.
1: Okay.
0: Panggil Bapak ketuaan nanti cepatnya.
1: Siap.
0: Ya enggak, orang udah masih ganteng ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi Ravalino sekarang ini tidak sendiri, juga ditemani oleh putrinya. Ya, tapi beliau tidak siap-siap di samping saja mendampingi ayahanda tercinta. Baik, topik kita hari ini adalah level up manisnya susu, eksplorasi rasa kekinian bareng susu Palino. Nah, ini sesuai dengan ownernya ya, susu Palino. Mas Serprino, ini namanya ini susu Palino ini diambil dari kata apa sehingga bisa terwujud namanya susu Palino ini, atau dari namanya atau gimana? Mungkin bisa sedikit cerita sebelum kita melebar kemana-mana perbincangan kita di acara ini. Silakan.
1: Oke, terima kasih Pak. Nama dari brand kita ini susu Palino itu sebenarnya lebih kuat dari nama saya sendiri, Repalino. Mungkin kalau ejaannya Repalino kan agak patah-patah tuh Pak. Jadi saya pengennya susu Palino ini bisa simple didengarin dan mudah diingat oleh orang gitu Pak. Jadi Palino aja, susu Palino gitu.
0: Itu biasanya trik untuk suatu
1: brand.
0: Iya. Yang gampang diingat.
1: Ingat, Palino gitu.
0: Palino cepet. Yang gampang
1: diucapkan.
0: Iya, Palino. Tapi kalau Ravalino kan agak
1: ribet.
0: Gitu, benar-benar. Ini satu trik dagang yang luar biasa ini. Terus?
1: Ya sih, kalau arti yang lain gak ada. Karena saya yakinnya nama itu adalah berkah. Ya mudah-mudahan pas waktu di bisnisnya ini juga jadi berkah gitu loh Pak.
0: Gitu aja Pak. Jadi sesuai dengan namanya.
1: Ya, simple.
0: Susu gitu. Palino. Ini susu sapi. Kalau boleh tahu nih, kan banyak orang nih susu sapi kan banyak apa susu segernya atau barangkali ada proses dan sebagainya sehingga bisa disajikan langsung kepada konsumen. Ini gimana? Mungkin Master Pelino bisa cerita nih.
1: Oke, kalau untuk bahan susu ini kita memang menggunakan susu sapi segar. Ada dua tipe susu yang dari sapi segar. Yang pertama susu yang langsung dari peternakan. Di Pekanbaru kan nggak ada peternakan sapi nih Pak.
0: Iya.
1: Ya pastinya adanya kan di daerah Sumbar atau di Lembang gitu kan Pak.
0: Provinsi Tenangga. Tapi kebanyakan di Pulau Jawa ya Mas ya.
1: Pasti. Yang di Pulau Jawa tuh juga peternakan besar, pabriknya pun juga di sana. Kalau di Sumatera sih yang saya tahu di Solok ya Pak ya, di Sumbar itu ada namanya peternakan susu sapi Sirukam Dairy namanya Pak.
0: Sumatera Barat ya.
1: Itu di daerah Solok gitu loh. Itu kalau mau teman-teman mau order susu sapi segar ya memang dari sananya, dan itu pun susu juga diolah dengan mesin yang canggih juga di daerah sananya. Untuk saat ini susu sapi Palino ini sudah menggunakan susu sapi yang 100% susu segar. Nah, itu yang udah diolah dengan mesin yang canggih, kumannya sudah dipastikan mati dan berlabel halal. Ah, bisa nih alternatif lain itu kalau susu sapi segar kan susu sekarang payah nih Pak.
0: Iya. Karena putus. Sejak pemerintah mencanangkan MBG, ini kan salah satu menunya itu kan harus susu.
1: Wajib ya Pak ya.
0: 4 sehat 5 sempurna kan.
1: Benar.
0: Nah untuk sendiri ini susu sapi yang Palino
1: gunakan
0: ini memang asli dari susu sapinya atau barangkali ada yang lain?
1: Awalnya kita kan pakai susu asli Pak dari langsung peternakan. Ya, karena harga susu sapi naik dan kebutuhan sapi meningkat, kadang barangnya sering putus gitu Pak. Jadi kita terpaksa mencari alternatif lain menggunakan susu namanya pasteurisasi Pak. Kayak susu kotak kan kayak merek kayak Greenfield, Diamond Ultra gitu,
0: pokoknya
1: gitu kan.
0: Susu kotakan.
1: Sudah susu kotakan.
0: Kan yang sekarang banyak itu produksi susu kotakan ya.
1: Banyak.
0: Apalagi dengan sudah berjalan MBG ini, ya kan, kapasitas boleh dikatakan over kapasitas itu pabrik-pabrik susu pasti itu kan, yang master plan ya.
1: Ya benar Pak.
0: Nah, untuk menyikapi atau menyiasati sehingga tidak kekurangan dari susu Palino ini, Mas Arbino gimana?
1: Untuk penyelesaiannya sih Pak, saya harus menyetok susu sapi. Nah, yang dari peternakan saya stok, yang dari pabrikan juga saya stok. Nanti di sini ada yang beberapa menu yang saya menggunakan susu kotak gitu Pak. Kan ada nih Pak, ada sekitar 12 menu. Ada yang menggunakan sapi susu sapi segar 100%, kayak seperti susu sapi murni.
0: Ini bisa kita lihat di layar YouTube kita nih ya.
1: Kayak gini kan Pak, memang 100% dan ini pun juga tidak bisa bertahan lama Pak. Paling lama 3 jam. Kalau yang
0: jadi dia harus di suhu yang dingin ya, maksudnya ya.
1: Kayak di showcase gitu kan Pak. Atau sih kalau kita bawa, kalau udah beli di lapangan atau di jalanan, kita masukkan pakai batu es biar lebih segar aja.
0: Benar.
1: Kalau yang rasa-rasa lain nih, kayak di coklat nih, masih bisa kita padukan dengan susu full cream namanya. Masih bisa, kayak matcha pun juga masih bisa gitu Pak.
0: Jadi ini ada yang tanya nih Mas Rupino.
1: Ya.
0: Di layar YouTube kita ini banyak deh macam-macamnya variannya nih.
1: Siap.
0: Variannya apa aja nih?
1: Kalau untuk varian kita ada banyak sih sebenarnya yang mau kita buat. Tetapi untuk di Kota Pekanbaru kita telah meluncurkan 12 varian rasa Pak.
0: Wah luar biasa
1: banyak.
0: Ya.
1: Kalau dia lebih kebanyakan itu orang lagi bingung juga kan.
0: Lebih dari pelangi ya.
1: Masih ya.
0: Itu pelangi kan cuma 7 kan warnanya.
1: Ya benar.
0: Ini 12 ya.
1: Ya 12 warna.
0: Mungkin bisa satu persatu. Ini sekalian juga memperkenalkan kepada masyarakat Pekanbaru. Siapa saja yang lagi mendengarkan siaran kita ataupun lagi nonton YouTube kita. Apa saja itu Mas Servino?
1: Kita ada susu sapi murni yang kayak botolan.
0: Ya. Nah, ini yang
1: kayak botolan nih. Ini isinya 250 mili botolan. Ini murni susu sapinya. Ini harus dalam keadaan dingin ya Pak. Kalau udah kalau udah mulai rasanya beda berarti sudah basi gitu. Nih, kemudian kita ada varian
0: Tahiti. Itu ketahanannya 3 jam ya di suhu ruangannya.
1: Jadi kalau di cupnya kita langsung buat juga Pak. Ini susu sapi murni suhu ruangnya 3 sampai 4 jam Pak paling lama.
0: Itu ya.
1: Ya kan. Kalau suhu kulkas 1 sampai 2 hari.
0: Bisa ya.
1: Bisa tahan ini susu.
0: Saya kalau di lemari pendingin bisa
1: 1 sampai 2 hari. Tapi kalau udah ketahanan di luar ruangan 3 sampai 4 jam paling lama.
0: Jadi kalau bahasanya itu suhu ruangan hanya 4 jam ya.
1: Paling maksimal.
0: Beda dengan susu yang putih tadi.
1: Yang putih tadi cuma 2 jam, Pak.
0: 2 jam ya. Susu standarnya ya.
1: Ya benar itu susu. Terus ada rasa Tahiti, kemudian ada strawberry ciwide namanya, kemudian ada pisang. Rasa susu pisang, kemudian ada susu almond.
0: Wah, banyak ya.
1: Ada hazelnut.
0: Kalau almond saya ingat coklat dong.
1: Iya, almond itu kacang, Pak.
0: Iya, kacang coklat yang di coklat itu kan ada kacang almond.
1: Terus ada hazelnut, ada karamel, ada melon. Wah. Melon ini kayak rasa minum permen milk kita.
0: Iya.
1: Rasanya kalau anak-anak ini lebih suka nih Pak. Kalau di CFD strawberry melon vanilla itu lebih oke,
0: lebih kenceng, kenceng. Ya.
1: Lebih banyak, anak ya.
0: Lebih banyak bisa diterima anak-anak ya.
1: Ada vanilla. Ini rasanya sweet kali, manis. Terus ada yang best seller coklat, Pak.
0: Coklat.
1: Ya, coklat sama matcha.
0: Matcha ya.
1: Kita juga ada
0: itu best sellernya ya.
1: Ada
0: dari
1: Milo
0: 12
1: juga.
0: Ini itu ya, yang
1: paling besar adalah coklat sama matcha dan susu murni. Kalau dibilang best seller sih rata-rata semuanya ya Pak ya. Tapi kan dari survei yang kita buat itu yang paling tinggi minat tuh coklat sama matcha dan vanilla.
0: Ya luar biasa.
1: Kalau di CFD itu susu murni botolan yang paling banyak mulai. Tapi kalau anak-anak Milo Pak.
0: Iya. Karena masih ada coklatnya gitu ya. Seperti coklat ya.
1: Milo juga ada kita varian Milo gitu.
0: Itu 12 varian itu kau boleh tahu nih Mas Arpino. Ya kan pertama kan kita usaha dari susu sapi. Kemudian nih dari mana ide Mas Arpino bisa memberikan kepada konsumen 12 varian ini. Ini idenya dari siapa? Ide dari anak, dari teman, atau memang melihat pasar? Karena seorang owner itu kan harus jeli melihat pasar, ya kan?
1: Iya, benar. Kalau ide sih sebenarnya
0: kan harus kreatif loh.
1: Iya. Kalau kita mau buka usaha ini kan yang pertama ide dulu ya Pak ya.
0: Benar.
1: Idenya apa sih, mau buka apa. Jadi sebelumnya Pak, tahun-tahun kemarin kan coffee gerobak kan lagi banyak tuh Pak.
0: Di 2025, lagi jamur.
1: Lagi-lagi hot-hotnya kan Pak, iya, lagi rame-ramenya. Di sana saya punya ide, kalau saya jualan kopi mungkin saingannya banyak nih.
0: Sudah ada saingan.
1: Oh ya udahlah, kalau kayak gitu saya harus putar otak lagi nih. Apa ya idenya? Ya udah, saya jadi distributor sepeda listrik Pak. Nah, saya ambil produknya dari Jakarta, saya bikin di Pekanbaru, saya jualan sepeda gerobak listrik. Orang kan biasa beli online Pak, di Jakarta lewat lewat Shopee, TikTok yang lainnya. Saya jadikan Pak, saya buat tempatnya ada di Pekanbaru gitu loh.
0: Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh,
1: nggak perlu online, jadi dia bisa COD, dia bisa test drive, dia bisa lihat sepedanya, lihat sebetulnya apa kebutuhan dia gitu loh Pak.
0: Itu sampai saat ini?
1: Sampai saat ini masih ada Pak.
0: Kalau boleh tahu itu berapa harganya?
1: Ya kalau untuk harga, kalau untuk sepeda listrik itu, kalau yang dari pabrikan itu sales itu 14,5 juta satu sepeda.
0: Berarti udah tempat-tempat sekalian tempatnya.
1: Sudah tinggal jualan, tinggal branding. Kalau dia full branding itu kan pakai payung sama sticker. Itu di angka 15,5 juta.
0: 15,5 ya. Berarti tinggal siap. Tinggal bahannya mau dijual apa.
1: Mau bikin kopi, mau bikin nasi padang. Terus mau dinsum.
0: Iya.
1: Bakpao. Soto, lontong, apa sih Pak, bisa aja.
0: Pokoknya yang
1: sesuai keinginan.
0: Iya.
1: Tetapi kalau yang dari pabrik kan sudah tuh, boxnya kan sudah di setelan pabrik Pak, tidak bisa diubah. Nah, kita punya ide karena banyak teman-teman bilang, bisa enggak Bang buat untuk lontong? Bisa enggak Bang untuk soto? Bisa enggak dimsum?
0: Karena nasi padang juga banyak ingin bergerak.
1: Ada ide. Kan? Jadi kita juga custom Pak. Kita juga ada yang custom. Sesuai keinginan yang udah kita.
0: Tapi harganya masih berkisar segitu aja.
1: Lebih lagi Pak, lebih, karena misalnya, kan ada kos untuk customnya kan Pak, penambahan biaya gitu. Yang kita ciptakan ada tuh kayak nasi padang keliling Pak. Ada tuh yang di Jalan Rio yang di depan Unirap. Itu kita yang buat. Produknya dari Selis.
0: Oh, saya baru lihat semalam.
1: Ada. Doa Ibu namanya Pak. Semangat sekali promosi nih. Ya. Nasi padang doa Ibu. Wah, itu dia sepeda Selis, baterainya saya garansi 2 tahun Pak. Keren itu Pak.
0: Sebenarnya. Itu sekali cas itu sepeda listrik berapa lama itu?
1: Kalau cas itu maksimal 4 jam.
0: 4 jam tahan Pak ya.
1: Kalau untuk perjalanannya 35 kilo Pak.
0: Lumayan ya.
1: Ya dari sini ke Rumbai bolak-balik lah.
0: Lebih. Ya. Kalau 35 kilo dari sini ke Danau Bingkuang itu? Sekali jalan.
1: Ya kalau dia langsung jalan ya Pak. Iya. Ya kan kalau dia bolak-balik kan jadi gitu Pak.
0: Iya. Jadi kalau yang ada orderan atau permintaan itu tergantung seberapa makan bahannya ya Mas Arif.
1: Iya, ya. By request kan Pak.
0: Seperti yang nasi padang tadi itu berkisar sekitar berapa itu?
1: Saya nasi padang karena dia minta produknya Selis ya. Selis yang itu saya tipe Selisnya itu tipe yang Sanur. Sanur itu tipenya baterainya lebih besar. Itu di kisaran 19 juta sampai 20 juta kemarin. Karena dia minta semuanya take all Pak. Maksudnya semuanya disediakan. Mulai dari dandangnya, tempat nasinya, storage stainlessnya, sampai payungnya semuanya. Jadi dia tinggal jualan aja, tinggal bikin
0: boleh
1: nasi.
0: Dikatakan, seperti mobil juga ya?
1: Ya.
0: Cuma bayar ini sepeda listrik ya?
1: Jadi ini kan bisa keliling Pak, tinggal dicas, tidak butuh beli minyak gitu kan Pak? Itu ada gitu. Yang doa Ibu itu saya dapat di angka 20 juta jadi. Sudah dengan brandingnya
0: tinggal jualan aja.
1: Iya, sampai sendok-sendoknya Pak.
0: Semua disiapin.
1: Udah, pokoknya tinggal buat di rumah, tinggal masukin, tinggal jualan.
0: Wah, ini luar.
1: Payungnya udah semua.
0: Itu kalau untuk konsumen yang ingin memesan seperti tadi sepeda listrik dan sebagainya, itu kemana alamatnya Mas Arplino?
1: Boleh langsung ke rumah kita ya. Kita kan masih di rumah ya Pak. Tidak buka pabrik ya.
0: Dia belum buka
1: di,
0: ya.
1: Di Jalan Belimbing nomor 20 di depan lapangan bola.
0: Pas lapangan bola itu
1: di depannya ya, kali
0: ya.
1: Ada. Nanti atau via WhatsApp lah Pak. Nanya-nanya
0: nomor, nih. Nomor yang saya dihubungin.
1: Masih nomor yang lama Pak.
0: Nomor saya si. Ya, kalian tahu. Pendengar gak tahu.
1: Iya benar Pak. Boleh Pak.
0: Di nomor berapa?
1: 0811
0: 0811
1: ya 767 0123
0: 0123
1: iya benar.
0: Nah, untuk pendengar yang ingin usaha seperti yang di dilakukan oleh Mas Rino, ya, karena Mas Rino ini orangnya serba bisa, kata serba aja dia. Mau sepeda listrik oke, okay, mau susu oke, okay, apa semua ada, ya kan? Tinggal menghubungi nomor tadi, baik itu pemesanan kemudian, kemudian kalau kita beralih lagi nih kan dari sepeda listrik nih
1: ke susu, ya,
0: ke susu tadi. Nah untuk susu sendiri, kalau pendengar kita ataupun konsumen dari susu sapi Palino ini kemana saja bisa mereka dapatkan, Mas, selain CE apa Car Free Day, FD?
1: Kalau kita ada beberapa titik ya, Pak.
0: Harian, iya.
1: Yang pertama adalah, Pak, susu Palino ini saat ini susu yang harganya masih di range 10.000 satu cup.
0: Ya.
1: Mungkin yang teman-teman yang lain masih di angka 12, kita harga spesial mulai dari 10.000. Nah, kayak susu murni kita cuma 10.000 satu botol.
0: Itu ya.
1: Ada yang varian kayak melon, strawberry masih 10.000.
0: Masih semua.
1: Yang mahal itu cuma matcha, coklat, hazelnut, almond, karamel itu 12.000 sama vanilla, ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi harganya terjangkau, tempatnya pun juga terjangkau, Pak. Kalau di kota ini kita yang udah pasti stay, tidak berpindah-pindah, itu di depan SMK 2 Patimura.
0: Iya, SMK
1: 2 Patimura.
0: Baik, Om, sebentar kita tahan dulu. Siap. Sudah ada yang telepon.
1: Siap.
0: Mereka banyak enggak sabaran.
1: Silakan, silakan.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abang Da.
0: Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Sehat. Ini Pak Atong, ada Bang Replinos, owner dari sapi susu sapi Palino nih. Ini apa yang mau ditanya, Pak Atong?
2: Mau tanya apa tadi belum sempat dengar dari awal, jadi apa bisa susunya dikonsumsi oleh balita 2,5 tahun sampai 5 tahun, karena kebetulan saya punya cucu 2 yang usianya 2,5 tahun sama 5 tahun.
0: Jadi Pak Atong sudah punya cucu, saya kira bujangan Pak Atong ini. Saya pikir ya, Pak Atong juga. Baik, Pak Atong, makasih ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Atong. Salam untuk keluarga. Tangan kanan sekda. Pemprov. Oke. Saya pikir

0: 100% susu murni. Dan untuk kita, untuk program Bapak Presiden pun untuk MBG pun masih menggunakan susu kayak gini, tapi kan dalam bentuk kotakan gitu.
1: Ya, jadi enggak usah yang varian, tapi yang susu murni aja. Ya. Ya, karena itu memang belum ada tambahan rasa apapun, memang asli dari sapinya ya, Mas Arbino ya.
0: Takutnya kalau dia kayak rasa coklat masa, kan kita ada powder di dalamnya, ada tambahan gula. Kayak di coklat itu kan ada tambahan susu.
1: Kadar gulanya lebih tinggi ya.
0: Kadar gulanya pasti lebih tinggi, jadi tidak tidak baik untuk anak-anak.
1: Iya.
0: Walaupun dia mau pengen minum pun jangan banyak lah, sekedarnya saja.
1: Iya. Nah, gitu. Istilahnya cuma bisa memanjakan lidah.
0: Siap.
1: Tapi jangan sampai
0: jangan sampai habis, Pak.
1: Kadang-kadang lidah enak, jangan nih dizolimin juga ya.
0: Iya, kan? Enak nih katanya kan, Pak. Udah seruput aja sampai habis kan.
1: Jadi pada intinya itu tadi susu yang boleh ini apa namanya?
0: Dikonsumsi oleh balita
1: ini
0: yang susu botolan.
1: Botolan ya. Jadi Pak Atong, itu tadi belum selesai Mas Arbino, di mana sih selain di Yang Tua? Di mana aja?
0: Di Patimura. Kita ada di kita ada di Patimura, itu yang udah pasti ya, Pak ya. Terus kita ada di Jalan Belimbing juga. Kemudian yang keliling kita ini tidak tidak pasti jadwalnya, Pak. Kadang kita ada di Paus, ada di Jalan Durian, sebelum Pasar Pelapa, ada di Rumbai gitu, Pak. Jadi kalau yang keliling mungkin kita tidak bisa menentukan tempatnya, karena ya targetnya di mana orang ramai kita tidak di situ, Pak. Gitu, Pak.
1: Enggak seperti sim keliling ya.
0: Ya, bukan. Ada jadwalnya gitu ya. Tapi kalau yang CFD ada, Pak. CFD di Taman Kacamaya yang lama atau di depan Tugu ikan apa namanya?
1: Slice.
0: Ikan Slice. Nah, itu ada di situ sama di samping Puswil.
1: Itu ya, untuk pas kerpride.
0: Tengok ikan bersapinya, Pak.
1: Baik, Cidompuan, kita kesempatan silakan yang ingin bertanya lagi. Tadi Pak Atong sudah terjawab bahwa untuk keponakannya, cucunya boleh ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, masih Pak Atong.
1: Pak, ada yang tinggal, Pak Atong? Apa tuh?
2: Mau tanya kalau di Jalan Belimbingnya, apakah tetangga sama ada posko Kak Miss Harti di Jalan Belimbing itu, apakah tetangga dengan situ? Kebetulan saya orang dekatnya Ibu Miss Harti itu.
1: Miss Harti.
2: Nanya itu saja. Kalau Jalan Belimbing kan depan lapangan bola itu ada poskonya. Itu saja.
1: Pak Atong memang ya pas depan itu ya, rumah kita ya.
0: Di samping rumahnya Pak Anas Makmun itu loh, Pak.
1: Pak Anas Makmun. Itu dia bilang.
0: Itu. Ya benar. Yang ada posko, benar.
1: Iya, yang ada posko kan?
0: Iya, benar.
1: Iya betul, Pak Atong.
0: Seberang posko, Pak. Pas kali seberang posko dekat simpang.
1: Nah, Pak Atong tangan kanannya.
0: Iya, siap, benar. Tahu kali deh.
1: Baik, Cinambuan. Mana tadi sudah kita mendengarkan dari owner susu sapi Palino ini, begitu banyak macam, ada 12 varian. Untuk saat ini Mas Arbino, yang paling banyak ketika Car Free Day itu diminati oleh baik itu remaja ataupun orang dewasa, varian apa itu?
0: Kalau yang remaja sih ke kaum Gen Z itu banyaknya ke maca coklat, Pak.
1: Coklat ya.
0: Terus kalau kayak yang orang tua itu banyak kan susu botolan.
1: Yang sapi murni.
0: Sapi murni itu tuh mulai kalangan muda, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai nenek-nenek pun maunya susu murni aja gitu. Cari aman sih, Pak, sebenarnya. Kemudian kalau yang anak-anak sih saat ini pas waktu acara kemarin apa ya, itu kan puluh ribu orang kali ya, Pak, sampai desakan itu
1: ribu,
0: yang duluan sold itu Milo, Pak.
1: Milo ya.
0: Ya, pokoknya kami setiap CFD itu yang pasti stok yang dibanyakin itu Milo, maca coklat sama susu botolan.
1: Itu berarti setiap hari Minggu itu harus melebihkan stok ya?
0: Pasti, Pak. Kita buat stoknya 3 kali lipat dari hari biasa sih, Pak.
1: Itu sampai saat ini berapa anggota dari Mas Arbino?
0: Kalau tim sih kita tidak terlalu banyak. Tim produksi kita ada 2 orang. Tim yang di driver yang di jalanan tuh ada 3 orang. Admin 1. Enggak terlalu banyak sih, Pak.
1: Tapi bagaimanapun sudah mengurangi pengangguran ya.
0: Iya, Pak, benar.
1: Nanti Cirempuan jangan kemana-mana, nanti kita akan bertanya sama owner dari susu sapi Palino ini, apakah Anda juga bisa sebagai

0: kontributornya ataupun juga ingin bekerja di ini sebagai
1: tim
0: dari susu Palino atau sapi Palino ini. Jangan kemana-mana, nanti bersama kami tetap di acara obrolan Transform UMKM Perempat hari ini, Selasa 23 Juni 2026.
2: RRI Perempat Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro4 Pekanbaru. Pro4, Suara Budaya Riau.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Cik dan Puan, Anda masih bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budi Riau di udara Persi FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan melalui RR Digital ataupun yang tengah menyaksikan YouTube Pro 4 FM Baru. Masih bersama owner dari Susu Sapi Palino. Gimana Mas Palino, masih semangat ya?
1: Oh semangat Pak.
0: Karena setiap hari minum susu nih biar sehat.
1: Iya biar sehat gitu.
0: Iya kan, dulu kan ada bahasa mengatakan ya 4 sehat 5 sempurna, 5-nya harus susu. Nah, Mas Rubino, tadi kan kita membahas sudah ada 12 varian, kemudian sepeda listrik juga yang berminat, bukan saja untuk bikin jual minuman, tapi bisa untuk juga jualan yang lain, lontong, nasi padang, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada pendengar kita yang berminat untuk menjadi tim dari Susu Sapi Palino ini? Gimana caranya? Mungkin Mas Rubino sedikit memberikan arahan atau gimana, sehingga mereka bisa... mungkin seperti kata Mas Replino tadi bahwa di arah Rumbai, Kulim ataupun barangkali juga di Panam dan sebagainya kan tidak terjangkau dengan tim yang saat ini. Itu bagaimana caranya?
1: Caranya itu sih Pak gampang aja. Teman-teman yang mau bergabung di tim Susu Palino, mau bergabung dengan tim secara bekerja atau mau buka cabang atau franchise lah namanya, itu boleh aja dihubungi ke nomor WhatsApp saya sendiri di
0: nomor
1: 0811 7767 0123,
0: 0123 itu langsung ya.
1: Ya boleh nanyain,
0: mungkin ada
1: informasi apapun tentang
0: kita off air nanti ya. Apa saja yang mungkin harus yang disiapkan, bagaimana, atau barangkali juga ada berminat dengan sepeda listriknya,
1: atau yang berminat dengan susunya, daripada malas-malas keluar rumah, atau pesan aja lewat WhatsApp, nanti kita kirimkan lewat ojol, boleh juga.
0: Gitu. Itu untuk kalau pesan lewat online itu biayanya ditanggung pembeli atau gimana nih Mas?
1: Kalau untuk pesan online, kalau dia jemput sendiri COD ke tempat kita itu gratis, tapi kalau kita kirim ke rumah dia ditanggung oleh pembeli Pak.
0: Pembeli ya.
1: Kita juga ada susu 1 liter yang murni, 1 literan, botolan 1 liter juga ada kok Pak.
0: Nah itu kalau boleh, ini kan tadi baru kita yang baru kita bahas tentang harga yang varian tadi
1: ya, yang digerobakkan.
0: Yang 12 sama 10.000. Yang di botol sendiri gimana nih Mas?
1: Kita ada botolan di ukuran 1 liter ya Pak.
0: 1 liternya berapa?
1: Untuk 1 liternya kita di harga 45.000.
0: 45.000 ya.
1: 1 literan murni.
0: Ketahanannya ya, kalau di lemari kulkas
1: 2 jam. Kalau di kulkas 2 jam maksimal. Kalau di luar kulkas itu kalau di kulkas bisa lebih dari 2 jam. Kalau
0: di ruangan.
1: Kalau di luar suhu ruangan 2 jam.
0: Sesuai dengan aturan susu juga. Ya, kalau anak-anak minum susu kan kalau setelah bikin susu 2 jam kalau apa enggak bisa, harus
1: enggak bisa.
0: Karena basi.
1: Basi pasti.
0: Begitu juga dengan susu sapi ya,
1: karena kita susu murni kan.
0: Iya. Oh, jadi itu tadi kalau yang kecil ini dihargai berapa tadi Mas?
1: 10.000.
0: Isinya berapa?
1: 250 mili
0: ya. Berarti 1/4 liter.
1: Iya.
0: Yang 1 liter tadi
1: 45.000, Pak.
0: 45.000 ya. Wah, jadi ini 10.000 apa? Itu bisa langsung ke Jalan Blimbing,
1: boleh. Langsung ke outlet juga boleh, ke Patimura juga boleh.
0: untuk saat ini hanya di Jalan Patimura
1: yang pasti standby.
0: Ya, standby ya.
1: Nah, kalau yang lainnya keliling-keliling sih,
0: keliling Pak. Muter-muter ya.
1: Iya, nah, kenapa susu keliling, Pak?
0: Iya. Jadi kalau susu Palino yang untuk CFD ketika Car Free Day itu di depan
1: Tugu Slice, Slice ya, ya Tugu Slice pas dekat simpang tuh. Uh-huh. Kemudian di samping Puswil, Pak.
0: Puswil ya.
1: Nah, tengok aja yang gerobak susunya yang ada gambar sapinya, Pak, belang-belang sapi.
0: Wow, belang-belang sapi ya.
1: Lagi pasti nampak lah, Pak. Pasti pasti beda yeah. dengan apa gerobak susu yang lain yeah. gitu, Pak.
0: Dia tampil beda ya.
1: Ya, tampil beda, Pak. Yang ada gambar sapinya ya, Pak.
0: Iya. Yeah. Tapi bukan sapi ya.
1: Iya, bukan.
0: Sapi yang punya. Baik, Jinawan. Jadi Mas Arpino ini juga sebagai owner dari Sapi Palino membuka kesempatan juga bagi teman-teman yang mungkin belum ada pekerjaan dan sebagainya, ingin bergabung atau barangkali juga mengembangkan susu sapi murni ini, silahkan menghubungi di nomor yang sudah disampaikan oleh Mas Arpino tadi ya. Hmm. Atau langsung juga ke alamat di Jalan Blimbing. Mas Arpino, tadi kita flashback lagi ke belakangnya. Hmm. Bahwa mulai usaha susu sapi ini kan dari tahun
1: 2016 sudah ada,
0: 2016
1: Pak.
0: Ya. Hmm. Dulu kan di Jalan Pinang ya.
1: Iya, Jalan Pinang.
0: Dulu namanya
1: Pinjang. Dulu namanya sih, Pak, waktu itu lagi trennya susu, saya kasih namanya yang agak ekstrim, Pak. Hmm. Sumur Angker namanya.
0: Sumur Angker.
1: Iya.
0: Kok terpikir namanya ya. Itu apa?
1: Jadi waktu itu tuh kan di zaman itu masih ada apa pleset-plesetan ya, Pak ya. Ya. Jadi saya bilang, ah, yang trennya apa sih namanya yang mudah diingat sama teman-teman gitu, sama customer, Sumur Angker aja. Apa tuh? Susu murni aneka rasa gitu loh, Pak.
0: Langsung disingkat.
1: Ah ya, oh Sumur Angker, ah, keren juga namanya nih. Nah, gitu, Pak.
0: Maksudnya, saya juga punya teman dulu waktu UMKM namanya menu apa janda. Menu janda apa itu? Menu ya, zamannya anak muda.
1: Wah, keren kan, Pak.
0: Jadi jajannya anak muda
1: kan. Ah ya, jajan anak muda, janda.
0: Iya. Ingat janda, jajan anak muda. Jadi kalau boleh, kalau untuk kualitas susu nggak bisa, nggak perlu diragukan lagi ya.
1: Siap, Pak. Ya. Boleh di after test lah, Pak.
0: Dari tahun 2016
1: sudah memiliki susu.
0: Udah 10 tahun. Mm-mm. Luar biasa. Jadi udah tahu kualitas susu yang mana yang bagus, mana apa itu. Dulu waktu 2016 itu Mas Arpino susunya memang langsung seperti sekarang ini atau bagaimana ini?
1: Waktu zaman dulu tuh langsung tuh, Pak, susunya.
0: Langsung ya?
1: Nah, langsung kan waktu itu kan susu masih banyak tersedia ya.
0: Sapinya masih banyak.
1: Sapinya juga masih sangat banyak. Pokoknya semenjak ada program MBG ya, Pak ya. Itu kan memang susu di pasaran pun juga habis. Nah, kita pun juga banyak nyetok susu literan juga, susu kotakan. Nah, ini nih mumpung ada nih, Pak. Mumpung lagi live nih. Teman-teman yang susah nyari susu di supermarket atau di retail atau di lotet yang di mananya, boleh nih hubungin kita juga. Yeah. Kita juga menyediakan susu
0: untuk MBG,
1: susu
0: juga.
1: MBG, kotakan, kemudian susu 1 literan untuk kafe, coffee gerobakan, untuk buat kue, untuk yang apa aja kita ada. Daripada teman-teman susah nyarinya, hubungin aja lah susu Palino ada tuh, atau langsung ke Jalan Blimbing aja, Pak, mau lihat stok kita.
0: Boleh. Jadi boleh dikatakan, jadi susu Palino bukan sebagai usaha MKM untuk susu keliling saja, kemudian
1: juga mengisi
0: varian, juga mengisi
1: dapur
0: MBG ya. Ini kan lagi gencar di apa oleh pemerintah ya. Susu ini memang betul. Jadi untuk Encik dan Puan yang mungkin saat ini baru katakanlah bermula untuk memulai UMKM, ya kan? Boleh. Usaha apa yang saat ini bisa menjanjikan ekonomi yang lebih baik lagi? Itu tadi ya, bisa bergabung dengan Susu Palindo, Palino ya.
1: Boleh, Pak.
0: Jadi yang butuh susu untuk MBG juga bisa. Ya, jadi langsung saja ke kediaman Mas Replino di Jalan Blimbing ya.
1: Ya, depan lapangan bola.
0: Depan lapangan bola. Jadi langsung saja yang butuh sepeda listrik juga. Kemudian yang ingin membuat sepeda listrik untuk bermacam jualan juga bisa.
1: Custom sepeda listrik bisa. Ya,
0: jadi semua dirangkum ya, Mas?
1: Ya, semua, Pak. Selagi bisa, Pak.
0: Iya. Itu kita sebagai manusia harus kreatif.
1: Iya, harus ada ide, Pak.
0: Tidak aku satu aja. Ya kan, bagaimana bisa meningkatkan nilai ekonomi itu sendiri.
1: Pokoknya saat ini nih persusuan ini kan susah.
0: Benar.
1: Lagi langka-langkanya nih. Nah, bagi teman-teman pendengar yang mau order susu nih, cari susu 1 literan, insya Allah kita ready terus.
0: Iya.
1: Nah, hubungin aja atau langsung datang lah nengok barangnya.
0: Iya. Boleh. Ini ada yang tanya lagi nih. Nah. Dia bilang, Pak bisa diulangin nomornya katanya.
1: Iya, boleh.
0: Berapa Dino? 0811 0811.
1: Iya.
0: 767 767 0123. 0123 gampang ya, tuh.
1: Iya gampang ingat.
0: Iya kan 0123 kabur gitu.
1: Atau langsung di TikToknya Susu Murni Palino ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Apa TikToknya?
1: Susu Murni Palino.
0: Oh itu di IG juga punya?
1: Iya Susu Murni Palino semua.
0: Tetap sama ya?
1: Sama.
0: Jadi di IG ada, di Facebook juga ada, di TikTok ada. Jadi
1: Di jalanan juga ada.
0: Iya.
1: Di Patimura.
0: Susu sapi Palino boleh dikatakan bukan udah kaleng-kaleng usahanya nih. Ya, udah gampang. Bagaimana pemasaran di media online nih Mas Rubino? Kenceng mana?
1: Ya, ke sebenarnya
0: saat ini kan ada TikTok, ada IG, ada Facebook, benar, gimana?
1: Pak, kita harus ikutin zaman, Pak.
0: Benar.
1: Mungkin zaman dulu dari segi marketingnya sebar-sebarkan brosur. Iya.
0: Kalau bahasa kampung saya door to door.
1: Door to door. Hari ini pun konsep bisnis adalah kita harus jemput bola juga, Pak. Tidak hanya di outlet aja, kita harus turun ke lapangan, jemput bola. Pemasaran atau promosi yang paling canggih itu saat ini adalah ya media sosial, Pak. TikTok. TikTok itu saya lebih banyaknya pengikut dan penonton live-nya itu di TikTok. Penggemar saya paling banyak tuh di TikTok, yang order pun dari TikTok banyak.
0: Kalau boleh tahu nih Mas Rupino, konsumen kita yang paling jauh yang pernah Mas kirim lah dari daerah mana?
1: Kalau di Riau sih, kalau di Riau aja ya Pak, paling jauh Bengkalis, Pak.
0: Bengkalis ya?
1: Ada tuh yang order lewat TikTok lagi Bengkalis, pas dia liburan ke sini dia minta, Bang tolong bungkusin dong yang rasa nifarin ini. Dumai Duri, Bengkalis, tolong Kuantan, itu aja sih, Kampar.
0: Ketika mereka hadir di Kota Pekanbaru.
1: Kadang liburan kan Pak ke Pekanbaru karena dia pengen kan susu Palino, ya di order gitu.
0: Iya. Tapi kalau untuk ngirim itu tipis kemungkinan ya, Mas. Karena ketahanannya 2 jam ya kan?
1: Itu sih Pak kurang.
0: Iya. Iya kan? Ketahanannya 2 jam. Gak mungkin kita harus ngirim
1: gini, kita pernah ngirim ke Sumbar ya Pak. Itu kan lebih kurang 6 jam itu. Udah kita cari cara lainnya, kita bekuin susunya. Sampai di sana kan nanti tinggal dipanasin. Tidak sesegar yang yang hari ini gitu loh.
0: Baik Mas, ada satu telepon lagi kita terima sebelum kita berakhir acara ini. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam Pak Atom lagi Bang Eri.
0: Apa tuh? Ada yang tinggal lagi?
9: Ada yang tinggal. Kebetulan saya emang mencari susu untuk dapur MBG. Kebetulan kepala kantor pelayanan pemenuhan gizi Provinsi Riau Sumatera Barat dan Kepulauan Riau ini ponakan saya Bang Eri.
0: Udah langsung hubungi aja Mas Erprino ya.
9: Jadi boleh lah nanti boleh bisa kita ketemu nanti sekitar jam 2 Mas, nanti saya WA ke WA Mas di mana kita ketemu kalau siap. Boleh. Banyak boleh. Hal yang bisa diobrolkan nanti.
0: Siap. Baik.
9: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jinempuan tadi Pak Atong sudah ini. Jadi untuk yang lain juga boleh ya, menghubungi Mas Erprino di nomor yang tadi, baik di melalui TikTok, IG, kemudian juga Facebook ya, sebagai distributor ataupun sebagai perincisnya ya Mas ya, siap.
1: Mau apa aja bisa? Mau
0: pokoknya ada, apa aja ada, sepeda listrik, mau susu, apa aja semua ada. Yang penting bagaimana kita berusaha untuk bisa menciptakan ekonomi yang lebih baik lagi, ya Mas ya.
1: Ya siap Pak.
0: Baik Mas Erprino, terima kasih. Sudah meluang waktu di kesibukan yang luar biasa. Amin. Dalam mengurus susu. Apalagi MBG saat ini betul-betul banyak juga yang keteteran mencari susu habis dan sebagainya ya. Tapi sekarang sudah dapat di mana untuk mencari yang tepat, yang tidak perlu diragukan. Siap. Karena Mas Rupino dari tahun 2016 sampai sekarang
1: udah main di persusuan
0: udah 10 tahun ya
1: lebih kurang pak,
0: udah tahu susu mana yang lebih bagus lebih baik yang Egenis ya,
1: iya sumbernya gudang di mana,
0: iya udah tahu jadi nggak perlu diragu lagi ya. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang bukan kaleng-kaleng lah sumur sapi Palino ini. Terima kasih mas atas waktunya.
1: Siapa?
0: Mudah-mudahan yang nonton YouTube kita juga bisa menghubungi mas nanti ketika off air ya, karena kalau kita lagi on air nanti waktunya gak cukup.
1: Siap.
0: Karena waktu kita hanya terbatas, hanya 55 menit. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tentang salah satu minuman sehat ini yang juga dianjurkan oleh pemerintah, karena 4 sehat 5 sempurna, yang 5 itu adalah susu. Ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua ya mas ya. Sekali lagi terima kasih mas Ruprino dan juga anaknya mbak apa namanya mas?
1: Istri pak, istri ini pak.
0: Iya.
1: Lestari.
0: Kan punya anak kan?
1: Iya benar.
0: Dia kan ibu anak.
1: Iya, iya ibu anak.
0: Kalau saya nggak ibu anak.
1: Bapaknya anak.
0: Bukan. Cucunya omanya. Saya ibu cucu.
1: Iya siap.
0: Kalau mas Ruprino mesti ibunya anak-anak kan?
1: Iya masih.
0: Kalau saya cucunya, omanya anak cucu. Oke, karena 4 bulan lagi saya akan pernah bakti.
1: Nih. Sebentar lagi, berarti nggak jumpa lagi pak.
0: Jumpa, ya kan? Harus sekali lagi jinan puan para pendengar kami dimanapun anda berada luar biasa, mas Ruprino sebagai motivator untuk MKM. Mereka bukan satu produk saja yang bisa diusahakan, tapi dengan bermacam inisiatif dan kegiatan sehingga bisa menaikkan nilai ekonomi yang luar biasa. Siap. Terima kasih Mas Ruprino bersama istrinya. Mudah-mudahan sukses selalu susu sapi Palino.
1: Amin.
0: Dan nanti kalau memang ada teman-teman ataupun pendengar kita yang berminat silahkan hubungi. Seperti tadi yang sampai Pak Atong juga bisa dihubungi nomor Mas Ruprino yang sudah disebutkan tadi. Sekali lagi, saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas di Trans UMKM perempat hari ini mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Saya sudah dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
7: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
8: Kenalkan, nami abdi Ian Supian.
9: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
10: Waidu magi bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
11: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
12: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
13: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga abisan.
9: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Encik dan puan, saatnya pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba kami kembalikan surat azan tanah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: ID. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
1: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pukul 13.02 waktu Indonesia Barat, Cirebon. Selanjutnya, Perempuan yang bergambar bergabung dengan Perempuan Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, Selasa 23 Juni 2024 bersama RRI Banda Aceh.
3: Langsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumiamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar, Ito Parikesit, mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini ayo Pak Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Ayo bakal ditemenin rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pak?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya.
1: Baik. Oke. Ya. Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, ya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
2: Iya, betul. Ya. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
1: Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya, Pak ya.
3: Ya, salam dari Aceh. Dari Banda Aceh.
1: Baik. Nah, Kak Anggi, untuk lebih interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa, Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Nah, itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTHM HUM. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
3: Ya alhamdulillah sehat.
2: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
3: Iya baru.
2: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
3: Ya selamat siang Pak Mariana.
2: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum dengan adat, lagi zat dengan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
2: Tapi itu menjadi ya, Pak,
3: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
2: Iya. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: betul.
2: Harusnya tidak ada yang hilang ya, yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
2: perhatian kita
3: lagi ya. Nah, Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama, karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh, Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
2: Pola pikir.
3: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi, makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
2: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
2: Iya. Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik. Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital. Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini. Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
2: Jadi kita harusnya ada penghubungnya
3: ada penghubungnya.
2: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
3: Betul. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik, sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
2: Nah,
3: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
2: Yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan. Betul. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul.
2: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
1: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
2: Aceh,
1: hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya iya, era digital betul. Tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu iya, gitu betul. Ya. Baik. Nah, untuk layanan interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kang Gi juga bisa disebut iya. Kembali layanan interaktif
2: baik.
1: Di sana.
2: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47-055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47-055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-69-72-881 ya, silakan ya yang ingin bergabung ya. Mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
1: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Herman Syana Rasul yeah. di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
2: Kok agak kecil nih ya suaranya.
1: Halo.
2: Oke, okay. Yeah. Halo.
1: Iya, Kak Anggi.
3: Ya,
2: okay.
1: Ya. Lanjut Pak. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak
2: Kak Anggi? Masih silakan. Suka enggak mereka ya
1: sama kebudayaan asli di sana?
3: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logua gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita terima.
1: Ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang, budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Bolega.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Herman, Pak Haba.
3: Haba good.
4: Syukur alhamdulillah ya.
2: Pak Herman ya.
1: Iya, ya, Teh Dinda.
4: Iya.
2: Iya.
4: Kang Anggi,
2: sehat ya, Teh?
4: Sehat, sehat. Alhamdulillah, bagus.
2: Alhamdulillah.
4: Pak Herman.
3: Iya.
4: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
2: Betul.
3: Betul, betul. Karena memang
4: jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih apa namanya lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman. Iya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Mm-mm. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Betul. Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan saya dengan Kakak Andi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih, selamat siang, salam budaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
2: Ya, sebentar dulu, Pol.
1: Oh iya.
2: Dan yang di sini coba kita angkat dulu ya.
1: Oh baik, silakan. Coba, Kak.
2: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, Kak, ada Cikgu ya?
5: Halo.
2: Halo, Cikgu.
5: Yang ururegan.
2: Iya.
5: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
1: Iya, Cikgu Ria, silakan.
5: Ponana ya.
1: Iya.
5: Oh, iya. Selamat ya, kota Jakarta kemarin ya 22 Juni loh, Kak Anggi.
2: Iya.
5: Kak Anggi. Salam juga buat
2: Presiden Cikgu. Amerika Serikat Donald
5: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
3: Nah, halo, selamat siang, Cikgu Ria.
5: Apa
3: ger?
5: Semuanya ya. Ini Cikgu Ria dari Jakarta Selatan memang
2: ada. Iya, Cikgu.
5: Tema ini cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
3: Betul.
5: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak seperti di bau. Nah itu. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budayanya seperti apa itu, Pak Herman? Boleh dipantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, bahasa dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini kalau salah ya, mohon maaf ya. Udep gino tak maju dan terlupa. Internet gosoknya oi, baju ure malam. Kok tau sih Kak Anggi bener gak nih? Kok bahasa Aceh itu kan ulang-ulang. Udep gino tak maju dan terlupa. Internet gosoknya baju ure malam. Budaya Aceh je utape ui tiga berjero citrawat be
2: sabo cekuria kayak
3: betul betul betul
5: punya bahasa iya itu kan tema pantunya di era digital terima kasih banyak Kak Anggi, salam buat Pak Musinjun ya dari Jakarta. Ini ketawa sama aku. Terus Bu Nana.
1: Ya.

0: Ya. Yeah. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
1: Yeah,
0: yeah, betul. Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen
1: rata-rata
0: itu
1: AI.
0: Menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI.
1: Yeah.
0: Cuma begini. Yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka.
1: Ya? Iya.
0: Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
0: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut dari personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi
1: itu
0: yang pertama
1: dari
0: ya.
1: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya.
0: Betul.
1: Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya, Cik Guria di
1: tantangannya nih ya.
0: Ya. Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah
0: bunyinya. Nah, karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi. Nah, ini itu harus gandeng dua. Nah,

0: Jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar,
1: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami, ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda, kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,
1: jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu, ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi itu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, Seperti Kak Andi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Herman Syah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah. Tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi. Nah tapi ada warna-warna aslinya. Nah ini kita arahkan misalnya. Nah di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu misalnya. Ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan. Mengarahkan, kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal
0: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat,
0: ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya itu
0: tentang informasi.
1: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Itu bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat. Kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diadak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum
0: sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan cara jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
1: Yang ditakutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius
0: serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami merupakan. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
1: melihat belum ada sambutan
0: belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi, bagaimana dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya, sangat berkurang ya.
0: Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
0: banyak
1: ya.
0: Banyak yang hilang. Ya, tetapi ya, ya begitu.
1: Begitu. Jadi. Baik, baik. Pak Mariana, gimana sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Silakan. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
4: Alhamdulillah Kak Anggi.
1: Ya, baik.
4: Kak.
1: Silakan Ayu.
4: Iya, buat Po Tiara. Buat Tiara Lempo.
1: Po Mariana.
2: Iya, Mariana. Ayu, silakan.
4: Mariana.
2: Ya.
4: Halo, Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Kak Mbak
0: Ayu.
4: Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Ya. Kalau digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu, bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya, ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri.
1: Ya,
0: pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang penggunaan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari, 3 malam gitu ya. Atau 3 malam sampai 5 malam, 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan,
0: diberi kesempatan mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, yeah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa, akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media, media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana, Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul,
1: Kak
2: Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: tradisi
0: tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir, baik,
0: ukir
1: yang
0: di rumah Aceh, di Batu Nisan, wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Yeah. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan sekarang ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu
0: dan merangkul sekaligus merangkul masa depan.
1: Sekaligus merangkul masa depan. Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita
2: Kali.
1: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perempat Banda Aceh. Salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Budaya Nusantara ini sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Jadi ampun, baru saja sama-sama kita mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara di mana tadi RRI Jakarta bersama RRI Jayapura. Dan saat ini pukul 14, 1 menit waktu Indonesia Barat, baik Cidampuan, kita melangkah ke acara selanjutnya di siang hari ini. Di edisi siaran Selasa 23 Juni 2026, seperti biasa, kita akan bersama nanti bersama Alam Perbisi Riau di program Hasanah Budaya. Dan program Hasanah Budaya nanti dipandulkan saya Tamara Pratiwi dan juga dari Alam Perbisi Riau.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pergi berlayar bersama keluarga, keluarga berlibur hendak dengan bahagia. Selamat siang sahabat budaya. Selamat datang di Hasanah Budaya. Masih belum terdengar suara saya, mungkin di ujung radio pada siang hari ini, Cik Tuan dan Puan. Kita ingatkan untuk Anda ingin melihat siaran langsung pada acara hari ini di channel YouTube RRI Pekanbaru. Kami ulangi kembali, pergi berlayar bersama keluarga, keluarga berlibur dengan bahagia.
1: Ada sedikit kesalahan teknis, mohon maaf Dato untuk juga pendengar serta sahabat budaya yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Pekanbaru pada hari ini. Pergi berlayar bersama keluarga, keluarga berlibur dengan bahagia. Selamat siang sahabat budaya, selamat datang di Hasanah Budaya. Apa kabar Anda di pagi, di siang hari ini? Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sudah makan, sudah bahagia dan mungkin sedang melanjutkan kegiatan pada hari ini dengan semangat yang mulai juga surut, tapi kalau misal surut, dengarkan pada hari ini di Hasanah Budaya, karena di hari ini pendengar dan juga Cik Tuan dan Puan, kami akan menemani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Pekanbaru. Dia akan berbincang singkat dan juga padat ya tentang karya ekspresi budaya Melayu Riau ya. Hari ini ditemani perwakilan dari dalam Provinsi Riau, kami jemput Datuk Saiful Anwar. Assalamualaikum, selamat siang Datuk Saiful Anwar.
2: Waalaikumsalam, selamat siang
1: Kak. Kabar Tamar. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Saya pernah melihat Datuk sih di RRI Pekanbaru ketika ucapan pesta bola.
2: Oh iya.
1: Iya, ini ya orangnya gitu. Oh, iya. Ya. Datuk, ini kita kalau melihat bicara tentang karya ekspresi budaya Melayu Riau. Iya. Nah, sebenarnya apa sih hal yang paling sederhana definisinya agar kita mengetahui apa sebenarnya karya ekspresi ini,
2: Datuk? Baik, karya ekspresi ini sebenarnya wujud dari peradaban, sebuah peradaban. Maksud saya begini, ketika orang suatu kelompok komunal menyatakan dia berbudaya, maka dia akan mengekspresikan budaya mereka. Nah, itu kira-kira tuh yang disebut wujud tadi. Misalnya di dalam budaya Melayu ada tari begitu ya, ada seni bina, ada nyanyian-nyanyian dan segala macamnya itu, ada makanan juga misalnya begitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai wujud dari karya ekspresi budaya. Mengapa dia dikatakan sebagai karya ekspresi budaya? Karena segala sesuatu yang wujud dalam kebudayaan itu, dia menyiratkan simbol-simbol tertentu yang simbol itu lekat kepada identitasnya komunal tadi, yang kita sebut identitas Melayu ya, lekat pada identitas kemelayuan itu. Sehingga produk-produk itu atau wujud-wujud itu mencerminkan kebudayaan yang mereka amalkan. Nah, itu mungkin definisi daripada karya ekspresi budaya itu.
1: Jadi ada beberapa poin-poin berarti gitu ya Datuk ya?
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang poin tadi, nah apa mungkin hal yang harus ada agar Melayu ini tidak hilang gitu Datuk?
2: Oh iya, di dalam karya ekspresi itu tentu akan memuat hal-hal yang sifatnya itu wajib atau mutlak. Misalnya begini ya, di dalam kemelayuan itu Melayu cenderung Islam, kira-kira begitu ya. Maka yang harus ada di dalam itu adalah syarat-syarat yang mencerminkan mereka sebagai masyarakat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada nilai-nilai adat. Nah, nilai-nilai adat ini dia berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut paut atur cara orang beradat. Nah, itu mesti harus ada. Baru yang terakhir itu kita sebut sebagai hal-hal yang estetik. Saya contohkan begini ya misalnya. Di dalam pakaian Melayu itu yang pertama itu harus sesuai syara, kira-kira begitu ya. Dia tidak boleh jarang atau transparan,
1: tidak boleh ketat,
2: tidak boleh menunjukkan lekuk tubuh dan segala macamnya. Nah itu kan yang syaratnya itu. Dia harus menutup aurat, kira-kira begitu ya. Itu yang syaratnya. Kemudian dalam sisi kebudayaan atau adatnya, dia diatur juga. Nah, syarat-syaratnya misalnya datuk harus berpakaian hitam, raja harus berpakaian kuning, ulama harus berpakaian hijau atau putih, kira-kira begitu ya. Nah itu ketentuan adat, sehingga di dalam pakaian itu ketiga hal itu dimuat. Yang ketiga misalnya estetiknya, kira-kira begitu ya. Estetik itu jika kita hubungkan dengan pakaian Melayu, maka biasanya orang menyebut ada Seri Gunung dengan Seri Pantai. Seri Gunung itu indah pakaian jika dilihat dari jauh. Seri Pantai itu indah pakaian jika dilihat dari dekat. Nah, kira-kira begitu. Jadi, hal yang estetik itu juga dituntut dalam karya ekspresi Melayu. Tetapi dia adalah bagian yang ketiga. Bagian pertama syara, bagian keduanya adat, yang ketiganya baru estetikanya. Nah, itu yang mesti, harus ada di dalam karya ekspresi budaya itu.
1: Baik, nah mungkin kalau kita melihat harus wajib. Nah, mengapa ekspresi budaya Melayu Riau ini memiliki karakter yang memang begitu rinci, Dato?
2: Ya, ya tadi di awal saya jelaskan ini peradaban ya.
1: Nah, bahkan ternyata unik loh, Dato. Ya, memang, apakah memang seperti itu, Dato?
2: Iya, begitu memang konsepnya. Karena peradaban itu kan suatu yang mengkristal, yang tidak tiba-tiba, maksud saya begini, peradaban itu dibina, dibela dan di apa namanya dihayati selama berabad-abad, kemudian menjadi kristalisasi yang kita sebut sebagai peradaban itu. Nah, di dalam peradaban itu tentu hal-hal yang rinci sifatnya begitu. Ketika kita mengelaborasi atau membahas tentang karya ekspresi budaya ini, maka akan bersangkut paut dengan peradaban tadi, bersangkut paut dengan kebudayaan yang lama diamalkan oleh orang-orang Melayu tadi. Nah, sehingga nilai-nilai yang termaktub di dalam ekspresi, karya ekspresi budaya itu adalah nilai-nilai dari kristalisasi peradaban tadi. Sehingga dia memang harus runut ya, harus harus berkesesuaian dengan faham, berkesesuaian dengan sikap, prinsip hidup dan segala macamnya yang kita namakan sebagai kebudayaan Melayu itu.
1: Baik, Datuk, apa saja mungkin sebenarnya yang masuk dalam kategori dari kategori pelaku dari budaya pada saat sekarang ini? Apakah mungkin hanya seperti seniman ataupun mungkin juga seperti pelukis ya, seperti itu atau bagaimana, Datuk?
2: Peradaban saat sekarang ini? Mungkin itu bahagian terkecil ya dari peradaban Melayu sebenarnya. Banyak hal sebenarnya. Misalnya gini, saya ingin sampaikan bahwasanya tukang gitu ya, yang membuat bangunan. Nah, itu di dalam kemelayuan juga dituntut untuk memahami adat dan kebudayaan orang Melayu yang telah mengkristal tadi. Saya berikan analogi misalnya begini. Rumah orang Melayu itu mengapa kok tinggi, kira-kira begitu ya. Itu akan dipertanyakan oleh orang-orang. Mengapa dia menghadap ke sungai? Mengapa dia menggunakan atap yang curam atau mengapa dia menggunakan atap yang agak landai? Nah, kan itu ekstraksi yang saya sebut yang telah mengkristal tadi kan di peradaban Melayu itu. Orang Melayu akan melihat bangunan dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Mengapa dia menghadap ke sungai? Nah, itu kan ada filosofinya. Orang Melayu menghormati sungai karena memang peradaban Melayu itu peradaban bahari yang memuliakan sungai, memuliakan laut dan segala macamnya kan, sehingga bangunan juga harus menghadap ke sungai, termasuk rumah. Makanya rumah, kalau kita misalnya melihat istana siap menghadap juga ke sungai gitu ya, istana pelalawan menghadap ke sungai. Nah, itu kan bentuk-bentuk yang tadi saya sebut karya ekspresi, mengapa dia sebagai karya ekspresi? Karena memang jiwa orang Melayu yang tadi tertanam sebagai apa namanya, berkebudayaan bahari itu tertanam di bangunan yang mereka bangun, nampak dari bangunan yang mereka bangun. Makanya rumah-rumah orang Melayu zaman dulu ya menghadapnya ke sungai,
1: nah,
2: tidak ada yang menghadap ke belakang. Filosofinya apa? Kira-kira orang menghadapkan rumahnya ke sungai, tak mungkin lagi kita membuang sampah ke sungai, kan begitu kan? Sehingga mengotori halaman kita sendiri. Tentunya kita akan membuang sampah ke belakang rumah yang tidak sungai di sana, kira-kira begitu ya. Artinya kebudayaan itu bagaimana dia memolesi hidup, mengatur orang-orang sehingga kehidupan itu nampak lebih mewah, lebih elegan, lebih tertata, lebih indah dan lebih mulia, kira-kira begitu tuh. Jadi sehingga karya-karya ekspresi juga menyangkut paut dengan hal-hal
1: berarti
2: yang
1: punya
2: prinsipil
1: arti tersendiri
2: semacam itu.
1: Berarti ya. Datuk ya. Nah, kalau Datuk sendiri melihat dari geliat perkembangan tentang karya ekspresi pada tahun 2026 atau mungkin tahun era Gen Z gini sekarang ini, bagaimana Datuk?
2: Ya, masih ada sebenarnya, tapi polanya yang sudah atau medianya yang sudah beralih kan, begitu kan. Zaman dahulu orang-orang mengukir atau membuat karya seni rupa, karya ekspresi budaya seni rupa misalnya ya melalui tangan mereka masing-masing gitu. Tapi hari ini kan sudah beralih media, mereka menggunakan teknologi seperti komputer, seperti gadget yang bisa dilukis di atasnya itu tidak perlu kertas lagi, kira-kira begitu ya. Jadi medianya yang beralih, tapi semangat untuk berkaryanya masih ada. Meskipun perlu kita garis bawahi bahwasanya ada perubahan-perubahan. Nah, itu wajar sebenarnya. Karena memang kebudayaan itu dinamis sifatnya. Ya, ada pengaruh nanti yang datang sehingga berubah bentuk. Tapi percayalah bahwasanya konsep awal, nilai-nilai yang mendasarinya tidak berubah. Nah, saya pikir hari ini kalau kita melihat karya ekspresi budaya di tanah Melayu cukup berkembang, baik Gen Z, baik milenial, baik yang generasi yang tua misalnya masih tetap mengembangkan karya-karya ekspresi itu menurut mereka ini baik, kira-kira.
1: Kalau di Riau itu mungkin yang sepengetahuan itu yang terlihat pada saat sekarang ini untuk mereka-mereka ataupun masyarakat ini yang paling banyak diminati itu apa? Mungkin musik kah, tari atau visual atau lukis atau bagaimana, Datuk?
2: Ya, kalau seperti rupa itu yang paling banyak dilihat itu kan pada bangunan-bangunan, ada ornamen-ornamen misalnya begitu ya. Kalau ya macam-macam sebenarnya, tapi hanya saja hari ini kan bahan baku untuk membuat bangunan itu tidak lagi yang kita gunakan pada masa lampau seperti kayu dan segala macamnya. Nah, Kak Tara bisa lihat itu. Hari ini orang membuat selembayung ya misalnya tidak lagi menggunakan kayu tetapi sudah menggunakan akrilik atau apa ya misalnya begitu. Jadi sudah berkembang ke sana gitu. Di sisi lain misalnya kita bisa melihat lagu-lagu Melayu hari ini yang mulai didendangkan lagi misalnya begitu ya. Baik generasi-generasi muda yang sekarang ada band-band Melayu. Nah, itu pembuktian bahwasanya giroh atau semangat kemelayuan itu masih tetap terjaga di Riau.
1: Baik, berarti memang mungkin apa ya, medianya, cara mereka untuk mengeksplorasinya berarti, Datu ya.
2: Medianya yang memang sudah berubah gitu.
1: Nah, mungkin dengan adanya perkembangan pada saat sekarang ini, Datuk, apakah ini mungkin menjadi ancaman juga bagi masyarakat Riau ataupun mungkin dengan keaslian dari hal-hal yang tadi, Datuk, seperti tari lah, seni rupa gitu, gimana, Datuk?
2: Ya, sebenarnya tidak ya, karena di dalam Melayu itu mengenal dua hal. Yang pertama tradisi, yang sifatnya tradisi yang tidak mungkin diubah.
1: Gitu tidak ya. Mungkin diubah.
2: Dia karena sifatnya tradisi ya begitu terus dia gitu kan. Tetapi ada juga yang karyanya itu tidak tradisi, kita sebut sebagai kreasi misalnya,
1: kreasi,
2: gitu ya. Nah, kreasi itu ya berakar juga pada tradisi misalnya begitu. Kita contohkan tari kreasi makan sirih misalnya begitu kan. Nah itu kan berakar dari tradisi orang-orang Melayu yang mengatakan tepak itu sebagai penghulu adat mereka kan. Sehingga dalam hal apapun menggunakan tepak, kira-kira begitu. Nah akarnya kan kesana sebenarnya, meskipun dia bentuknya kreasi. Nah kita lihat lagi misalnya dari hal yang lain, misalnya begitu ya. Kalau misalnya ukiran atau ornamen pada masa lampau itu cenderung menggunakan apa namanya, ornamen-ornamen yang semacam abstraksi dari hewannya atau dari tumbuhannya gitu ya. Nah hari ini kan juga sama semacam itu. Kenapa sama semacam itu? Karena memang orang Melayu itu memahami bahwasanya tidak boleh membuat ornamen yang bentuk ornamen itu wujud dari hewan yang aslinya. Makanya ada ornamen siku keluang misalnya kan. Siku keluang itu kan kalau kita lihat ya hanya zigzag begitu,
1: zigzag
2: kan
1: saja.
2: Tidak mencerminkan keluangnya itu. Atau misalnya kita sebut saja lebah bergayut, kan tidak lebahnya.
1: Ya,
2: bentuk ornamennya kan dari ekstraksi atau sifat dari lebah bergayut itu. Kemudian ada itik pulang petang misalnya begitu. Tidak itiknya yang digambarnya. Tapi bentuk huruf S yang agak gemuk, nah itu dianggap sebagai itiknya. Ketika dibuatkan ornamen-ornamen semacam itu, orang akan tahu itik pulang petang ini kira-kira begitu.
1: Itu kalau dari segi sekarang untuk modifikasi itu, Dato, apakah sebenarnya diperbolehkan tidak untuk budaya Melayu ya, biar agar berkembang ke depan?
2: Ya, diperbolehkan. Di dalam karya ekspresi itu ya diperbolehkan. Makanya dahulu kita mengenal banyak versi kan. Contohnya begini, ada nyanyian pengantar tidur. Kan setiap orang berbeda tuh nyanyiannya. Tidak sama tuh. Karena beban batin individu itu yang di tuangkan ke dalam lirik-lirik lagunya itu kan. Sehingga dia versinya berbeda tuh. Meskipun kita sebut misalnya di Kampar itu ada gandu misalnya. Ada atik di kawasan Sia, ada apa nama, onduo di Rokan Hulu, Rokan Hilir misalnya begitu ya. Nah mereka kan setiap orang yang bernyanyi atau menyanyikan itu atau mendendangkan anaknya berbeda tuh lirik satu dengan lirik yang lain. Karena kan beban batinnya berbeda-beda. Suasana hari itu kan juga berbeda-beda kan. Jadi versinya banyak dan itu
1: berarti sesuai dengan curahan isi hati ibu berarti ya.
2: Curahan hati mereka.
1: Tapi ada batasnya nggak untuk memodifikasi suatu lagu ataupun mungkin dari seni rupa tadi itu?
2: Ada batasannya ya, nilai tadi yang saya sebut nilai tadi di awal. Misalnya lagu nyanyian pengantar tidur, tentu batasannya adalah nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak ini kan. Supaya tertanamlah di benak anak-anak itu nilai-nilai ini, ketika dia besar nanti ingatlah dia nilai-nilai itu, kira-kira begitu. Jadi batasannya nilai-nilai. Selama nilai-nilai kebaikan yang didendangkan dia tidak menihilkan sifat daripada nyanyian yang kita sebut onduo atau gandu atau apa tadi gitu ya. Nah, jadi nilai itulah yang menjadi ukuran batasan, sehingga setiap onduo yang tercipta atau nandung atau apa yang tercipta itu, dia terkungkung oleh nilai-nilai yang kita sebut sebagai pembatasan tadi. Jadi meskipun bagaimanapun mengekspresikannya, meskipun dikembangkan terus, dikreasikan terus, tapi tetaplah nilai itu terjaga di dalam karya ekspresi budaya yang kita sebut di awal tadi.
1: Baik. Nah, baik sahabat budaya yang kami sayangi ya, Anda masih mendengarkan karya ekspresi budaya Melayu pada hari ini di Khasanah Budaya bersama Datuk Saiful Anwar. Nih, mohon dikoreksi Datuk ya, penyelaras bidang pendidikan ilmu pengetahuan lari ya. Benar ya? Benar ya? Ya, jadi Anda masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811-760-0959 dan juga di line telepon 0761-23606 ya, masih terkait dengan karya ekspresi budaya Melayu Riau ya. Nah, untuk Anda silakan kirimkan pesan-pesan atau melihat secara langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Pekanbaru. Datuk, tadi Datuk sudah sebutkan batasan-batasan mungkin dari modifikasi ya, untuk supaya kita juga bisa mengikuti tren tapi tidak meninggalkan budaya gitu ya. Nah, mungkin apa sebenarnya tantangan bagi seniman-seniman lokal ataupun juga bagi pelaku budaya pada saat sekarang ini, Dato?
2: Ya, kalau kita sebut dia sebagai tantangan, maka yang paling utama dari tantangan itu adalah orang yang menikmati. Jadi kalau masyarakatnya yang hilang, maka karya ekspresi itu tak ada arti apa-apa kan. Maksud saya, ketika karya ekspresi itu dicipta atau dibuat, dimodifikasi sedemikian rupa oleh senimannya, maka tantangannya itu adalah masyarakat penikmatnya. Makanya hari ini misalnya kita mendengung-dengungkan bahwasanya ada pembelajaran budaya Melayu Riau di sekolah SD sampai SMA misalnya begitu ya. Mengapa kita dengung-dengungkan itu? Supaya penikmat atau masyarakat budaya ini tetap terjaga tuh, sehingga minat terhadap karya seni yang tadi diciptakan oleh seniman itu masih banyak yang meminati. Tapi ketika masyarakatnya sudah tidak lagi berpihak kepada kebudayaan mereka sendiri, nah itu tandanya karya yang diciptakan oleh seniman itu tidak ada arti apa-apa kan. Nah, sehingga memang tantangan yang besar itu adalah penikmat dari karya budaya itu. Ketika penikmatnya masih terjaga, masih banyak penikmatnya, maka karya budaya yang tercipta itu memiliki arti yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, tantangannya itu sebenarnya selain daripada tantangan-tantangan digital kan hari ini. Ya, kita memang tidak bisa menolak kedatangan digital itu ke kebudayaan kita.
1: Tapi kita harap mungkin dari media digital bisa memperluas lagi berarti.
2: Iya, boleh. Ya. Kita ya, bagaimana teknologi itu kita tunggangi atau kita manfaatkan sehingga kita juga bisa memanfaatkan itu untuk menyebarluaskan minat, menyebarluaskan benda-benda dari karya budaya kita itu.
1: Betul. Bagaimana tentang orang-orang yang berpikir bahwa budaya Melayu atau budaya adat itu hanya untuk orang tua? Nah, anggapan Datuk gimana?
2: Ya, kecenderungan kekinian ya begitu ya, tidak hanya budaya Melayu sebenarnya, budaya dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain juga begitu kan. Ya, kita melihat hari ini misalnya anak-anak muda cenderung memang meminati, menikmati karya ekspresi yang dari luar kan. Tidak hanya anak muda sebenarnya, orang tua-tua juga begitu, yang tasnya harus merek dari negara tertentu kira-kira begitu ya. Nah, itu kan memang sifat manusia begitu, ingin sesuatu yang di luar daripada miliknya sendiri itu. Tapi percayalah bahwasanya meskipun begitu, identitas juga sensitif untuk disinggung. Ketika ada misalnya seseorang itu yang dia lebih meminati kebudayaan-kebudayaan luar, tetapi ketika ada orang yang menyindir, menyinggung kebudayaan dia, dia akan marah kan. Pastinya begitu tuh. Nah, artinya sedikit banyaknya bibit daripada keaslian dia sebagai seseorang Melayu atau keaslian dia sebagai suku tertentu itu masih tetap terjaga karena memang mereka tertanam biasanya di dalam diri mereka itu.
1: Itu kalau kita masukkan ke dalam keseharian, sebenarnya bagaimana cara kita untuk memasukkan nilai kesantunan Melayu ke dalam ekspresi modern atau ekspresi saat sekarang ini tanpa terlihat kaku, Dato? Mungkin bagi orang tua kepada anak-anaknya, Dato?
2: Ya, dahulu kan orang mungkin dengan cara-cara bersair ya, menyampaikan tunjuk ajarnya, mungkin ada juga dengan cara yang langsung-langsung begitu menyampaikannya. Tapi hari ini kan kita melihat anak-anak juga tidak bisa kita ajari dengan cara yang sama dengan macam saya ya, di masa kecil saya tidak mungkin saya pakai cara abah saya mengajarkan saya untuk anak saya hari ini. Karena itu berbeda zamannya dan berbeda masanya kira-kira begitu. Makanya kita mesti harus beradaptasi kan, kalau misalnya orang tua hari ini ya metode parentingnya harus diubah suai. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang membuat anak itu tertekan dan segala macam. Nah itu sebenarnya hari ini kalau kita imbangkan atau kita sandingkan dengan kebudayaan Melayu, di mana-mana orang-orang Melayu mendidik anak ya itu dengan cara-cara yang lemah lembut sebenarnya. Jarang juga mereka menggunakan hal-hal yang sifatnya kasar dan segala macam. Kita bisa melihat hari ini orang-orang Melayu mengajarkan anak-anaknya misalnya dengan memberikan contoh, memberikan contoh atau mencarikan model tertentu supaya supaya dia berimbangkan informasi yang didapat anak. Misalnya begini, saya hari ini tak mungkin lagi menggunakan syair misalnya untuk menidurkan anak-anak. Orang-orang sekarang kan sudah pandai kan dengan cara-cara tertentu direkamnya atau apa, tapi tetaplah mereka menampilkan cara-cara orang Melayu untuk mendidik meskipun dengan beragam media.
1: Gitu. Baik. Nah, Cik Tuan dan Puan, sahabat budaya sekalian, kita harus jeda terlebih dahulu ya untuk mengikuti iklan pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Khasanah Budaya.

0: pulang jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Khasanah Budaya pada hari ini mengenai karya ekspresi budaya Melayu Riau bersama penyelaras bidang pendidikan ilmu pengetahuan Lam Riau, Datuk Saiful Anwar. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak sekali Datuk ya, bagaimana dari proses atau definisi dari karya ekspresi budaya Melayu Riau, dan kami undang Anda bergabung bersama kami di line telepon 0811-760-00959 atau di 0761-23606. Nah, Datuk, ya. Kalau kita bisa melihat dari sekarang ini kan bukan hanya untuk kita bisa berekspresi, tapi kita butuh wadah. Nah, di Provinsi Riau kah, apa memang sudah wadahnya sudah mencukupi atau kurang atau bagaimana saat sekarang ini, Datuk?
2: Ya, kalau untuk wadah ekspresi budaya di Riau itu, kalau kita melihat misalnya perkumpulan-perkumpulan ya sangat banyak sekali ya. Terutama tidak hanya di Pekanbaru tetapi di kabupaten kota juga banyak. Nah, itu kalau untuk karya ekspresi yang sifatnya kesenian misalnya begitu. Tapi kalau untuk karya ekspresi semacam seni bina yang saya sebutkan tadi, nah itu memang yang mungkin mulai habis ya. Karena hutan kita memang sudah tidak ada lagi kan, sudah habis. Jadi bahan-bahannya itu memang sudah sulit untuk didapatkan, sehingga karya ekspresi yang sifatnya seni bina itu memang sudah terkikis. Jarang ya kita melihat misalnya ada seni bina Melayu di kota menggunakan bahan yang dari hutan atau bahan-bahan kayu yang dahulu digunakan oleh orang-orang Melayu. Nah, sudah sangat jarang sekali gitu. Nah, itu yang mungkin sudah mulai terkikis. Tapi kalau dalam konsep kesenian, wadahnya sangat banyak tuh. Bahkan juga di pemerintahan misalnya di dinas-dinas itu kan juga ada sanggar binaan dan segala macam misalnya begitu ya. Nah, itu kita katakan itu sebagai wadahnya. Dan juga sekarang komunitas-komunitas juga aktif itu berkegiatan dengan bantuan-bantuan dari berbagai pihak misalnya. Nah, itu

0: pertanda bahwasanya wadahnya mencukupi untuk berekspresi. Hanya saja euforia atau minat yang belum sepenuhnya kembali seperti semula.
1: Baik, kalau dari segi pemerintah sendiri, bentuk dukungan yang mungkin sekarang dirasakan atau yang perlu dibutuhkan nih untuk kita memiliki wadah agar dari pemerintah juga bisa memberikan hal yang bermanfaat gitu untuk para pelaku.
0: Ya, itu. Di Riau itu setidaknya ada dua maestro ya. Kalau tak salah saya ada maestro koba di Rokan Hulu, ada maestro nyanyi panjang di Pelalawan. Nah itu sekarang dikatakan dia sebagai maestro, artinya pemerintah punya tanggung jawab untuk memberikan fasilitas-fasilitas untuk mereka ini, yang tua-tua ini, yang kita katakan maestro ini, agar tetap mereka berkreasi, agar tetap mereka memproduksi karya-karya ekspresi budaya yang mereka bidangi. Nah, maksud saya pemerintah hari ini sudah melakukan hal itu, hanya saja mungkin perlu lagi pemerintah untuk mencari maestro-maestro yang lain, sehingga memang banyaklah karya ekspresi budaya yang bisa kita selamatkan di Riau ini. Perlu juga pemerintah membuatkan wadah-wadah yang sifatnya tidak hanya menampilkan semata, tetapi juga memungkinkan untuk diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga perlu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan, sehingga nanti generasi muda menguasai apa-apa yang telah dibuat oleh orang tua-tua zaman dahulu itu.
1: Contoh bentuknya itu seperti apa contohnya itu?
0: Ada dulu kalau tak salah saya Dinas Kebudayaan ada membuat pelatihan koba misalnya begitu ya. Sehingga anak-anak muda belajar berkoba. Kemudian ada pelatihan nyanyi panjang misalnya begitu. Nah, maksud saya memang minatnya tidak banyak itu. Anak-anak muda yang hanya mungkin saja dia latar belakangnya memang kuliahnya di sastra atau latar belakangnya memang kuliahnya di bidang kebudayaan dan segala macam. Jadi masyarakat yang berminat itu seperti itu, orang-orang yang latar belakangnya bersangkut paut dengan kebudayaan itu tidak banyak, tetapi ketika sudah ditransfer pengetahuan itu, kemampuan itu, keahlian itu kepada generasi muda, sedikit banyaknya karya ekspresi budaya ini akan terus bertahan di tanah Melayu Riau ini.
1: Karya ekspresi di Riau ini, Datuk, apakah juga mungkin menjadi salah satu sumber ekonomi, sumber cuan tidak ya, saat sekarang ini?
0: Sangat sangat sangat-sangat memungkinkan untuk itu. Kak Tiara mungkin bisa melihat ya pesta perkawinan hari ini di Pekanbaru. Iya. Nah itu kan yang cenderung ditampilkan itu ya karya-karya ekspresi budaya, misalnya ada pantun antar belanja segala macam itu ya. Nah itu kalau tidak ada penerusnya ya selesai itu karya-karya ekspresi yang semacam itu. Artinya juga punya nilai yang menguntungkan bagi pelaku. Beberapa waktu lalu di Jakarta pun juga ada pesta yang menggunakan adat istiadat Melayu, sehingga yang ditampilkan di sana juga pantun, yang menampilkan silat, menampilkan apa itu di Jakarta. Artinya masyarakat Melayu punya minat terhadap kebudayaan dia, apalagi mereka-mereka yang di luar Riau ya. Nah, dia ingin menikahkan anaknya, dia ingin mengadakan tradisi-tradisi kehidupan itu berkonsep Melayu. Karena dia mungkin rindu dengan kampung halamannya di Riau kan. Ya maksud saya itu, setidaknya kita atau pemerintah punya minat untuk melihat peluang-peluang semacam itu. Jadi pembinaan-pembinaan itu akan berdampak pada 10 tahun ke depan, sehingga muncul yang baru-baru, pelaku-pelaku yang baru.
1: Baik, Dato, ini ada sedikit pertanyaan dari WhatsApp yang dikirimkan ke saya pada sehari ini. Dato, bagaimana cara untuk mengikuti komunitas-komunitas mungkin yang juga diawasi oleh LAM Riau agar budaya Riau ini bisa terus dirasakan oleh masyarakat?
0: Ya,
1: mungkin dari LAM Riau-nya sendiri, ya.
0: Dato? Kalau disebut komunitas yang diawasi oleh LAM Riau, tidak. Jadi tak ada sebenarnya yang diawasi. Jadi komunitas itu sebenarnya berdiri sendiri kan. Sanggar-sanggar juga berdiri sendiri. Kalau mereka itu berfaksi atau merujuk pada kebudayaan Melayu yang sama digaungkan oleh LAM Riau, nah itu mungkin. Tapi kalau di bawah LAM-nya tak ada, sanggar-sanggar tak ada tuh di bawah LAM.
1: Tapi LAM juga punya peranan penting tidak untuk ikut serta mendukung dari acara-acara komunitas pada
0: tentu,
1: saat sekarang.
0: Tentu, hari ini memang LAM Riau itu diundang ke berbagai acara yang sifatnya yang tadi ya, karya menampilkan karya-karya ekspresi budaya itu. Mengapa LAM Riau diundang? Ya, karena memang LAM Riau membidangi itu juga. Yang pertama, LAM Riau membidangi nilai-nilai yang ada di dalamnya, kemudian pewarisan, kemudian hal-hal yang sifatnya identik dengan kemelayuan. Nah, itu dibidangi oleh LAM Riau, sehingga setiap ada kegiatan-kegiatan yang di sanggar-sanggar atau di organisasi-organisasi yang semacam itu mengundang LAM Riau dalam setiap kegiatannya. Jadi mungkin itu ya, kalau dipertanyakan misalnya bagaimana cara masuk, ya menurut sejauh pemahaman saya, setiap organisasi itu, setiap perkumpulan-perkumpulan itu biasanya setiap tahun itu mengadakan rekrutmen anggota baru. Jadi biasanya ada di media sosial mereka masing-masing tuh kan, untuk membuka rekrutmen baru. Jadi mendaftar aja gitu. Tidak ada ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan maunya LAM, tak ada tuh. Jadi berdasarkan maunya sanggar-sanggar aja gitu.
1: Kalau menurut Dato sendiri, dari komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Riau ini sekarang udah makin banyak atau makin berkurang, Dato?
0: Iya, saya melihatnya memang pertumbuhan kesenian atau kelompok-kelompok kesenian ini di Riau memang semakin bertumbuh memang. Hanya saja mungkin mendapatkan peluang untuk menunjukkan karya ekspresinya itu yang mungkin terbatas ya, dalam kondisi keuangan negara yang memang sulit semacam ini. Kalau mereka dituntut untuk berkreativitas saja, jangan menunggu duit, orang itu tetap berkreativitas itu. Setiap hari mereka latihan, setiap hari mereka berbuat dan segala macamnya. Tapi kan ruang untuk menampilkan itu kan perlu biaya, perlu anggaran dan segala macamnya. Itu kan memang berharap pada CSR perusahaan, berharap pada pemerintah kan, gitu kan, sehingga ada tempat mereka untuk menampilkan karya ekspresi mereka tuh. Jadi kalau mereka berkarya dan segala macam, tapi mereka dituntut juga untuk menampilkannya ke banyak orang tanpa ada apresiasi, kah? Kitanya yang apa kan, yang keterlaluan gitu. Sudahlah mereka yang terus berkarya dan segala macam dituntut pula untuk yang berat-berat semacam itu.
1: Tapi tanggapan dari komunitas yang ada saat sekarang itu, apakah juga ikut mensupport dengan banyaknya karya ekspresi media, tidak ada tuh? Acara-acara yang dilakukan LAM Riau, apakah komunitas-komunitas ikut berpartisipasi?
0: Iya, setiap ada acara di LAM Riau, kita menampilkan komunitas-komunitas yang memang kita seleksi ya. Misalnya ada pemantun di sana, gitu ya. Ada tukang silat di sana, ada yang membawakan syair-syair di sana. Nah, itu juga kita tampilkan ya dari komunitas-komunitas juga, gitu.
1: Untuk budaya atau karya ekspresi budaya Melayu Riau, apakah juga sudah sampai kepada tingkat internasional mungkin, Dato?
0: Ya, kalau kita lihat contohnya pantun tuh. Pantun itu kan sudah warisan dunia kan? Mm-mm. Sudah warisan UNESCO. Mm-mm.
1: Tak benda ya?
0: Tak benda. Mm-mm. Misalnya ada kebaya labo, misalnya begitu kan. Nah, artinya hal yang semacam tadi kita sebut sebagai internasional mendunia itu tak mustahil tuh bagi karya ekspresi budaya Melayu gitu. Mm-hmm. Jadi sudah ada beberapa kan yang masuk ke dalam catatan dunia itu.
1: Mm-hmm. Ketentu perlombaan sendiri tuh apakah juga melibatkan dari Dinas Pendidikan atau beberapa instansi-instansi terkait untuk berlomba atau bagaimana sekarang ini tuh?
0: Kalau dinas-dinas tentu dia membuat lomba-lomba yang semacam itu kan. Lam Riau juga dulu pernah membuat, tapi bentuknya bukan perlombaan, tetapi bentuknya semacam bengkel ya. Bagaimana masyarakat itu melakukan langsung, belajar langsung melalui pelaku yang sudah sepuh itu. Nah, itu pernah dilakukan oleh Lam Riau. Tapi kalau setakat lomba itu banyak yang mengadakan dinas pendidikan, sekolah, kampus gitu ya. Atau kelompok-kelompok sanggar atau perkumpulan-perkumpulan seniman itu juga sering melakukan. Bahkan juga dulu Dewan Kesenian Riau, Dewan Kesenian Kota Pekanbaru, Kabupaten Kota juga sering melakukan hal-hal yang semacam itu.
1: Oke, Datuk, kalau kita boleh melihat atau mungkin memilih nih yang baik untuk Riau pada zaman sekarang ini, apakah dengan mempertahankan keaslian tradisi dengan konvensional, atau kita memang harus beranjak ke transformasi total ke kontemporer atau yang baru gitu, gimana Datuk?
0: Ya, kedua hal itu memang harus terpelihara.
1: Dua-duanya berarti?
0: Dua-duanya harus dipelihara kan. Tradisi juga mesti harus terpelihara, kemudian kreasinya, kontemporernya juga harus diproduksi terus, sehingga ya berkembang kan kehidupan berkesenian, berekspresi dalam kebudayaan Melayu ini.
1: Baik, jadi kalau misalnya untuk target yang kita ingin capai selama 2 tahun sampai 5 tahun ke depan, baik itu dari Lam Riau yang mungkin juga sekarang lagi berproses, itu ada gak Dato?
0: Ya, kemarin kita sudah berbincang-bincang ringan ya. Kita juga punya kegiatan yang ingin mendaftarkan naskah-naskah lama, tulisan-tulisan tangan, karya ekspresi budaya masa lampau, ulama-ulama yang berasal dari Riau misalnya. Kemarin juga kami sudah mencoba untuk mencari tahu di mana naskah-naskah lama tulisan tangan Tuan Syekh Abdul Wahab Rohkan misalnya, di mana ada tulisan tangan dari dari Syekh-Syekh yang berada di Riau misalnya. Nah, itu kita coba menggali, coba mencari tahu di mana posisinya, jika memungkinkan untuk kita jadikan sebagai warisan untuk nasional, baik nasional, baik nasional atau internasional ya, itu kita akan lakukan. Tapi kita sudah diskusi itu, kita sudah sedang mencari tahu ini, sedang menyelidiki di mana tempat dan posisinya, siapa yang memegangnya sekarang itu. Kita sudah lakukan itu. Ya, belum dapat memang tempatnya, tapi kita selalu berproses untuk mendapatkan.
1: Dari 12 kabupaten kota nih Datuk, mungkin kabupaten atau kota mana yang mungkin berpotensi untuk karya ekspresinya kita harus gaungkan terus, walaupun mungkin semuanya termasuk prioritas ya Datuk. Yaitu mungkin ada enggak yang memang kita ini akan bisa berjalan dengan terus gitu Dokter?
0: Ya,
1: kabupaten atau kota apa?
0: Saya pikir semua ya. Tapi kalau kita misalnya pilah-pilah
1: dari ranking lah gitu Dokter. Enggak, ya.
0: Kalau bukan ranking maksud saya gini, kita pilah-pilah dia bidangnya apa kira-kira gitu ya. Bisa kita ungkapkan misalnya tenun Sia, tenun Bukit Batu, Bengkalis misalnya, itu kan bisa kita
1: kategori berarti itu ya.
0: Bisa kita galakkan lagi karena memang itu punya nilai ekonomis yang tinggi, kemudian minat hari ini juga ya. Minat bayangkan Kak Tiara, saya mesti menabung untuk membeli kain samping kan.
1: Iya betul. Harganya lumayan ya.
0: Harganya lumayan, kemudian juga simbol-simbol, kemudian hasil karya, kehalusan dari budi yang menenun prosesnya. Itu kita dapatkan dari situ kan. Ya, mahalnya itu terbayarkan dengan apa yang kita dapatkan itu. Saya pikir itu juga bisa kita angkat misalnya. Selain dari hal-hal yang sifatnya kuliner misalnya di kawasan-kawasan yang di Riau ini misalnya, di Kuantan Singingi juga banyak, di Kampar juga banyak misalnya, yang bisa diangkat dan punya nilai jual.
1: Itu dari
0: misalnya
1: segi benda nih. Dari segi kalau benda. Segi tidak benda nih, ya. Untuk menurut itu apa yang potensial di provinsi Riau?
0: Sangat banyak sebenarnya Kak Tiara. Kalau kita lihat dari Pelalawan misalnya, Pelalawan juga banyak hal-hal yang tidak benda misalnya, pengetahuan tradisional misalnya begitu ya, pengetahuan individu, maestro segala macamnya, itu juga bagian dari kekayaan sebenarnya yang karya ekspresi budaya yang perlu kita angkat tuh. Di Pelalawan itu ada bayangkan saja orang mengambil lebah, tapi lebahnya tidak menyengat. Nah itu bagaimana pengetahuan itu diberitahu kepada orang banyak. Beginilah cara orang Melayu untuk memuliakan atau tidak menyakiti atau memelihara atau menjaga kelestarian atau menjaga lebah ini supaya tidak punah dan segala macam kan. Nah itu pengetahuan-pengetahuan semacam itu juga perlu diangkat dan patut untuk diperkenalkan. Nah itu misalnya di Pelalawan. Kalau di Kuantan Singingi misalnya, bagaimana orang itu mengolah kayu, menghormati hutan. Kalau dia menebang untuk dijadikan jalur, dia tanam dulu, kira-kira begitu ya. Nah itu kan juga pengetahuan-pengetahuan yang mesti harus diangkat.
1: Oke, baik. Datu, ada juga pertanyaan dari salah satu sahabat budaya kita. Assalamualaikum yang terhormat para narasumber Suara Budaya. Selamat hari jadi Kota Pekanbaru katanya. Ini mohon maaf mengganggu. Saya ingin bertanya dalam keadaan terburu-buru ya. Saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya pasal karya ekspresi budaya Melayu Riau. Untuk karya ekspresi budaya Melayu Riau ini, bagaimana aturan filosofis dalam menulis gurindam dan talibun dalam budaya Melayu pada masa sekarang? Nah, untuk yang saya tanyakan baik pertanyaan atau benarnya ini Datuk ya. Mungkin dari background-nya Bang Haris ini adalah orang Jogja, jadi memang tidak tahu sama sekali nih Datuk. Nah, silakan Datuk.
0: Ya, kalau kita berbicara persoalan nilai tatanan yang mesti harus terpenuhi untuk menulis gurinda, menulis talibun dan segala macamnya itu sebenarnya bisa dibaca saja kan di dalam buku-buku. Tetapi yang paling utama sebenarnya di dalam hal itu adalah nilai-nilai itu. Makanya kalau kita baca buku-buku orang-orang Eropa itu menganggap bahwasanya karya ekspresi orang Melayu itu mesti harus yang kamal, yang sempurna gitu ya. Kemudian yang berpeedah, tidak boleh menulis yang misalnya gurindam itu, tapi yang dituliskan bentuknya gurindam, tapi isinya bisa saja mencaci maki misalnya begitu ya. Nah itu bukan gurindam tuh, karena gurindam itu bentuknya ya dengan isinya mesti harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Ya, harus amanat, harus tunjuk ajarnya, harus sifat yang harus memuliakan agama dan segala macam kan. Nah itu yang mesti harus ada di dalamnya, sehingga dia memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai gurindam, kira-kira begitu. Tapi kalau bentuknya saja yang bentuk gurindam tapi isinya tidak mencerminkan gurindamnya, maka itu bukan gurindam.
1: Bukan gurindam.
0: Jadi bentuk dan kandungannya mesti harus sesuai ketentuan tadi.
1: Bahkan sehingga dari setiap kalimat itu harus mengandung amanat atau pesan ya.
0: Pesan, nasihat dan segala macam kan. Sehingga dia boleh atau layak dikatakan sebagai gurindam.
1: Iya. Datuk, ada lagi yang pertanyaan nih Datuk. Karya budaya kita terutama naskah yang mungkin ada di Belanda nih, masih apakah masih banyak? Nah, kalau misalnya ada, apakah upaya penyelamatan atau pembuatan karya budaya tersebut balik ke Provinsi Riau? Nah ini saya baru tahu nih Datuk.
0: Betul. sangat banyak ya kalau naskah-naskah. Hanya saja saya setuju ya, misalnya kalau kita berkeinginan untuk membawa naskah-naskah itu ke Tanah Riau ini, dan orang itu juga akan mengizinkan kan. Tapi kita perlu sadari bahwasanya kita belum punya fasilitas untuk untuk naskah itu bisa bertahan di kampung kita ini. Karena persoalan naskah ini suhu ruangannya juga terjaga, tak boleh dia panas, tak boleh dia lembab, dingin dan segala macamnya kan. Artinya punya fasilitas dulu kita untuk menyelamatkan itu, sehingga bisa kita usulkan untuk mengembalikannya ke Riau. Hanya saja sekarang kan kita tak punya fasilitas itu kan. Kalau naskah itu lembab, hancur kertasnya, karena dia sudah ratusan tahun kan. Makanya dia mesti harus stabil suhu untuk menjaga daya tahan kertasnya itu, sehingga naskah-naskah itu tetap selamat. Nah itu yang perlu kita perbaiki dulu, dan itu yang perlu kita adakan dulu, baru kita bisa mengajukan atau meminta kembali naskah-naskah yang ada di Belanda itu. Dan perlu juga kita sadari bahwasanya Belanda hari ini kalau dia tidak punya tempat yang baik untuk naskah itu, jangan-jangan tak selamat naskah itu kan. Nah, buktinya mereka punya tempat, sehingga naskah itu masih ada sampai saat ini, masih bisa kita lihat dan masih bisa kita baca sampai saat ini. Nah, ya, kita siapkan dulu lah tempatnya. Berkolaborasi pemerintah dengan perusahaan, dengan swasta ya, untuk membangun sebuah tempat. Nah, kita bisa usulkan itu, dan cara mengusulnya kan mudah juga sebenarnya. Ketika sudah mampu kita, ya orang itu akan kasih lagi, karena memang kata orang Belanda itu ini miliknya Melayu, kira-kira begitu ya. Bukan miliknya kami, kira-kira gitu. Kami hanya menyelamatkan saja, hanya menyimpan untuk bertahan saja, kira-kira begitu.
1: Dari penghujung kita ternyata udah 1 jam kita bercerita ya untuk pada khasanah budaya pada hari ini, Dato. Mungkin bisa sampaikan amanat ataupun harapan ya kepada masyarakat ataupun juga pemerintah terkait dengan ekspresi budaya ini harus di kita apa ya, budayakan ke depannya. Gimana itu?
0: Ya, kalau pesan dan agar ekspresi ini terpelihara dengan baik, mungkin sudah banyak ya pesan-pesan itu. Saya hanya ingin menghimbau saja bahwasanya mari kita sama-sama menjaga kebudayaan, hasil karya dari kebudayaan kita, agar orang lain menghargai karya itu. Ketika kita tidak menghargai, tentu orang lain juga tidak akan menghargai itu. Nah, kita dulu yang menghargai, menggunakan, memeliharanya, memanfaatkannya, sehingga orang lain terpengaruh untuk juga mengamalkan apa yang kita amalkan. Nah, jadi saya pikir itu yang paling utama dari pesan yang mungkin bisa saya sampaikan itu.
1: Harapan kepada pemerintah ya?
0: Ya, harapan kepada pemerintah ya, hari ini misalnya undang-undang tentang masyarakat adat pun juga masih ini kan. Mestinya pemerintah melihat bagaimana akar rumput itu, bagaimana orang-orang di bawah itu. Ketika dia melihat itu, pemerintah serius melihat itu, maka akan dibangunlah kebudayaan ini. Hanya saja hari ini ya, mohon maaf ya kalau saya agak apa sedikit, agak keras sedikit. Kita lihat saja pada masa setelah kemerdekaan misalnya, ya kebudayaan ini mulai meredup bahkan dulu ada propaganda juga tentang mengampanyekan jangan menggunakan budaya Melayu, jangan sesekali pakai jilbab, kan zaman dulu begitu ya, kalau pakai jilbab itu dianggap ini segala macamnya. Itu kan persoalan-persoalan setelah kemerdekaan itu. Dahulu kita di tanah Melayu ini laki-lakinya pakai celana pendek sekolah, perempuannya pakai rok pendek, tidak pakai jilbab. Nah, itu kan bentuk-bentuk kampanye masa lampau. Nah, maksud saya kita sekarang mesti harus berpikir jernih, membiarkan atau memberikan peluang pemerintah ya, memberikan peluang terhadap kebudayaan itu berkembang dengan baik. Jangan dihalangi sesuatu yang tidak merusak ketentraman atau kehidupan bermasyarakat. Jadi sesuatu yang tidak merusak tidak usah ditentang-tentang gitu ya, tidak usah dihambat-hambat, mestinya harus disokong bersama. Jadi pemerintah mesti harus sama-sama kita melihat hal yang mustahak ini, sehingga kebudayaan ini tetap menjadi mahligai bagi kita di Provinsi Riau ini.
1: Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan juga ini suatu doa yang bisa diaminkan oleh masyarakat Provinsi Riau. Di luar itu juga Datuk ya, dan pemerintah juga ikut serta nih ya, mendorong dari pertumbuhan budaya Melayu Riau. Nah, demikian juga untuk dialog Hasanah Budaya pada hari ini. Terima kasih Datuk Saiful Anwar. Saiful Anwar, penyelaras bidang pendidikan ilmu pengetahuan Lam Riau ya, pada hari ini mengenai karya ekspresi budaya Melayu Riau. Insyaallah apa-apa yang disampaikan tadi juga kita bisa menyerap dan kita bisa amalkan ya, untuk kita sama-sama sampaikan kepada anak-anak dan juga keluarga kita untuk budaya Melayu Riau. Di atas dahan burung tempua melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Saya Tamara Pratiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
2: Oh, tak payah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kau itu senang lah kita, eh?
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
1: pilih. Oh, mamu. Udah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI di udara programa 4 berseri. Berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cina Puam, selamat sore. Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana hari ulang tahun pekan baru ke-242 tahun ini, Wali Kota Agung Nugroho anjasana ke kediaman kepala daerah yang terdahulu. Kemana Cina Puam, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga melakukan kunjungan ziarah ke makam marhum pekan jelang HUT pekan baru. Jadi Puan-puan, demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pukul 5.09 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, tidak buang, kita segera melangkah ke program selanjutnya, itu acara Dangdut Tiuk.
3: So dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cidambuan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat berada. Kembali bersama saya Herman Sur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk hari ini di siaran Selasa 23 Juni 2026. Tentunya seperti biasa, acara Dangdut Yuk kami hadirkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 lewat sebuah lagu dari album Nashar, Seperti Mati Lampu. Seperti biasa, 2306 depan ada pergunaan nanti setelah lagu yang satu ini.

0: satu nomor bagus dari album Menasyar Seperti Mati Lampu. Seperti aja ya, gak mati lampu. Tapi ada juga seperti mati lampu kan. Baik, kita terima penumpang pertama. Halo, Dangdut yuk. Halo.
1: Selamat RI selalu di hati.
0: Apa di lomeh ya?
1: Anggap bani, Mary.
0: Anggap bani, Kang. Oke, men. Apa lagu hari ini, men?
1: Mau pulang, Kang, di apa? Di kebun-kebun. Kebun cabai.
0: Kebun lado. Hah? Tapi enggak yang di Kuansing kan? Ada kebun lado nama apa?
1: Kebun lado kampung tuh. Kalau kok kebun lado sampai bertanam. Kalau di situ nama kebun lado, lado Pak ya. Sama aja kebun durian, durian Pak ya. Lagu dari siapa lama seri? Dari Irma Erpiana domari.
0: Apa tuh?
1: Irma Erpiana. Penyanyinya.
0: Irma Erpiana.
1: Iya, penyanyinya Irma Erpiana.
0: Judul apa?
1: Nama lagunya Buka Pintu.
0: Buka Pintu. Mm-hmm. Coba dia cari, suruh operator cari ya.
1: Yo.
0: Bung operator, lagunya
1: Buka Pintu.
0: Buka Pintu.
1: Penyanyinya Irma Erpiana. Lama enggak dengar lagu ini di RI Pro 4 nih.
0: Iya, lagi diusahakan cuamin katanya.
1: Ada.
0: Lagi diusahakan.
1: Ya kalau enggak nanti diganti kan.
0: Heeh. Lagunya ada, cuamin bisa ada katanya.
1: Ini lagunya enggak ada diputar di Pro 4 nih.
0: Oke, siap langsung katanya.
1: Oke. Salam-salam untuk Mas Eri dan operator ya.
0: Ya.
1: Lagi bertugas, semoga sehat selalu. Salam untuk Bunda ini di Perawang ya. Salam untuk siapa? Kak Tika di Arengka, Yani di Paus, Kak Tosini di Sutomo, Sutomo ya, Sutomo. Terus untuk Bang Arjuna, untuk Kak Iyos ya, Ena, Kak Iros, terus siapa? Bang Sinson ya, Bang Deddy. Mudah-mudahan dengarkan kita di sepanjang hari ini. Untuk Mama Pami, Rafika, Selfie di Sungai Pagar, semoga dengarkan kita juga di Pro 4. Untuk semua-semua lama seri, untuk keluarga saya di Pulimujung sana semuanya. Tanpa terkecuali. Spesial untuk kita keluarga. Untuk kita bertiga aja lah, operator saya dan Mas Heri. Oke, Mas Heri, ditunggu
0: lagi ya. Aduh, Mas Harun. Mas Harun ada lagi ya. Melungui, men. Ada Harun di samping.
1: Oh, yang Harun, yang tua Harun.
0: Enggak, Harun ada di kirim awak doa aja. Iya.
1: Untuk Harun, salam untuk Ali Umar juga. Sudah dengar, enggak jadi dia pulang.
0: Ini ya.
1: Banyak halangan ya. Iyalah Mas Heri, ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut Tempat, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa iya?
2: Iya.
0: Iya, yakin?
2: Yakin.
0: Karena
2: sakit gak masuk Mas Heri.
0: Oh iya. Tapi sekarang udah sehat kan?
2: Alhamdulillah.
0: Lamu
2: dipakai kita Mas Heri.
0: Iya, ya kalau lo lamu dipakai dia banyak yang banyak kurang.
2: Iya. Apa lagu disiapkan Mas Heri?
0: Hah?
2: Lagu disiapkan apa dipilih sendiri?
0: Boleh, terserah Bunda inilah kata operator.
2: Dari apalah, dari Roma Irama, Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang, siap. Iya. Oke.
2: Salamnya pertama sekali untuk Mas Heri, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk Ojo Amin Ambo tadi ya.
0: Heeh.
2: Itu kru-kru

0: Bos, untuk Bu Yus, Pak Malik, Pak Jusan Agina, untuk Mama Fahmi, Mbak Wati, untuk Bu Isda, Bu Indah, Bu Atika, Bu Inar, untuk siapa ya, Mama Kepar, Pak Yasman,
1: siapa lagi itu?
0: Mbak Ros? Untuk warga Perawang ya, Pak Besar, warga sehat selalu. Untuk semua-semuanya lah, sampai terkecuali ya Mas Heri ya. Semoga sehat selalu semuanya. Makasih Mas Heri.
1: Iya.
0: Lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bunda ini silakan. Halo Dangdut yuk.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Kabarnya kabar baik. Dangdut perompak selalu di hati.
1: Artinya, berarti buka kunci pintu.
2: Selalu di hati. Itu nelepon taruh itu.
1: Iya.
2: Mengabon taruh itu. Apa yang nyari?
1: Tadi Bunda ini minta lagu Bulan Bintang.
2: Bulan Bintang. Itu jolah sama jolahnya. Bunda ini berdua wak Bunda ini. Bulan Cik Bintang Cik ya.
1: Ya kali dua tu. Iya, bagi dua wak.
2: Bagi dua je ya, Cik Bulan, Cik Bintang Bunda. Iyalah. Salam istimewa Eri ya.
1: Iya.
2: Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya. Juga untuk Nena Aska, Ibu Atika, Rika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Harta Cimas Joko, Cuyawe Ojo Amin tadi, Pak Sinson, Pak Cuyuk, Ibu Dan Mainis, Pak Mali dengan Ibu Ijanya, Bunda ini ya. Semoga kita selalu ya Bunda. Ibu Minar, Ibu Harmiati, Amo, Ibu Emma ya. Juga Ibu Emma tuh.
1: Iya.
2: Semoga Ibu Emma selalu. Bang Yanto. Salam untuk kita semuanya, Ri.
1: Oke, nih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tratur Maunisur.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
2: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
2: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika
4: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri.

karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Baik, jadi Om Puan, kembali kita terima 1-2 phone lagi. Karena 5 menit lagi akan kita kemandangkan surat azan tanda masuk sholat baru asar untuk Kota Pambar dan daerah yang suatu dengannya. Sudah yang tersambung ya. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam Ibu Emma.
1: Iya, Mas Heri lagi. Apa kabar Mas Heri?
0: Luar biasa, sebelum sholat sudah bisa masuk ya.
1: Iya, itulah dari tadi pun nunggu dapat ah, untung sebelum sholat. Nanti kan orang selesai sholat kan Mas Heri putar lagu ya. Kan
0: ini ya, kado ulang tahun pekan baru nih.
1: Iya, kado ulang tahun pekan baru.
0: Oke, Bu Emma, apa lagu Bu Emma?
1: Pildan aja lah Mas Heri, satu selamanya pas setia selamanya Mas Heri.
0: Oh iya, satu selamanya.
1: Iya Mas Heri, bilang sama Mas Operator ya Mas Heri. Kalau belum lengkap, itu
0: siap.
1: Judulnya Mas Operator aja lah lengkap kan.
0: Lebih dari selamanya katanya.
1: Iya Mas Heri. Okay. Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Mas Heri.
0: Iya Bu.
1: Salam sehat dan salam bahagia ya Mas Heri.
0: Iya Bu.
1: Dan spesialnya buat Mas Heri dan Mas Operator, insya Allah sehat selalu, bahagia
0: Amin.
1: Selalu, berkah rezekinya, lancar aktivitasnya dan pulangnya nanti insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri.
0: Oke okay, Bu.
1: Ya orang mau azan Mas Heri.
0: Iya.
1: Tergopoh-gopoh aja.
0: Hati-hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Emma, sudah tersampai cita-citanya sebelum azan. Baik, di 2306 kembali saya terima yang ingin bergabung, silakan. Karena nanti pada pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat kita akan kemanakan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya. Oh iya, saya bacakan dulu ada WA dari Didi. Halo Didi, apa kabar? Sehat ya? Oke, untuk Mama yang lagi mendengarkan di Minas, Oda Amis, Mas lapor FM 95,9 sekarang ini luar biasa katanya. Alhamdulillah, teman-teman dari teknik ya, Pak Martono dengan kawan-kawan lagi berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Pro 4. Ya, mudah-mudahan nanti Yarisnya sehat ya, Yarisnya sehat. Wah, kalau Yaris sehat itu sampai ke Sumatera Barat itu. Mudah-mudahan dulu pernah sampai ke Solo, ke Maninjau ya. Mudah-mudahan nanti Yarisnya ini nampaknya dalam perawatan ya. Mudah-mudahan sehat nih. Kemudian untuk Kiki dan Ima, apa kabar ya? Selamat sore. Kemudian juga untuk Yani yang lagi benarkan di Jalan Rambutan. Oke, satu ya. Oke, singkat aja. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
0: Iya, apa kabar? Sehat. Ini kalau bahasa kampung saya tergopoh-gopoh karena 1 menit setengah tinggal.
2: Oh iya.
0: Apa lagunya ini? Hari ini apa lagunya?
2: Salam ya buat para pendengar setia Pro 4.
0: Oh iya, kemarin yang tanya, Mas itu siapa, Mas? Udah, mumpung orangnya masuk tanya dari siapa, ayo.
2: Udah Naldi di Panama.
0: Itu lagunya kayak lagu Irta Sugiarto, Naldi. Oh, Zainal lupa.
2: Jangan marah-marah, Mas.
0: Enggak kan?
2: Marah nanti Mbak Irta Sugiarto.
0: Itu kan ada Lewaldi ya. Ah, ingat aja lagu Lewaldi, ya kan?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih selalu. Salam untuk buat Mas Heri dan
0: terima kasih. Abang Operator. Lagunya apa, Di? Lagunya apa?
2: Ngikut aja.
0: Boleh. Kalau lagunya saya kasih lagu sesuai dengan namanya, Lewaldi. Sampai aku ketemu Tuhan. Salam untuk keluarga, ya.
2: Baik, terima kasih Mas Heri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cinom Puan, kamu seminam selamat di Kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya. Tibasanya kami kemandangkan suara azan tanda masuk waktu sholat fardhu asar untuk Kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Dareul Bergerama 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Kau itu mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang...

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, kembali bersama saya di acara Download Yuk hari ini untuk sesi kedua di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Yo, sudah yang tersambung ya. Halo Download Yuk.
2: Halo Download Yuk. Pertama Pro 4 selalu di hati.
1: Mak Ci Iyo, apa kabar Mak Ci?
2: Kabarnya baik nih Pak Ci
1: ya. Oh Pak, iya, senang dengan Mak Ci sehat, ketawa. Ketemu dah ini udah lama dipakai, betul. Kalau udah lama dipakai banyak yang goyah-goyah, banyak yang kendor-kendor, ya tak?
2: Kalau
1: kendor itu adalah,
2: kalau sakit alhamdulillah.
1: Nah itu alhamdulillah, sehat itu mahal, ya kan?
2: Iya, payah belinya nanti.
1: Tak tahu Pak. Jangan tiap minggu kita berjumpa sama dia. Apa tuh? Iya. Ke dokter.
2: Dokter takut kena
1: wak. Bukan, dia bilang, Bu, apa, Ibu minggu depan jangan jumpa saya lagi ya Bu. Ngapa dok? Ibu aja terus mana? Kan gitu dia bilang.
2: Iya. Okay. Apa lagunya Turi?
1: Terserah Mak Ciyu saya lah, nak lagu apa saya kabulkan. Nah.
2: Tapi kemarin nak dikabulkan dong.
1: Apa tuh? Oh, itu lagu dah sedikit kejam tuh.
2: Oh, pertengkaran aja lah.
1: Pertengkaran? Siapa tuh lagu pertengkaran?
2: Pertengkaran.
1: Siapa lagunya, judulnya?
2: Siapa rasanya? Oh, pula akunya siapa ya?
1: Janganlah yang bertengkar, Bu. Ibu Yusni yang bertengkar ya. Yang gagal cinta lah, yang apa lah.
2: Kegagalan cinta aja lah dari siapa, Roma Irama.
1: Oh, boleh. Cukup sekali gitu.
2: Enggak, bukan gitu lagunya, kegagalan cinta. Coba so, yang mulai kau pulai memutuskan.
1: Kau mengakhiri memutuskan. Boleh,
2: yang
1: boleh.
2: Mulai kau juga yang pergi
1: sebenarnya. Iya. Kan? Tak sampai-sampai COD
2: kan gitu. Beranak ampe, kan beranak ampe lagi dah lepas cucu ompe.
1: Itu mau mudik arau tuh, lagu mudik arau tuh. Beranak ampe ada tunggu dua. Boleh.
2: Dari kegagalan cinta dari Roma Irama.
1: Itu siapa lagunya?
2: Kawan sama awak nak maunya cain doy.
1: Bukan itu, tak zaman awak do masnya. Awak lu lahir itu tadi mana barunya minta lagunya. Nah di zaman awak ini ya. Zaman milenial ya kan.
2: Okay, masih zaman awak. Iya. Masih ada lah apa
1: ya, jadi. Ya zamannya darah muda, darahnya para remaja. Kan Mak Ciyus pernah remaja ya nak.
2: Kita nih enggak boleh lah ditua-tuakan dari.
1: Iya.
2: Kan iya, jangan kan? Nengok aku kan. Kan cantik masih gadis kan.
1: Oh iya kalau sendiri. Oke, itu siapa Kak Yus?
2: Lagunya buat Lasiman lah, Kegagalan Cinta bersama Yadi. Tengku Adriansyah. Ocu Amin. Dina di Perawang, Mama si Kembar. Suti. Mama Indah. Ibu Mainar. Ibu Tika. Siapa lagi ya?
1: Sebagai
2: semua aja lari, tapi istimewanya Bu Eri bersama keluarga
1: iya,
2: Eri.
1: Sama-sama ya, semoga makasih, sehat selalu. Sama Kak Yus.
2: Kegagalan cinta.
1: Iya, kalau enggak bentar kata operator kasih Ibu Yus darah muda. Apa itu? Masih muda darahnya tuh, darah muda para remaja.
2: Ya lari. Tunggu lagunya ya.
1: Ya ya.
2: Makasih operator, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yus di Makmur. Untuk keluarga saya di sana juga ya. Apa kabar untuk Darsi, Nani juga, Tina. Jadi ya semua ponakan saya di sana sehat semua ya. Untuk Kak Lasiman juga ya. Mudah-mudahan untuk Yadi ya, harus hati-hati ya. Jadi hacker tuh. Halo Dangdut yuk.
3: Selalu di hati.
1: Apa kabar?
3: Apa kabar Mas?
1: Sehat. Pasti sudah selesai sholat ya. Kan gitu.
3: Udah
1: oke.
3: Dong.
1: Lagunya apakah hari ini?
3: Lagunya apa tuh?
1: Ada yang dari Roma? Tadi katanya mau Ibu Yus mau dikasih lagu Darah Muda, darahnya para remaja.
3: Lagu yang lain tak ada.
1: Banyak, apa yang mau kasih tahu aja lah daripada diminum.
3: Muksin ada.
1: Nah, apa tuh?
3: Muksin.
1: Ada, apa lagunya?
3: Maya.
1: Maya. Maya, Maya kalau balik ayam kokok-kok gitu. Oke.
3: Ada Maya enggak?
1: Ada. Lanjut.
3: Ada.
1: Siapa?
3: Ada Mas.
1: Ada.
3: Oh, salam-salamnya buat Mas Eri keluarga. Semoga sehat selalu.
1: Ya.
3: Bu Ius tadi.
1: Mm-hmm.
3: Semoga sehat selalu.
1: Terus?
3: Bu Surtini, Bu Darmainis, Bu Ros, Ibu Bunda Aini, Feni.
1: Ah, siapa lagi?
3: Mama Indah, Mbak Seri, Ibu Ros, Ibu Atati, sama Mas Jokonya. Cu Buyung, Cu Dawai, Pak D, Pak In, Pak Jerry.
1: Terus?
3: Pak Simpson, semoga sehat selalu.
1: Iya, itu aja.
3: Dan semuanya, Mas.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya. Baik, untuk Kak Yus, lagunya ada pilihan dari Rawa Gambut. Lagunya dari Roma dan Rusigato, Cuma Kamu. Untuk keluarga saya di Rawa Gambut, apa kabar Kak Siman dan Yadi ya, bersama keluarga sehat selalu ya. Kemudian untuk Didi dan Ima, apa kabar di Bang Inang? Salam sehat, mudah-mudahan bisa ketemu ya. Oke, ini lagunya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Jadi mampuan para penggemar musik dangdut, kiranya lagu Maya mengantarkan kita di penghujung program Dangdut Yuk hari ini, di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan lagu terakhir nanti saya pilihkan satu nomor bagus dari album Nela Karisma, Apakah Itu Cinta. Sekaligus saya Herman Sur dan seluruh teman-teman yang bertugas di acara Dangdut Yuk sore hari ini di siaran Selasa 23 Juni 2026 mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Seperti biasa, sebelum pamit, saya Herman Sur, teman-teman mohon dimaafkan salah kata, salah ucap ataupun lagu yang belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok di hari Rabu kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: waktu Indonesia.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cilom Puam. Dena Foria Festival Ketan Talam Durian sepanjang 1,1 km yang digelar pemerintah Kota Pekanbaru pada hari Minggu 21 Juni 2026 belum sepenuhnya reda. Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI memang berhasil diraih. Namun di balik capaian itu berbagai keluhan masyarakat justru menjadi catatan yang tak kalah besar dibanding sertifikat rekor yang diterima pemerintah kota. Di mana kini ketika Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengumumkan rencana penyelenggaraan festival pisang goreng kipas terbesar di dunia pada Agustus mendatang, sejumlah kalangan mengingatkan agar Pemko tidak hanya berfokus pada pemecahan rekor, tapi juga memperbaiki berbagai kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan festival Talam Durian. Festival yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru itu berhasil menarik puluhan ribu masyarakat ke Jalan Jenderal Sudirman. Namun tingginya antusias tersebut justru memunculkan persoalan baru. Banyak warga mengaku tidak kebagian ketan talam durian maupun durian gratis yang disediakan panitia. Kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan dan di media sosial video kerumunan yang berdasarkan untuk mendapatkan makan pun beredar luas. Bahkan Wali Kota Pekanbaru secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Menurut Agung, panitia awalnya hanya memberikan sekitar 5.000 hingga 10.000 pengunjung. Namun jumlah warga yang datang tersebut mencapai lebih dari 80.000 orang. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 07612360, WhatsApp 08117600909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
6: Pukul 17.08 waktu Sembar. Baik, Cina Puan, sembari Anda beristirahat bersama keluarga setelah tadi disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas hari ini. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata lokal kami hadirkan kurang dengar Anda hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Eri.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Koteka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya penduduk asli Pulau Papua. Koteka terbuat dari kulit labu atau Legenaria siceraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan, lalu kulitnya dijemur. Secara harfiah, pendengar, kata ini bermakna pakaian yang berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai. Sebagian menyebutnya Holim atau Horim. Tak sebagaimana anggapan umum, ukuran dan bentuk koteka tak berkaitan dengan status pemakainya. Ukuran biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna, hendak bekerja, atau upacara. Banyak suku-suku di sana dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Koteka yang pendek digunakan saat bekerja, dan yang panjang dengan hiasan-hiasan digunakan dalam upacara adat. Namun demikian, setiap suku memiliki perbedaan bentuk koteka. Orang Yali misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan orang Tiong biasanya memakai dua labu. Seiring waktu, koteka tak lagi dipakai. Apalagi benda ini dilarang dipakai di kendaraan umum dan di sekolah-sekolah. Kalaupun ada, koteka hanya diperjualbelikan sebagai cindera mata. Di kawasan pegunungan, seperti di Wamena, koteka terkadang dipakai, namun untuk kepentingan wisata dan ekonomi. Untuk berfoto dengan pemakainya, wisatawan harus merogoh kantong beberapa puluh ribu rupiah. Di kawasan pantai, orang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugung.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Wah, ditimpukin dia, wah.
5: Ayo, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Cidau Puan, orang yang lagu Melayu melengkapi suara Anda petang hari ini. Kami coba sampai di sini. Dan tentu sekaligus saya Heri Mansur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang hingga sore ini mohon diri. Nanti di tepak malam, Cidau Puan akan mendengarkan saya Pardi Umar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan ke luar negara Anda hingga saatnya perempuan bergabung dengan program Masatu mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjut dengan kemandang azan maghrib. Saya Herman Sur dan kawan-kawan yang bertugas di tepak siang dan sore ini mohon diri. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

patah karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada sore hari ini di edisi Selasa ya, 23 Juni 2026. Di Riau sore hingga Riau malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar. Tentunya dengan program spesial dan juga lagu-lagu spesial untuk pendengar hingga jelang pukul 24 nanti ya. Dan pendengar, mengawali jumpa kita, langsung saja kita ke mimbar Islam untuk edisi hari ini dengan topik kajian tarbiyah Islamiyah bersama Ustazah Dr. Nining Suniarti, SPD, MPD.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk menambah bekal kita, memperbanyak amal ibadah kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salawat waring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Habiballah, uswatun hasanah, suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah rahimakumullah, pendengar RRI yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana peranan kita sebagai orang tua dalam mempersiapkan generasi kita, anak kita, menjadi anak yang berguna baik bagi dirinya, bagi agamanya, dan bagi bangsanya. Jemaah hadirin rahimakumullah, apa itu pendidikan yang utama bagi anak? Sebagai orang tua, kita diamanahkan oleh Allah sebuah dan seorang keturunan yang mampu nantinya menambah generasi kita, melanjutkan perjuangan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Anak ibaratnya sebuah amanah, sebuah tabungan kita, aset bagi kita orang tua apabila kita dapat membimbing mereka, mendidik dan membina mereka sesuai dengan syariat agama. Anak juga dapat menghancurkan masa depan orang tuanya. Anak juga dapat menjerumuskan orang tua ke lembah neraka, ke lembah siksaan yang sangat pedih. Karena apa? Karena salah didiknya orang tua terhadap sang anak. Lalu bagaimana pengajaran yang baik yang sesuai menurut syariat agama kepada anak-anak kita? Yang pertama, tanamkanlah iman dan akidah. Sebagaimana pertanyaan Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, bila ayah tidak ada nanti, masihkah engkau mau beribadah kepada Allah, Nak? Tapi sekarang ini malah sebaliknya. Kalau misalnya kita berkumpul dengan anak kita, kita sangat mengkhawatirkan tentang masa depannya. Dan sering kita mungkin bertanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Wahai anakku, jika aku sudah tiada nanti, kamu akan makan apa, Nak? Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, pondasi yang pertama dan utama yang harus kita berikan kepada anak adalah pondasi tauhid, pondasi keimanan dan keyakinan kepada Allah. La tusyrik billah, janganlah sekutukan Allah. Bila ini sudah kuat, maka hal yang lain akan lebih mudah untuk kita menanamkannya. Apabila kita menginginkan anak kita menjadi seseorang yang sangat penting di masa depannya, kita sudah tenang, kita tak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan pondasi tauhid yang kuat, anak kita menjadi seorang yang sukses, sukses dengan ilmu agamanya juga. Menjadi orang yang terpandang, menjadi seorang pemimpin, sukses dengan kepemimpinannya dan juga dengan agamanya. Maka sebagai seorang tua, perlu kita tanamkan, selain anak kita pintar ilmu dunia, kita juga inginkan anak kita pandai dalam agamanya. Kemudian untuk menanamkan tauhid kepada anak kita, ada yang perlu dapat kita lakukan. Yang pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang tidak hanya pintar ilmu umumnya, tapi juga benar akidahnya. Dengan kita menanamkan tauhid kepada anak, anak itu cerdas dalam ilmu dunianya, anak itu pakar dalam ahli teknologinya, tetapi dia juga benar dalam agamanya. Jangan sampai ilmu dunia bisa membuat dia jauh dari agamanya. Sangat sesungguhnya, ilmu dunia yang dilandasi dengan agama, maka akan menjadikan seorang anak kita menjadi orang yang sukses di dunianya dan juga akan bahagia di akhiratnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menanamkan tauhid kepada anak? Yang kedua adalah, sesungguhnya ruh dan jiwa semangat tauhid yang melekat pada diri anak akhirnya akan tumbuh pada puncak disiplin murni yang tumbuh dari dirinya sendiri, di mana sang anak akan merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia akan selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Ia akan sadar sesadar-sadarnya, tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pandangan Allah. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, apabila tauhid sudah kita tanamkan kepada diri anak, mau kemanapun ia berada, dimanapun dia melakukan posisi kehidupannya, aktivitas hidupnya, maka ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menanamkan tauhid kepada anak? Yang ketiga adalah, dengan adanya landasan tauhid yang kokoh, maka anak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak akan rakus, ia tidak tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ia akan lebih tawaduk dan tidak mau mengambil yang bukan menjadi haknya. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, dengan penanaman tauhid kepada anak, maka insya Allah kita akan mendapatkan seorang sosok anak yang tidak hanya pintar ilmu dunia, tapi ia juga pintar dalam ilmu akhiratnya. Ia tidak hanya sukses di dunia, tapi ia juga sukses di akhiratnya. Kemudian dengan adanya penanaman ilmu tauhid, dimanapun anak kita berada, apapun aktivitas yang dilakukannya, ia akan selalu merasa Allah akan selalu mengawasinya. Ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dekatnya, sehingga itu dapat mengantisipasi dirinya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penanaman tauhid, maka sang anak akan menjadi seorang yang tawadu dengan harta yang ia miliki, dengan jabatan yang ia pimpin, maka ia menjadi sosok pribadi yang tawadu, yang rendah hati, yang tidak sombong dengan apapun kemewahan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada dirinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka marilah sama-sama kita menjadi orang tua yang memegang amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu mendidik anak kita, membimbing anak kita tidak hanya pintar dalam ilmu dunia, tapi juga pintar dalam ilmu agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik kajian tarbiyah Islamiyah. Dan saatnya kita ikuti, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Mulk ayat 1-5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: bir. Sadaqallahul-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menumpuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
1: Encik, Tuan dan Puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga malam ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Encik, Tuan dan Puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi merupakan salah satu ajaran mulia dari Islam yang memiliki banyak keutamaan. Berbagi tidak selalu harus dalam bentuk harta yang banyak. Senyuman yang tulus, bantuan tenaga, ilmu yang bermanfaat, hingga doa yang dipanjatkan untuk orang lain juga termasuk bentuk berbagi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa rezeki yang kita miliki bukan semata-mata untuk diri sendiri. Di dalam setiap harta yang Allah titipkan terhadap hak orang lain, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk gemar bersedekah, berinfak, dan mampu membantu sesama sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Inci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pemkot Pekanbaru menggelar upacara peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru di Kompleks Perkotaan Pemerintah Kota Pekanbaru, Ternayan Raya, Selasa 23 Juni 2026. Usai upacara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan usai usia 242 tahun menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri dan seluruh pemimpin yang telah mengabdikan diri membangun Kota Pekanbaru. Ia menyampaikan kepemimpinan saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Pekanbaru. Sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Selain itu, informasi lainnya, Cituan dan Tuan Pemerintah Provinsi Pemprov Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD. Program Makan Bergizi Gratis MBG yang merupakan program strategis nasional dinilai tidak hanya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat efisiensi anggaran daerah karena mampu mengurangi beban belanja pemerintah, khususnya untuk kebutuhan makanan dan minuman di sekolah berasrama. Ia juga meluruskan informasi yang berkembang terkait penurunan retribusi kantin sekolah akibat pelaksanaan program MBG. Menurutnya, penurunan retribusi yang terjadi tidak signifikan jika dibandingkan dengan besarnya efisiensi anggaran yang diperoleh pemerintah daerah. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ci Tuan dan Puan, kalau berbicara tentang sopan santun, Indonesia memang memiliki tata krama dalam berbahasa, dalam berbicara. Apalagi berbicara sama orang yang lebih tua atau orang yang lebih berumur. Itu adalah memang tradisi di setiap Nusantara, dimanapun. Diajarkan orang Indonesia diajarkan untuk bagaimana menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siara. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Enci, Tuan dan Puan, kita jelang Anda akan ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pada pukul 19:39.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata,

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Sebuah kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf, Bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
0: Iya. Terima kasih ya, Nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik, tuan dan puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen berikut drama radio dengan judul Janji di Ujung Ombak.

sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Iya, Encik, Tuan dan Puan, itu tadi drama radio dengan judul Janji di Ujung Ombak. Masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau, Encik, Tuan dan Puan. Selanjutnya, jelang Anda ikuti dalam segmen Dendang Rana Minang, kami hadirkan lagu hiburan.
1: Wah.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang Ji Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, kalau berbicara tentang Indonesia, kita kenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Kekhasan daerah tersebut dapat berupa bahasa, adat istiadat, pakaian tradisional, kuliner, serta pertunjukan, hingga kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot.

Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Cituan dan Puan, selain itu Provinsi Riau itu dikenal masyarakat Melayu memiliki berbagai kekhasan budaya yang masih terjaga hingga kini. Salah satu adalah budaya berpantun. Pantun bukan sekedar rangkaian kata yang indah, tetapi juga menjadi sarana menyampaikan nasihat, petuah, dan nilai kehidupan. Tradisi berpantun masih sering digunakan dalam cara atau acara adat, pernikahan, hingga kegiatan budaya.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tuan dan puan kembali menemani spesial dalam musik dendang rana Minang. Lagu-lagu Minang menemani cik tuan dan puan di saat ini. Dan bagaimana biasanya kalau berbicara tentang bagaimana tradisi-tradisi yang dilakukan di Rana Minang, karena memang di kalau di Bukit Tinggi itu menjadi tempat wisata biasanya kalau akhir pekan hingga tanggal merah libur panjang itu biasa warga Pekanbaru biasanya wisatanya ke sana ya. Ya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena sana wah udaranya segar banget.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

suci tuan dan puan, salam budaya. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kita mengenal salah satu kekayaan budaya Nusantara yang begitu terkenal, yaitu tradisi masyarakat Minangkabau dari Sumatera Barat. Budaya Minangkabau dikenal kaya akan nilai adat, filosofi hidup, serta tradisi yang masih terjaga hingga sekarang. Masyarakat Minangkabau memiliki falsafah hidup yang sangat dikenal, adat bersendi, syarat-syarat bersendi kita pula. Falsafah ini mengandung makna bahwa adat istiadat Minangkabau berlandaskan ajaran Islam, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya senantiasa mengedepankan nilai agama dan juga adat secara seimbang.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi

0: dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
1: Banyak juga maumu, cu. Simbah akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbah. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Encik Tuan dan Puan, selain itu, tradisi lain yang menarik adalah Bataga Bengulu, yaitu prosesi pengangkatan pimpinan kaum atau suku dalam masyarakat Minangkabau. Acara ini biasanya berlangsung meriah dan berbagai rangkaian adat dan melibatkan seluruh anggota kaum. Seorang penghulu memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing dan menjaga keharmonisan masyarakat adat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Encik Tuan dan Puan dari Ratu Sikumbang sudah menemani Encik Tuan dan Puan. Kalau di daerah pesisir Sumatera Barat terdapat tradisi menggure lawi, yaitu upacara adat sebagai ungkapan rahasia syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan atas hasil laut yang diperoleh. Nah, tradisi ini juga menjadi simbol harapan agar para nelayan selalu diberikan keselamatan saat melaut dan hasil tangkapan yang melimpah.

0: Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Sudah
1: bersihin,
2: Mas, tadi.
1: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Sudah
2: bersihin.
1: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini.
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
6: Oh, tak payah, Ron, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
5: Oh gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah gitu ya.
6: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
5: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Tengok, Ron?
6: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
5: pilih. Oh, mamu. Udah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

YNC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau dan kita akhiri dalam segmen Dendang Rana Minang dan kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami ucapkan terima kasih YNC Tuan dan Puan yang sudah mengikuti spesial lagu-lagu Minang menemani YNC Tuan dan Puan. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu Nusantara.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

GNC Tuanan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen terakhir di Tepak Malam pengajian Al-Quran, masih kami hadirkan lagu Nusantara.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kita akhiri dalam segmen program kita di Tepak Malam. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Fajr ayat 27-30 yang dibacakan Haji Hendra Gunawan dan juga Harun Al-Rasyid. A'udzu billahi minasy

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Propat FM, suara budaya Riau.

Puji Tuhan dan Puan dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami di hari ini, edisi 23 Juni 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Fadi Umar dan juga rekan-rekan yang bertugas lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Terimalah salam nasional kita bersama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu. Saudara pendengar, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pejamannya Tuhan dan Puan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kembali awal hari ini, awal pagi 24 Juni 2026 beriring 9 Muharram 1444-48 Hijriah. Mudah-mudahan Tuhan dan Puan semua dijumpai dalam keadaan sehat, alfiat, sukacita dan tidak kurang suatu apapun jua. Mulai bersama kita pagi hari ini, kita akan menyimak nanti pembacaan suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 113 hingga 117 bersama Qori Syahrul Hidayat. Selepas itu kita menikmati lagu-lagu hiburan pagi bernuansa religi. Kemudian pukul 5.30 hingga pukul 6 kami hadirkan Mutiara Pagi atau Info Islami. Selamat menyenaikan ibadah salat pada subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sekarang amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia, Fir'aun, menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka, para pesihir, berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia, Musa, menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wanita Penghuni Surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Kita nombor pukul 5.27 menit ya. Sudah kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT memberikan amal ibadah kita. Beberapa menit lagi kita akan ikuti program Mutiara Pagi, akan bergabung dengan program Satu.
1: Bisa membeli sapi. Sesampainya di

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 5.31 menit waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan program Mas Satu akan menyimak Mutiara Pagi hari ini.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah menikmati ya ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini, dan sudah membawa kita saat ini pada pukul 5:36 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk selanjutnya pendengar program Mutiara Pagi. Namun pada kesempatan ini pendengar, untuk program Mutiara Pagi itu yang akan kita simak merupakan program siaran ulang ya. Dalam Mutiara Pagi hari ini, siaran ulang tentang bagaimana kita harus menyikapi yang namanya sikap jujur ya. Jujur ini adalah kunci sukses berbisnis. Ada nanti Hamran Syarifuddin dan Al-Ustaz Haji Hartono MPD dalam program Mutiara Pagi yang merupakan siaran ulang untuk hari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir

0: ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. uang banyak tapi berkah rezeki dicabut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar pasar itu dibangun oleh Nabi. Maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis mulai dari tahun 95 berbisnis. Itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insyaallah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
1: Amin.
0: Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar beritanya menambah waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rasyid. Kita nomor pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru di Komplek Perkantoran Pemerintah Pekanbaru, Tenayan Raya, Selasa 23 Juni 2026. Saya upacara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan usia 242 tahun menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri dan seluruh pemimpin yang telah mengabdikan diri membangun Kota Pekanbaru. Yang menyampaikan kepemimpinan saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama harus diwujudkan oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Pekanbaru sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru pada masa periode mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru di tengah berbagai tantangan global patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembangunan. Sangat meriah peringatan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 di tengah berbagai krisis yang melanda dunia. Ekonomi Pekanbaru masih mampu bertumbuh hingga 8%. Ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kami berterima kasih kepada Pak Wali, seluruh jajaran Prokopimda, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat yang melibat pembangunan, ujar Firdaus. Yang menambahkan kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan terus berkembang menjadi kota yang maju, sejahtera dan berdaya saing dengan semangat kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat. Demikian kabar berita pukul 6. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi, salam bahagia untuk Jitol Kawan Baru bergabung pada Frekuensi FM 95,9 MHz maupun menyimak siaran kita melalui RRI Digital. Pukul 6.20 menit waktu Indonesia Barat beranjak kita untuk melaksanakan program aktivitas pagi hari ini yang masih bersiap-siap usul periksa lagi apa-apa hal yang perlu dibawa sehingga nanti tidak bors waktu untuk balik lagi menjemput barang yang tertinggal, atau juga untuk yang dalam perjalanan tetap berhati-hati menaati aturan lalu lintas untuk keselamatan bersama. Selamat mengawali hari, selamat berkarya dan sukses untuk kita semua.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ketekunan adalah kekuatan kita. Apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan kita, maka kita harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Kita harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jalan hanya berhenti di langkah pertama. Memang semakin jauh kita berjalan, semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan saja, Encik Tuan dan Puan, andai saja kemarin kita berhenti, maka kita tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan kita. Karena ketekunan adalah daya tahan kita. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus kita mulai dari rumah kita. Rumah kita yang paling baik adalah hati kita. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan kita dengan memajukan hati kita, kemudian pikiran kita dan usaha-usaha kita. Ketekunan hadir bila apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari hati kita.

Hanya menyentuhan puan dalam sastra Melayu klasik kita kenal pantun, ada gerindam dan lainnya itu ada talibun ya. Mungkin sebagian kita masih jarang mendengar talibun. Talibun juga merupakan bentuk puisi lama atau sastra klasik Melayu yang menyerupai pantun. Nah, serupa tapi ada kekhususan daripada talibun ini. Memiliki bait yang lebih panjang dengan jumlah baris genap. Jadi karya sastra ini berfungsi sebagai sarana bercerita, menyampaikan petuah dan hiburan dengan irama yang mengalun. Jadi dia karena bercerita sehingga lebih panjang daripada pantun pada umumnya. Itu yang disebut dengan talibun. Ciri-ciri utama talibun ini meliputi jumlah baris genap memiliki lebih dari 4 baris. Ya, berbeda dengan pantun pada umumnya 4 baris ya. Sedangkan talibun memiliki lebih dari 4 baris dalam satu bait. Biasanya terdiri dari 6, 8 bahkan 10 atau 12 baris.

kembali berkenaan dengan Talibun, kita nubuhan di mana struktur sampiran dan isi memiliki bagian sampiran, pengantar dan isi, ya, jadi sama dengan pantun pada umumnya, tapi dia minimal 6 baris ya, kalau 4 kan itu membedakannya dengan pantun biasa. Talibun pada umumnya 6 baris, 8 baris, bahkan sampai 10 atau 12 baris. Maka jika 6 baris berarti sama dengan pantun, 3 baris pertama adalah sampiran dan 3 baris terakhir adalah isi. Demikian juga jika 8 baris ya, 4 sampiran, 4-nya isi. Rima akhir memiliki pola sajak yang teratur dan berima, seringkali mengikuti pola ABC, ABC atau ABCD, ABCD, tergantung jumlah barisnya. Kemudian mungkin kita dapat kutipkan ya, di antara contoh Talibun yang 6 baris ya. Belayar menuju pulau di sana, menerjang ombak di bulan purnama, bersama nahoda melempar jarak. Nih, jadi ketiga baris ini adalah menjadi sampirannya, sedangkan isinya tiga baris pula

Ini adalah yang berbentuk AAA ya. Jadi akhirannya semua. Agar memiliki gelar sejana, belajarlah dengan giat dan seksama. Jangan lupa selalu berdoa.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

0: nggak usah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susirang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cuy. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cuy.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way. Cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
5: Kita nampuan Bupati Pelalawan Haji Zukri memimpin kegiatan penanaman bibit pohon di aren di median Jalan Sultan Syarif Hasyim, Pangkalan Kerinci, Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti Sekda Kabupaten Pelalawan Tengku Zulpan, para staf, ahli, asisten, kepala OPD, serta jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Penanaman pohon aren tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempercantik kawasan perkotaan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan penghijauan di ibu kota kabupaten. Dalam kegiatan ini, Bupati Zukri mengatakan bahwa penanaman pohon merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga harus diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Menanam pohon berarti kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Pohon akan memberikan manfaat bagi lingkungan, menjaga kualitas udara, sekaligus menjadi warisan bagi anak cucu. Bupati Zukri juga menjelaskan pohon aren dipilih karena memiliki manfaat ekologis dan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai tanaman penghijauan dan konservasi, pohon aren juga dapat menghasilkan berbagai produk bernilai jual seperti nira, gula aren, gula semut, hingga kolang-kaling yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedepan diharapkan pohon aren tidak hanya menjadi penghijauan kota, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai komoditas yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat bersamaan, ketandai dengan penanaman bibit pohon aren secara simbolis oleh Bupati Pelalawan bersama para pejabat dan peserta yang hadir. Melalui kegiatan ini diharapkan mewujudkan lingkungan yang lebih hijau, asri dan nyaman, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis potensi lokal. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Info lainnya dapat jatuh anda baca di laman rri.co.id.